Di sana masyarakat Indonesia masih menjadi salah satu pengguna media sosial yang paling aktif di dunia. Jadi laporan di Digital 2025 Indonesia dari data Reportal mencatat ada rata-rata masyarakat nih menghabiskan sekitar 3 jam 8 menit ya setiap harinya di media sosial. Dari total 7 jam 22 menit waktu berinternet ya. Jadi meskipun bermanfaat untuk hiburan, informasi hingga komunikasi, penggunaan media sosial itu yang berlebihan dikaitkan dengan meningkatnya resiko kelemahan mental ya. Ada kelelahan, ada kelemahannya juga, ada gangguan konsentrasi dan juga kualitas tidur yang juga menurun di sana. Jadi untuk karena itulah para ahli menyarankan membatasi screen time dan menghindari membuka media sosial 30 hingga 60 menit sebelum tidur. Jadi kalau di sana sendiri sudah pernah ngecek beberapa lama waktu yang dihabiskan untuk media sosial setiap hari?

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Rompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

Masih di 91,7 FM di sana. Jadi siapa yang suka makan sawi putih? Nah, sayur yang satu iko sering nih ya muncul di dapur kita, dak. Baik itu dalam tumisan, sup, sampai asinan. Tapi tahu dak di sana, selain enak dan renyah, sawi putih ternyata punya segudang manfaat kesehatan. Nah, mulai tinggi serat buat pencernaan, rendah kalori cocok untuk diet, sampai kayak vitamin C dan juga antioksidan buat bantu lawan penyakit dan juga kulit tetap cerah. Nah, jadi jantung sehat, tulang kuat, usus pun aman di sana. Segala bisa didapat dari sayur-sayur iko. Jadi, kita tambah sawi putih ke menu harian kita kayak cocok kok ya. Makan sehat, badan pun semakin kuat. Nah, untuk di sana bisa simak selengkapnya di rri.co.id.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
1: Madin isida nama isikai, anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya, zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.

Di sana sariawan memang sering dianggap sepele, tapi luka kecil di bagian dalam mulut itu bisa menimbulkan rasa perih saat makan, kalau kita minum, hingga berbicara. Jadi kondisi ini dapat dipicu oleh berbagai faktor seperti tergigit saat makan, kekurangan vitamin, stres, ataupun penggunaan kawat gigi. Nah, untuk membantu mencegah dan mempercepat penyembuhan sariawan, di sana ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, di sana bisa jaga kebersihan mulut dengan menyikat gigi 2 kali sehari. Nah, penggunaan sikat giginya kok harus lembut ya, dan membersihkan di sela-sela gigi menggunakan benang gigi. Dan yang kedua, di sana penuhi kebutuhan nutrisi dengan mengkonsumsi makanan yang kaya vitamin B12, asam folat, zat besi, dan juga zinc. Seperti adu sayuran, buah-buahan, telur, ikan juga, serta kacang-kacangan. Nah, sariawan bisa muncul sebaiknya hindari makanan yang terlalu pedas, asam, makanan yang panas yo, atau bertekstur keras, karena dapat memperparah iritasi ya. Jadi bila diperlukan, gunakan gel ataupun salap khusus sariawan sesuai petunjuk yang sudah di dalam petunjuk kertasnya itu, atau berkumur dengan obat kumur yang antiseptik maupun air garam, pakai air hangat yo untuk membantu menjaga kebersihan area luka. Jadi kalau adik sana juga lagi stres, kelola stresnya dengan baik ya, karena dapat menjadi salah satu pemicu sariawan berulang. Nah, kalau kebiasaan seperti itu, timbullah sariawan yang berukuran besar, sangat nyeri, sering kambuh ya, disertai demam. Nah, di sana itu perlu untuk mengunjungi atau periksa diri ke dokter ataupun dokter gigi. Jadi menjaga kebersihan mulut, memenuhi kebutuhan nutrisi, serta menerapkan kebiasaan hidup sehat dapat membantu mengurangi resiko sariawan dan juga mempercepat penyembuhan. Dan informasi ini dikutip dari rri.co.id.

0: 107,4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Di sana banyak penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan kecil di setiap pagi mampu mempengaruhi suasana hati sepanjang hari. Misalnya, di sana bisa merapikan tempat tidur, minum air putih setelah bangun tidur, atau berjalan kaki selama 10 menit hingga mengurangi penggunaan ponsel pada 1 jam pertama setelah bangun. Jadi hal-hal sederhana seperti Iko di sana ternyata mampu membantu tubuh kita nih segar dan juga pikiran lebih fokus. Nah, Cak Mano kok dengannya di sana? Rutinitas apa yang selalu dilakukan di setiap pagi?

Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Ya, kalimatan masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan kita.

0: Arizona kue keranjang dikenal salah satu makanan khas yang identik dengan perayaan tahun baru Imlek. Jadi kue Iko dibuat dari tepung ketan dan juga gula dengan proses pengukusan yang cukup lama di sana hingga menghasilkan tekstur kenyal sebagai ciri khasnya ya. Dan bentuknya yang bulat dipercaya melambangkan kebersamaan, persatuan, keharmonisan dalam keluarga. Dan dalam tradisi Imlek, kue keranjang atau Nianggao dimaknai sebagai harapan agar kehidupan di tahun baru ini menjadi lebih baik dan rezekinya meningkat. Nah, seiring perkembangan zaman, kue keranjang juga diolah dengan berbagai kreasi seperti goreng dengan telur atau dipadukan dengan pisang dan kelapa.
1: Tolong.

0: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
1: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Prompar FM.
1: Prompar FM. Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

0: Calle, Rio hasta la muerte. Kota Semarang, warnanya merah, limo kelopak bungo, iya langgang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana selamat pagi, kita pagi ko di gelaran kece kita ya. Edisi hari seperti biasa setiap hari dan juga di pada pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Senang sekali saya Riri bisa hadir ngawani di sana dan semoga untuk di sana dalam keadaan sehat ya. Tentunya bukan lagi sehat dan semangat pastinya ya. Dan hari ini kita bahas topik yang menarik ya, penting juga terutama bagi para perempuan ini ya, tentang kesehatan mental dan bagaimana perhatian serta juga dukungan bisa membuat perbedaan yang besar ya tentunya. Nah, tema kita di sana hariko itu perempuan dan kesehatan mental, pentingnya perhatian dan dukungan. Nah, kadang yo orang menganggap kesehatan mental itu urusan pribadi aja kan kadang, padahal dukungan dari orang sekitar, keluarga, bahkan lingkungan kerja itu sangat menentukan ternyata ya. Dan di siaran hari ini di sana kita juga bisa ikuti berinteraksi bersama kami di pagi hari ini dengan menelpon di 0736 7321994, atau juga bisa ngirim ke WhatsApp kita di 0811 7811 6544 ya, dan nanti kita bacakan jawabannya langsung dari narasumber yang memang berkompeten hari ini ya. Bisa juga di sana bisa tengok di YouTube kita, bisa juga di komen ya di RRI Net Bengkulu, langsung komen aja di streaming kita. Kalau pertanyaannya langsung dijawab sama tamu Riri hari ini ya. Kita juga bisa didengarkan di RRI Digital serta juga streaming di rri.co.id. Nah, kita bahas akan sampai tuntas ya di pagi hari ini bersama narasumber spesial kita hari ini. Jadi pastikan tetap bersama kami selama 1 jam ke depan nah, di sana. Langsung aja, gak usah basa-basi ya. Kita langsung bersama Ingah Minarsi, MPD Kons, seorang dosen Universitas Sriwijaya Palembang yang banyak terlibat dalam isu kesehatan mental ya. Inga, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mbak Riri.
1: Halo Inga, ya. Sehat Inga?
2: Alhamdulillah sehat Mbak.
1: Sehat. Iya. Ya, tadi hari ini kesibukannya apa sih?
2: Oke.
1: Lagi sibuk apa
2: Inga? Hari ini karena memang hari harusnya libur ya.
1: Oh iya.
2: Hari Sabtu ya. Kalau hari Sabtu itu memang harusnya libur ya Mbak.
1: Iya,
2: jadi memang
1: bener.
2: Kita aktivitasnya kalau Sabtu urusan pekerjaan sih agak free ya.
1: Benar.
2: Iya, paling kita ya sibuk fokus ke keluarga gitu.
1: Oh
2: ya.
1: Gitu. Kalau hari biasa biasanya apa kesibukan Inga?
2: Kalau hari biasa Mbak Riri kita saya berperan sebagai dosen ya Mbak Riri ya. Tentunya saya punya kewajiban untuk mengajar gitu ya di salah satu universitas negeri di Palembang gitu.
1: Waduh, kita jauh nih ngambil narasumbernya.
2: Tapi itu berasa dekat ya Mbak Riri ya. Ya, kemudian saya juga sebagai asesor gitu Mbak Riri untuk Provinsi Bengkulu gitu. Jadi memang kadangkala ketika memang kewajiban untuk melaksanakan tugas asesor, saya harus ke Provinsi Bengkulu gitu ya.
1: Waduh, jadi bola-balik gitu, gitu ya. Semangat lah untuk ingat. Nah, jadi narasumber kita hari ini luar biasa di sana ya. Jadi di sana ya berkonsultasi, ini gratis. Cukup dengari dan nelpon atau WhatsApp boleh dah ingat ya. Kalau konsul ke psikolog tuh pasti bayar ya kan. Nah, ini sudah disediakan sama RRI ya kan. Nah, jadi untuk di sana nanya-nanya sama Inga Minarsi boleh langsung bergabung ya. Nah, kalau kita bahas tentang tema kita di pagi hari ini ndak Inga. Kalau kita ngomongi kesehatan mental perempuan ndak Inga. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kesehatan mental itu sendiri?
2: Betul. Mbak Riri, kita perempuan ini benar-benar kompleks ya Mbak Riri ya. Jadi memang kita butuh yang namanya seorang perempuan itu adalah perhatian dan dukungan gitu ya. Nah, itu untuk kesehatan mental perempuan. Karena memang perempuan ini Mbak Riri, kita yang dimaksud kesehatan mental bagi perempuan itu bagaimana menjadi perempuan yang fleksibel gitu Mbak Riri ya, tanpa dibebani atau terasa terbebani berkarir gitu ya Mbak Riri ya. Berkarir tentu dia punya job desk yang luar biasa.
3: Urusan keluarga harus beres.
1: Benar.
3: Urusan pekerjaan itu harus selesai. Tanpa adanya halangan apapun.
1: Betul.
3: Artinya kesehatan mentalnya benar-benar harus dijaga secara profesional. Nah, tentunya siapa yang menjaga? Kita sendiri, dimulai dari kita.
1: Dari sendiri. Gitu.
3: Dari, ya. Jadi memang kita dimulai dari diri sendiri. Kemudian tentu perhatian ya, tidak perlu kita mendapatkan perhatian dari orang lain ya. Perhatian terhadap diri sendiri gitu
1: Pak. Gitu ya. Kadang
3: pakai pakaian yang bagus gitu, misalnya ada waktu time ke salon gitu, itu termasuk perhatian terhadap diri
1: sendiri
3: ya. Termasuk misalnya kalau kita wanita bekerja atau kemarin ya, pakailah pakaian yang layak gitu Mbak. Yang membuat kita itu merasa apa ya, bisa dihargai oleh orang lain. Karena memang perhatian itu dimulai dari diri sendiri.
1: Ya.
3: Nah, bagaimana sosial kita bisa memberikan dukungan kalau kita sendiri tidak memberikan dukungan terhadap diri kita?
1: Benar juga ya.
3: Jadi memang harus ada personalitinya dulu yang berkembang,
1: ya,
3: jadi baru kemudian dukungan sosialnya yang support untuk kita menjadi lebih baik.
1: Oh gitu. Berarti harus mulai mencintai diri sendiri dulu ya. Baru bisa memberikan kesehatan mental untuk orang lain juga. Wah, luar biasa. Jadi bukan sekedar coach-coach kayak di TikTok ya, harus mencintai diri sendiri. Ternyata memang sudah harusnya seperti itu. Supaya tidak menjadi stres itu tadi ya.
3: Wah.
1: Benar, semua harus diserambi ya.
3: Ingat. Jangan kita kayak merasa enggak siap dimanapun berada gitu. Jadi kita kalau enggak siap dimanapun kita berada, itu berarti kesehatan mental kita ada yang terganggu.
1: Gitu.
3: Kita betul-betul harus memulai dari diri sendiri. Kalau bahasa sederhananya ya, kata Mbak Riri tadi ya,
1: mencintai diri sendiri. Gitu. Jadi, tapi kan kadang kita enggak ingat maaf ya aku potong. Kalau kadang tuh sebagai mungkin ibu rumah tangga kan, mungkin taruhlah seperti saya gitu ya. Kadang tuh lebih memikir kepentingan suami dan anak. Apakah itu baik seperti itu, ataukah harusnya kita memikiri diri kita dulu baru ke suami dan anak?
3: Baik, memang itu pentingnya Mbak Dewi ya. Keluarga itu kan kalau kita sudah berkeluarga kita satu gitu.
1: Berarti dibarengin.
3: Jadi jangan sampai kita mengutamakan suami,
1: melupain. Ah benar.
3: Benar ya. Maaf ngomong itu Pak, ini banyak hal yang kadang-kala penyebab terjadi kasus-kasus. Salah satunya kita lupa perhatian sama diri sendiri.
1: Nah gitu. Itu kebanyakan ya. Kebanyakan seperti itu.
3: Jadi memang kita itu lupa dengan diri kita gitu. Nah gimana caranya itu harus seimbang Mbak Dewi.
1: Seimbang harus seimbang.
3: Jadi kalau misalnya hal yang kecil gitu Mbak Dewi ya, kayak pakaian. Kalau suami dan anak kita berpakaian yang bagus, kita jangan pakai pakaian yang simpel gitu Mbak Dewi gitu ya. Pakaian yang support keluarga kita supaya menjadi keluarga yang utuh ya. Termasuk itu bagian juga menciptakan keluarga yang utuh Mbak Dewi.
1: Oh gitu. Sama kayak gini gitu.
3: Kayak apa namanya ya, boleh dikatakan status sosialnya gitu, atau mode pakaiannya gitu Mbak Dewi. Jangan terlalu jomblang antara suami dan istri, itu juga mempengaruhi Mbak.
1: Kadang tuh kan lihat di TikTok seliwiran kan, kadang ibu-ibu gak apa-apa ya aku mikirin suami dan anak, aku gak keurus. Itu sebenarnya gak bagus juga ya. Ingat. Wah luar biasa. Nah jadi untuk ibu-ibu, mak-mak, cobalah untuk diseimbangkan, enggak ingat. Supaya tidak stres sendiri jadinya. Itu pelajaran ya. Jadi dapat ilmu nih ya kan. Ternyata tidak harus mengutamakan suami dan anak juga, harus seimbang. Luar biasa. Itu tadi caranya dengan membalance-kan ya. Jadi ibaratnya pakaian suami, pakaian istri gitu. Nah, gitu ya kan. Jadi jangan jangan cuma pakaian suami aja yang itu sama aja dah ada iya,
3: betul. Jadi balance dia, Mbak. Jadi, jangan sampai kita itu tadi perhatian sama keluarga tapi lupa sama diri sendiri gitu, Mbak. Beda, Mbak. Jadi memang kita itu butuh support dari diri sendiri juga. Selain daripada support daripada keluarga.
1: Gitu. Gitu. Kadang kan itu kan sumber kerusakan mental juga kan itu kan Inga.
3: Kerusakan mental itu Mbak Riri ya. Hal yang sederhana itu adalah kita merasa minder. Itu kerusakan mental.
1: Benar kan? Ya.
3: Jadi minder itu salah satu bagian daripada kerusakan mental. Yang membuat kita tidak pede misalnya dengan pasangan gitu ya. Karena jomplang tadi Mbak.
1: Oh iya.
3: Itu jomplang gitu yang enggak beres. Kita merasa enggak pede nih bahwa misalnya bawa istri kita ke masyarakat.
1: Sesuai yang tadi. Luar biasa ya. Tapi adakah faktor dah ingat kira-kira untuk misalnya kayak biologis, sosial atau budaya nih ya, yang bisa membuat seorang perempuan tuh rentan terhadap kerusakan mental ini?
3: Kerusakan mental ini kan banyak ya. Kerusakan mental bisa karena keluarga, bisa kayak rumah tangga, biasanya stres dengan urusan rumah tangga.
1: Ya, semuanya 24 jam gak ada hentinya ya.
3: Nah, fisik dan psikisnya harus balance. Asupan juga sama dengan baik. Kalau hanya fisik tanpa disertai dengan psikis yang bagus, itu juga gak baik, Mbak. Atau sebaliknya, fisiknya bagus, tapi psikisnya juga enggak, itu juga gak bagus. Artinya kedua-duanya memang harus siap.
1: Harus berjalan.
3: Nah, faktor yang mempengaruhi seseorang bisa menyebabkan kesehatan mental terganggu, Mbak. Salah satunya adalah beban.
1: Beban.
3: Beban gitu.
1: Benar. Jadi berat semua ya.
3: Berat semua, gitu ya. Karena, balik lagi ke mindset juga gitu. Ada kaitannya ke sana. Jadi personality kita itu tidak terpisahkan dari yang namanya mindset. Rumah tangga itu pekerjaannya banyak gitu ya.
1: Betul.
3: Dari depan ke belakang.
1: Gitu ya. Benar.
3: 24 jam semuanya harus dibereskan. Kalau itu dianggap sebagai beban,
1: itu gimana nih caranya kan misalkan sebagai ibu rumah tangga karena kejadian yang paling banyak tuh di ibu-ibu rumah tangga ya, kejadian mentalnya tinggi kan, gimana sih dok, dokter pula ingat kebanyakan dokter nih kan kayak gini kebanyakan, gimana sih ingat kalau seandainya membagi waktu seperti itu kan untuk ibu rumah tangga, apakah harus diberesin semuanya dulu atau kalau jedah dulu deh kayak gitu.
3: Setiap masing-masing kita itu berbeda cara
1: mengatasin
3: strateginya. Jadi setiap orang itu punya strateginya masing-masing untuk bisa menyelesaikan problemnya masing-masing gitu. Nah, ya, hal yang harus dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga, Mbak Ri, tidak apa-apa pekerjaan itu banyak. Kalau belum bisa diselesaikan semuanya dalam satu waktu, tidak apa-apa berjeda gitu. Karena setiap perempuan itu punya kemampuan yang berbeda-beda.
1: Betul.
3: Punya kapasiti yang berbeda-beda. Jadi ada yang bisa satu waktu itu bekerja seluruhnya beres gitu. Ada juga yang gak bisa gitu, baris step by step, pelan-pelan gitu ya. Sampai nanti malah beres, tapi pelan-pelan gitu mari. Apakah itu menjadi masalah? Tidak sebenarnya. Karena setiap perempuan itu memiliki perbedaan kemampuan dalam coping strategi tadi gitu.
1: Jadi balik sendiri.
3: Biasa gitu Mbak. Pokoknya dalam satu waktu beres semua.
1: Oh iya.
3: Dalam satu jam semuanya beres aja. Tapi ada juga yang pelan-pelan satu persatu gitu. Nah, itu balik lagi ada pengaruh pola asuh di masa kecil Mbak.
1: Oh, ternyata ya, ada. Ya. Yang di riwayatnya seperti ada. Itu ya. Oh.
3: Jadi kita mempelajarinya itu riwayat bagaimana pola asuh.
1: Pola asuh.
3: Oh, gitu.
1: Gitu ya.
3: Jadi kalau memang dia dibiasakan dengan coping strategi yang harus cepat, keluarga pun bisa
1: cepat itu.
3: Tapi di ketika pola asuh keluarga yang memang terbiasa disediakan gitu ya.
1: Oh iya.
3: Terbiasa diselesaikan, terbiasa dibantu, itu akan mempengaruhi coping strategi ketika berkeluarga. Dia akan menjadi, karena selama ini kan dibantu gitu.
1: Iya.
3: Otomatis ketika berkeluarga dia akan prosesnya mulai dari nol.
1: Oh iya, betul.
3: Gitu ya. Sehingga makanya harus pelan-pelan. Problem baru gitu
1: Mbak. Wah.
3: Dan akan menjadi tekanan mental.
1: Nah, gitu. Jadi balik ke diri sendiri, yang mana yang diri kita sendiri nih yang tahu, kayak yaudah nanti aja kayak gitu ya. Menarik sekali. Jadi tidak perlu untuk dipaksa ya, ya. Supaya untuk menjaga kesehatan mental itu tadi. Wah, jadi selama ini harus beres semua nih. Itu yang jadi buat jadi tambah beban-beban lagi kan. Beban gitu. Ah, gitu. Menarik nih.
3: Jadi kesehatan mental kita itu terganggu gitu, Mbak.
1: Benar. Ke anak, ke teman kerja. Oh, gitu. Iya benar. Gitu. Jadi jangan beban dijadiin beban lagi ya. Luar biasa.
3: Jangan beban dianggap beban.
1: Gitu. Ah iya gitu. Aduh. Gitu. Nah, jadi untuk perempuan ya, nak nanyo cek mano tips nyo ngatasi kerusakan mental ya kan, boleh bergabung, tapi tidak perlu nak perempuan, ndak ingat nak lanang juga bisa ya. Apa nak nanyo tentang bininyo, ngapo bininyo cek ini ya kan, boleh juga ndak ingat. Nah, kita balik lagi nih, selain faktor biologis tadi ndak ingat, ada seberapa besar sih kalau untuk pengaruh tekanan sosial budaya terhadap kesehatan mental perempuan ini?
3: Jadi sangat penting ya, dari sosial gitu, teman, komunitas gitu ya, ruang kerja gitu ya, untuk kesehatan mental seorang perempuan. Jadi perempuan itu Mbak Riri, kadang-kadang ketika dia berteman, bergaul gitu, itu menjadi tempat bagaimana dia kayak memberikan ruang untuk diri sendiri gitu ya, have fun diri sendiri. Karena kadang-kadang nanti setelah pulang ke rumah kita akan ada pekerjaan baru.
1: Oh betul.
3: Jadi memang itu akan menjadi ruang dia untuk istirahat sebenarnya, Mbak. Bukan untuk hal yang negatif gitu ya. Tapi sebenarnya ketika dia bersama teman-teman gitu ya, ngobrol, kemudian jalan-jalan dengan teman-temannya, itu bagaimana itu salah satu dia menyenangkan diri dia supaya mengurangi tekanan yang ada.
1: Benar. Kalau ibu-ibu yang pekerja pasti healingnya tuh di kantor ya. Karena enak-enak aja kayak gitu, kayak menikmati diri sendiri. Benar. Benar.
3: Kantor kan pekerjaannya sesuai dengan keahlian kita ya. Jadi kita tidak merasa terbebani.
1: Oh, gitu.
3: Dan pekerjaannya juga tidak macam-macam gitu ya. Ada satu jenis yang menuntut kita harus menyelesaikan proyek.
1: Oh ya, fokusnya cuma ke satu ya, Inga ya. Kalau di rumah
3: kita di keluarga,
1: kemana-mana nih.
3: Selesai beres gitu ya.
1: Luar biasa, ternyata berpengaruh ya enggak ya. Luar biasa ya. Jadi ternyata memang faktor itu yang bisa membuat perempuan lebih rentan ya. Nah, kalau setelah tahu latar belakangnya, kita perlu juga nih untuk memahami tanda-tanda awal gangguan kesehatan mental gitu supaya lebih cepat ditangani ya enggak ya. Nah, tuh harusnya kalau lah merasa kayak ini enggak sehat nih aku nih ya kan, lebih baik ke psikolog kayak gitu.
3: Konsultasinya juga sebagai
1: konsultan. Nah, tuh jadi.
3: Kerjasama dengan lembaga-lembaga untuk menangani berbagai gangguan kesehatan mental yang itu dialami oleh perempuan, remaja, anak-anak atau misalnya orang dewasa lainnya. Jadi memang kita perlu untuk konsultasi untuk menjaga kesehatan mental.
1: Nah.
3: Kalau berasa memang tidak mampu lagi.
1: Iya.
3: Mbak Riri ya.
1: Menarik ya. Kalau misalnya nak ngubungi Inga misalkan, ada di sana enak ngubungin. Itu seperti apa?
3: Boleh melalui WhatsApp.
1: Oh, boleh.
3: Biasanya sih teman-teman melalui WhatsApp.
1: WhatsApp ya. Di IG ada?
3: IG ada.
1: Apa tuh Inga?
3: Minas.
1: Oh, nama Inga ya, sendiri ya. Luar biasa ya. Jadi memang harus perlu untuk berkonsultasi ya. Gimana biar supaya kita kesehatan mental kita terjaga ya tentunya. Wah, luar biasa. Nah, kalau untuk tanda-tanda biar kita bisa tengok nih pada diri sendiri mungkin kan, atau kawan kerja, orang-orang terdekat lah mungkin ya kan Inga. Mungkin yang lagi ngalami masalah kesehatan tuh bisa kita tengok. Bisa kita tengok deh. Oh.
3: Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari itu
1: Dari perilaku.
3: Perilaku yang ditunjukkan seseorang. Terlihat bagaimana orang itu tingkatan stresnya, Mbak. Sebelum dia cerita sebenarnya. Karena kita di bidang konseling ini berarti kita mempelajari soal bagaimana kepribadian seseorang itu. Jadi memang dari sisi perilaku seseorang itu bisa menunjukkan sebelum diteliti lebih lanjut gitu ya. Bisa menunjukkan apakah seseorang itu kategori
1: itu so, iya,
3: jadi kadang-kala makanya tadi Mbak Riri ya, ada orang yang coping strateginya bagus, ada yang juga lemah gitu Mbak Riri. Nah yang lemah ini yang kadang-kala bisa menciptakan gangguan mental yang luar biasa pada diri sendiri gitu ya. Jangan sampai menjadi bumerang gitu Mbak Riri, untuk diri sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya kita berasa ciri-cirinya yang sederhana itu Mbak Riri, kita suka duduk sendirian dalam tempat yang lama gitu, kemudian melamun gitu ya, tapi dalam tempat yang lama gitu ya.
1: Oh itu termasuk, termasuk ciri-cirinya gitu. Juga ya,
3: ada yang dipikirkan yang dirasa sangat berat sehingga perlu untuk apa namanya ya, seseorang itu perlu apa sih yang harus dilakukan gitu. Nah ketika seseorang mencari jalan keluar gitu ya, dan itu tidak ketemu jalan keluarnya, itu juga bisa menyebabkan stres. Dan perilaku yang ditunjukkan biasanya adalah duduk sendirian dalam tempo yang lama gitu ya, di ruangan yang sepi atau di tempat keramaian tapi dia merasa sepi gitu Pak. Atau misalnya dia di tengah-tengah keluarga tapi tidak merasa memiliki keluarga gitu. Banyak begitu ya. Jadi jadi dia punya keluarga tapi tidak punya keluarga gitu. Merasa tidak punya keluarga gitu Mbak Riri, karena keberadaan dia itu kayak tidak diterima,
1: akhirnya dipendam sendiri. Wah, ternyata bisa dilihat dari seperti itu ya dokter. Eh dokter Inga. Ke dokter terus sih, mirip dokter soal Inga ini. Amin ya. Oke lah, kita lanjutin dulu dah Inga, kita break dulu. Nanti kita bahas lagi lebih dalam lagi. Jadi untuk adik sana yang bergabung masih sempat ya, kita dengari dulu beberapa lagu dari Ado lagu Elo Puke.

0: Arisana balik lagi bersama Riri di pagi hari ini dan juga Inga Minarsi ya. Tadi kita sudah bahas tentang perempuan, kesehatan mental ya. Penting yeah. Ternyata sangat-sangat penting yeah. Dan di pagi hari ini yang nak bergabung Arisana boleh ya langsung kita komen atau juga di telepon juga udah apa-apa ya. Jadi nanti dijawab langsung sama Inga Minarsi ya. Tadi tentang faktor biologi sudah. Nah sekarang kalau seandainya termasuk kalau kita gemetaran tuh apakah termasuk sebagai kesehatan mental juga? Ini kadang kita terasa bergetar sih itu kan. Entah dalam sekali ataupun juga kayak ngapun nih bergetarnya badan di. Apa itu salah satu ciri-ciri kesehatan mental Inga?
1: Oke okay. Itu kayaknya tremor ya.
0: Oh, itu ya. Beda ya. Beda.
1: Jadi itu kayak kalau tremor itu atau kalau bahasa kita tuh gemeter ya. Keringat dingin gitu ya. Itu sebenarnya
0: atau cemas berlebihan itu bukan?
1: Itu bagian dari kecemasan, oh. Tapi sebenarnya kecemasan yang apa ya? Sebenarnya bisa diperbaiki gitu Mbak Ririn. Jadi bisa di apa namanya? Diolah gitu ya tingkat cemas itu Mbak Ririn. Jadi kita jangan sampai apa ya sesuatu yang memang itu tadi beban yang dianggap beban gitu Mbak Riri.
0: Oh
1: jadi tetap balik lagi ke personality kita. Apakah itu termasuk stres? Itu bagian dari gejala sebenarnya Mbak Riri.
0: Oh itu termasuk udah ya, gejala cemas
1: nggak tahu
0: bentar.
1: Karena tadi kecemasan gitu ya. Cemasan yang ditunjukkan dengan tremor yang tinggi gitu ya. Terus apa namanya keringat dingin gitu ya nggak fokus lagi. Itu bagian dari kecemasan yang masuk di dalam itu tadi ya memang gangguan mental tapi dia tingkat yang rendah Mbak Riri karena itu masih bisa diperbaiki dengan mudah oleh diri kita sendiri gitu.
0: Jadi bisa diatasi dengan
1: bisa diatasi
0: dikontrol sama diri sendiri
1: benar. Ya. Jadi nggak perlu orang lain sih sebenarnya gitu Mbak Riri karena kita tahu tadi balik lagi kita tahu di mana kelebihan kita, kelemahan kita, itu yang harus kita kelola di dalam diri kita itu Mbak Riri.
0: Jadi jangan terlalu dipaksa ya. Begitu. Nah kalau untuk tanda-tandanya Inga kan selalu sama nih atau berbeda pada setiap individu. Apakah tandanya sama?
1: Oke.
0: Kalau kecemasan atau stres kayak gitu?
1: Kalau tanda-tanda setiap orang pasti berbeda ya Mbak Riri ya.
0: Beda ya.
1: Setiap orang itu karena tadi balik lagi Mbak Riri ya. Terbiasa di keluarganya seperti apa?
0: Kebiasaan. Jadi ada background.
1: Kayak ada gitu background ya. Di situ. Ada latar belakang budaya keluarga yang mempengaruhi personality setiap orang, gitu ya. Ada yang di keluarga memang diberikan ruang kenyamanan, gitu ya, anak untuk bisa berkembang dengan baik pada masanya.
0: Oh, gitu.
1: Ada anak yang dipaksa untuk berkembang di usianya, padahal itu belum
0: bukan
1: menjadi
0: usianya.
1: Kewajiban.
0: Oh iya.
1: Gitu ya, ada ya. Ada yang bisa, kalau dia bisa, kayak tadi ya Mbak Riri ya, yang kedua gitu ya. Kalau anak itu bisa memanajemen dirinya dengan baik, itu tidak akan menjadi stres. Karena dia paham dengan kondisinya, gitu ya. Tapi kalau di kondisi kedua ini, anak ini merasa terbebani gitu Mbak Riri ya. Kenapa harus didewasakan sejak dini, itu akan menjadi stres. Dan akan menjadi gangguan mental di kemudian hari ketika dia dewasa.
0: Wow.
1: Gitu
0: jadi
1: ya?
0: Dari bibitnya aja harus dijaga
1: harus
0: ya.
1: Harus dijaga. Makanya ada istilahnya usia emas. 5 tahun?
0: Iya.
1: Yeah. Ya. 0 sampai 5 tahun itu adalah usia emas. Di mana dia harus mendapatkan semuanya, Mbak Ri. Bukan tekanan, tapi kedamaian, ketenangan, cinta dan kasih sayang karena yang dia tahu itu yang dibutuhkan. Gitu ya. Sebelum dia menghadapi dunia yang penuh dengan drama ini, Mbak Riri ya.
0: Benar.
1: Makanya dia harus terima dulu di dalam keluarga dia bahwa di dalam keluarga itu harus ada penerimaan. Dan di usia emas itu dia harus mendapatkan seutuhnya yang disebut dengan kasih sayang, perhatian, kenyamanan, keberadaan, diakui gitu Mbak Ria. Itu semuanya diperoleh di usia emas tadi. Sehingga di usia remajanya dia merasa, saya ketika di keluarga, balik
0: seperti
1: keluarga
0: ini.
1: Aman, nyaman.
0: Iya, benar.
1: Sehingga tidak mendapatkan dukungan dari luar pun tidak jadi masalah. Gitu Mbak Riri ya, karena memang di usianya dia memperoleh semuanya di keluarga.
0: Tidak kekurangan.
1: Bener.
0: Ya Inga.
1: Sampai nanti ketika dia dewasa itu akan terbentuk seperti itu Mbak Riri. Ya. Jadi ada latar belakang background keluarga yang sangat mempengaruhi seseorang itu berperilaku di masa dewasanya. Sehingga balik lagi coping strateginya seperti apa dia menyelesaikan masalahnya ketika dewasa, itu ada pengaruh latar belakang budaya keluarganya.
0: Nah, jadi gitu ya. Berarti dari kalau balik lagi ke keluarga masing-masing, berarti dari seorang mama-mama ini harus menjaga mental itu tadi ya, supaya bisa memberikan kasih sayang.
1: Benar, benar.
0: Itu tadi.
1: Jadi makanya
0: seorang bersambung ibu, ya jadinya. Ya,
1: bersambung dia dari enggak bisa putus.
0: Enggak bisa putus.
1: Jadi seorang ibu makanya tadi dimulai dari diri sendiri dulu. Dari penerimaan terhadap diri sendiri gitu ya. Jangan kita menganggap dengan keberadaan anak itu menjadi beban. Ada gitu Mbak Riri.
0: Dan ada seperti yang mikir
1: banyak,
0: gitu.
1: Banyak gitu ya. Padahal itu anugerah kalau kita kaitkan dengan agama gitu ya. Jadi makanya kehidupan kita ini tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Karena dia beriring berjalan bersatu di kemudian hari.
0: Iya betul.
1: Baru kita paham, oh ternyata ketika memang seorang perempuan itu harus menjaga kesehatan mentalnya Mbak Riri, itu akan mempengaruhi pola asuh perkembangan anak di kemudian hari.
0: Betul tuh. Benar ya, Bang.
1: Benar ya.
0: Ngefek banget tuh kejadiannya kan.
1: Efek banget gitu ya. Dan itu dimulai dari diri sendiri dulu Mbak Riri. Jadi gak bisa kita bilang cintai diri sendiri kemudian gak peduli sama yang lain. Gak bisa juga.
0: Itu salah ya?
1: Salah.
0: Benar. Gitu. Jadi cintain itu karena untuk berbagi juga ke anak, ke teman kerja, kayak gitu kan. Jadi keluar energi positif itu tadi ya, Inga ya.
1: Iya, benar banget Mbak Riri. Dan energi positif itu bisa dirasakan oleh orang-orang terdekat kita gitu. Ya. Kita positif. Oke, ketika kita bergaul, berteman, main, bercanda gitu ya. Itu ada energi positif yang kita keluarkan. Sehingga orang lain juga akan memberikan respon yang positif gitu Mbak.
0: Betul.
1: Itu ada feedbacknya, gitu Mbak. Ya. Jadi kita nggak bisa bilang kita have fun, tapi orang lain nggak respect dengan baik sama kita, itu nggak bisa juga Mbak. Dia ada korelasi antara apa yang kita berikan dengan apa yang kita terima.
0: Kita terima. Wah, mantap nih pagi ini ya omongannya. Luar biasa ini untuk menjaga kewarasan ya. Boleh mau tanya-tanya. Tapi kalau untuk perubahan perilaku kecil mungkin bisa ini menjadi tanda awal masalah kayak kesehatan. Misalnya perilaku kita apa sih ya, yang bisa buat kerusakan mental ini
1: dimulai dari kecil ya. Oke. Memang kerusakan mental itu bisa diawali sejak dini Mbak Dini, Mbak Ririn ya. Jadi balik lagi ke bagaimana peran keluarga dalam support terhadap anak gitu Mbak Ririn. Jadi ada anak yang dilahirkan gitu ya. Ketika dianggap itu beban, maka semuanya akan terasa beban bagi orang tua tersebut Mbak Ririn. Artinya gini ya, maaf ya. Jadi ketika misalnya mencari rezeki konsepnya gitu ya, tanpa dikaitkan dengan agama kita untuk keluarga, rezeki untuk keluarga, itu memang tidak akan menjadi suatu kenyamanan bagi anak Pak Riri. Karena kita merasa ngasih makan anak itu beban.
0: Oh iya.
1: Gitu ya. Untuk apa kita bekerja ngidupin orang lain? Dia menganggap anak itu orang lain gitu Pak Riri. Padahal konsep agama gitu itu gak bisa lepas kita Mbak Riri. Bahwa apa yang kita mencari rezeki itu salah satunya adalah untuk kebutuhan anak. Tuhan memberikan rezeki itu untuk keluarga kita gitu. Nah, kalau di anak sejak kecil tidak mendapatkan kasih sayang seutuhnya Mbak Riri, itu balik lagi. Masa dewasa, remajanya, mulai remaja dulu gitu ya. Remaja sampai dewasa, remaja ketika belum bisa mengelola emosi dengan baik, dia akan menjadi anak yang sangat-sangat brutal gitu Mbak.
0: Itu perilakunya contohnya apa nih? Yang ya, paling kecil
1: paling
0: aja
1: perilaku kecil, untuk gitu merusak ya.
0: Kesehatan mental dia apa?
1: Misalnya begini, seorang anak yang terganggu gitu Mbak Riri ya. Di usia anak-anak gitu ya. Banyak kasus sekarang Mbak Riri yang menurut saya itu bukan kalau apa ya, usia anak harusnya bermain gitu ya.
0: Betul.
1: Tapi banyak kasus sekarang itu yang maaf baru-baru sekarang gitu ya. Mungkin karena bullying dan lain-lain itu di luar gitu ya. Ketika di rumah karena tidak merasakan rasa aman, itu dia akan melampiaskan ke orang lain. Itu salah satunya begitu.
0: Dengan emosional.
1: Dengan emosional.
0: Wow.
1: Jadi efeknya kan ke sosial juga.
0: Benar.
1: Jadi ketika di rumah, dia contohnya misalnya begini, apa yang kita sampaikan oleh orang tuanya, dia tidak pernah menerima itu.
0: Lawan ya, kayak
1: melawan,
0: gitu ya.
1: Benar. Karena dia menganggap apa yang dia ceritakan oleh si anak tidak didengar oleh orang tuanya.
0: Oh iya.
1: Gitu,
0: karena anak tuh juga butuh untuk didengarkan.
1: Benar. Gitu. Butuh didengar, diterima gitu Mbak Riri ya. Disupport gitu ya. Karena kenapa? Itu tadi, karena dia masih anak-anak yang butuh semuanya gitu Mbak Riri.
0: Jadi ngefek pas ngefek ketika dia sudah besar nanti.
1: Benar, benar.
0: Itu makin parah tuh berarti
1: makin
0: nanti.
1: Makin parah kalau tidak dikelola dengan baik, baik itu diri sendiri gitu ya. Kemudian disupport oleh lingkungan.
0: Ah iya, tambah rusak mentalnya.
1: Tambah rusak. Gitu Mbak Riri. Berat ya.
0: Berat ya.
1: Artinya memang kita untuk menjaga kesehatan mental itu sejak dini memang untuk menghindari hal-hal yang lebih besar ketika di masa dewasa.
0: Gitu bisa ya? Ditangkap. Jadi kita harus mengontrol diri kita sendiri.
1: Bener.
0: Baru bisa kita ngontrol semuanya.
1: Benar. Apalagi tadi seorang ibu gitu ya. Ibu enggak bisa yang enggak bisa manajemen dirinya sendiri itu akan mengalami gangguan mental.
0: Ya marah-marahin anak,
1: marah-marahin ya kan? Anak, urusan rumah enggak beres, iya. Gitu. Manajemen waktunya kacau,
0: tambah pusing.
1: Tambah pusing diri sendiri juga pada akhirnya enggak terurus, Mbak.
0: Iya.
1: Bagaimana kita bisa menciptakan keluarga yang harmonis kalau diri sendiri juga enggak bisa menghargai diri sendiri, kita sendiri dulu gitu.
0: Tuh ya, mantap ya. Tapi tadi kan kalau kita sudah tahu kan ya, ingat tanda-tandanya. Nah, langkah selanjutnya?
1: Oke.
0: Bagaimana?
1: Strategi, gitu
0: strategi ya. Tadi.
1: Harus cepat disadari, Mbak Riri. Kita perempuan gitu ya. Kita perempuan ini kan tingkat stresnya lebih tinggi daripada laki-laki, Mbak Riri.
0: Oh, rentan ya?
1: Rentan. Rentan banget gitu ya.
0: Kita harus ngeluarin berapa kata kalau dalam sehari? 3.000.
1: 3.000. Pokoknya kita memang harus banyak ngomong gitu ya. Apakah itu salah? Tidak.
0: Memang segitu ya?
1: Memang itu harusnya yang dilakukan oleh seorang perempuan gitu Mbak Riri.
0: Wah, beruntung nih jadi penyiar berarti. Ngoceh-ngoceh ya kan?
1: Ngoceh-ngoceh terus. Jadi makanya ketika istri gitu ya cerita sama suami, cuma untuk didengarkan aja itu sudah menjadi sesuatu yang luar biasa, mentalnya terjaga gitu Mbak.
0: Oh gitu.
1: Walaupun gak usah, paling diresponnya ya oke gitu ya.
0: Pantas kalau seorang emak-emak itu marahnya beribu kata itu ya, karena dia harus mengeluarin 3.000 kata per hari.
1: Iya. Wah. Tapi sebenarnya dalam konteksnya itu bukan marah Mbak Riri.
0: Oh iya, dia mengeluarin.
1: Mengeluarkan saja. Karena marah itu kan bentuk pengeluaran emosional gitu Mbak Riri ya, yang tidak sesuai dengan ekspektasinya.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Dicampur dengan kecewaan juga.
1: Dicampur
0: gitu.
1: Dengan kecewaan dan mau tempat cerita enggak ada.
0: Oh iya. Jadi
1: sehingga
0: dia ngomong
1: pada akhirnya anak melakukan kesalahan langsung timbul rasa marah gitu.
0: Oh gitu.
1: Padahal hal yang kecil misalnya gitu ya. Anak melakukan kesalahan kan bisa dibilangin
0: omongin
1: dulu gitu
0: ya. Baik-baik dulu ya.
1: Baik dulu gitu ya. Tidak perlu kita langsung marahnya yang brutal gitu ya, itu nggak perlu.
0: Karena itu salah satu kerusakan mental juga ya.
1: Bener itu diawali dari itu Mbak Riri. Wah. Jadi memang kita itu perempuan itu harus banyak ngomong, harus banyak cerita gitu ya. Misalnya begini, dengan pasangan nggak bisa diajak bercerita, cari teman atau apa namanya kayak orang yang ahli gitu ya, bisa itu ke psikolog, bisa kepada konselor gitu ya, untuk menceritakan kehidupan gitu ya. Dan tentu kalau konselor dan apa psikolog itu Mbak Riri kita memang sudah punya spesialisasi, jadi tidak, insya Allah tidak perlu diragukan lagi.
0: Iya, takutnya bocor kayak gitu.
1: Bener,
0: kan mungkin
1: ya. Kita harus pandai juga melihat dengan siapa kita bercerita Mbak Riri.
0: Iya.
1: Jangan sampai kita bercerita dengan si A, si B, si C, itu akan berlanjut gitu ya.
0: Iya benar.
1: Itu akan menambah beban mental lagi.
0: Benar, gitu. tambah rusak lagi nih, rusak kan? bukan malah pelong.
1: Iya, makanya harus punya coping strategi tadi Mbak.
0: Oh iya, jadi ya berhati-hati juga untuk berbicara juga ya. Wah, luar biasa ya kan? Karena kadang tuh orang-orang ini sedang berjuang ini kan malah merasa sendirian kalau kita tidak ngomong ya kan, Ninga. Nah itu ya luar biasa. Tapi kalau untuk dukungan di orang sekitar, cak manusia kalau untuk biar mendukung supaya seorang perempuan ini tidak tambah merusak kesehatan mentalnya,
1: supaya kita menjadi lebih sehat gitu.
0: Betul. Dukungannya gimana ini kira-kira?
1: Nah, bentuk dukungan sosial dari sekitar itu Mbak Riri balik lagi kan dimulai dari diri sendiri gitu ya.
0: Iya.
1: Kita akan melakukan apa namanya interaksi dengan lingkungan sosial gitu ya. Interaksi itu kan banyak ya. Bisa hal yang sederhana itu komunikasi deh gitu ya. Kalau komunikasi kita bagus dengan orang lain, orang akan juga memberikan respon yang baik terhadap diri
0: Betul.
1: Kita. Jadi semuanya berawal dari perhatian untuk diri sendiri dan orang lain. diri sendiri, perhatian terhadap diri sendiri gitu ya, kita sendiri, perhatian diri sendiri, dukungan sosial itu akan melihat respon yang positif, aura-aura positif gitu ya.
0: Tapi kalau seandainya kalau kita dengar orang bicara nih curhat, kita respon kita baiknya kita dengerin aja atau ngasih saran, takutnya salah ngomong, okay, ya kan, ya? Okay, gimana tuh kira-kira dukungan itu?
1: Ya. Baik, kalau sedang bercerita seperti itu, Mbak Riri balik lagi. Pilih orang yang satu, secara profesional dia punya itu.
0: Termasuk ke psikolog yang kedua, ya?
1: Yang kedua, pengalaman, kedewasaan gitu ya, itu bisa dilihat dari perilaku. Gitu ya. Jadi kita jangan salah pilih orang untuk tempat cerita atau konsultasi gitu ya. Nah, ketika seseorang itu sedang bercerita, Mbak Riri, itu jangan, kita biarkan dulu orang itu untuk mengeluarkan
0: uneknya,
1: semua unek-unek dan emosional yang dia rasa. Beban kehidupan apa yang dia rasa gitu, Mbak Riri. Sehingga dia ketika orang itu apa namanya sudah menceritakan semuanya, baru kemudian kita respon.
0: Gitu. Oh, begitu.
1: Supaya pembicaraan dia itu tidak terpotong gitu, Mbak Riri. Karena kalau kita memotong pembicaraan, khawatirnya dia nggak fokus lagi.
0: Oh iya, dia jadi kurang ngepol kayak gitu ya, ngomongnya ya.
1: Kalau dalam proses konseling itu, Mbak Riri, biarkan dulu dia mengungkapkan semuanya, baru kemudian kita respon gitu. Strategi coping apa yang harus dilakukan untuk problem solving yang sedang dialami gitu.
0: Nah gitu, itu termasuk dukungan juga ya kan, dukungan. Dengerin mereka itu ngomong.
1: Karena perempuan itu sebenarnya cuma untuk didengari, Mbak.
0: Iya betul, ya ampun, ngertiin dikit ya bapak-bapak ya.
1: Cuma minta didengerin aja gitu ya. Gak perlu di respon juga gak apa-apa gitu ya. Paling butuh support, oh ya oke. Terus harus, pokoknya disupport gitu. Yang penting tuh itu gitu.
0: Iya benar.
1: Gak perlu diberikan hal-hal yang lebih. Itu saran sederhananya gitu. Perempuan tuh begitu gitu ya.
0: Simple sebenarnya.
1: Simple sebenarnya.
0: Ya. Tapi cuman, banyak orang yang nggak mengerti.
1: Benar, gitu.
0: Wah biasa. Nah Inga Iko ada yang WA Inga, ada Ibu Tatung di Lingkar Barat. Saya mau tanya, kalau perempuan yang sudah menikah tapi masih merasa stres berat karena tekanan keluarga, apa untuk langkah awal yang bisa dilakukan untuk menenangkan diri?
1: Oke, balik lagi. Cintai diri sendiri dulu.
0: Nah, tuh.
1: Dimulai dari sana.
0: Dari situ dulu ya.
1: Dari situ dulu. Jadi, cintai diri sendiri dulu. Walaupun kita misalnya masih gadis gitu, Mbak Riri, ya, terawat dengan baik, ketika berkeluarga udah gak terawat lagi.
0: Lupa.
1: Mencintai diri sendiri. Benar. Padahal kita cinta dengan keluarga gitu ya. Tapi lupa mencintai diri sendiri. Balik lagi. Cintai diri sendiri bukan berarti kita melupakan keluarga. Bukan berarti kita menghilangkan kewajiban kita seorang istri, seorang ibu gitu ya. Tapi kita bagaimana menciptakan diri kita itu menjadi orang yang fleksibel gitu, Mbak. Tanpa terbebani dengan adanya aktivitas yang ada di keluarga. Seorang ibu mulai dari subuh itu sudah ke dapur.
0: Iya betul.
1: Menyiapkan semuanya gitu.
0: Paling
1: ya.
0: Paling kenceng ya.
1: Menyiapkan semuanya, jangan sampai marah-marah itu sebenarnya merusak diri kita sendiri sebenarnya gitu ya. Karena kenapa marah-marah yang terlalu brutal, kalau kita tidak terbiasa marah gitu ya, kita akan menyebabkan gangguan emosional yang luar biasa, Mbak Ri.
0: Waduh.
1: Sama kayak kita nggak pernah dipukul gitu ya, tiba-tiba dipukul gitu ya. Itu kalau orang belum bisa coping strateginya dengan baik, Mbak Ri, itu berasa sangat berat sekali.
0: Waduh.
1: Gitu ya. Atau seorang perempuan gitu ya, ketika di keluarganya dulu misalnya belum menikah gitu ya, tidak pernah motivasi kita untuk menjadi lebih baik.
0: Oh ya, jadi atau tambah pengetahuan bener, juga ya.
1: Atau kalau sekarang itu kan media sosial kan udah banyak, Mbak Riri.
0: Iya.
1: Dan mudah sekali untuk menjangkau kata-kata positif, motivasi, untuk membangun personality kita menjadi lebih baik. Jadi kita jangan melulu melihat media sosial itu ke
0: yang sedih-sedih.
1: Yang itu akan terbawa
0: tambah marah kita, kayak gitu ya.
1: Mbak Ri, itu akan mempengaruhi emosional kita. Jadi jangan sampai kita melihat sesuatu yang sudah kita sedih diikuti dengan suasana yang
0: jadi baiknya kita harus mencari motivasi kayak gitu,
1: bener.
0: Harusnya aku gimana nih ngadepin kayak gini, kayak gitu ya.
1: Atau cari nih strategi untuk menyelesaikan masalah ini.
0: Oh gitu.
1: Ya, kita harus mencari referensi gitu Mbak Riri.
0: Jadi manfaatin media sosial benar, juga, pas benar. Sangat berpengaruh tadi.
1: Iya. Jadi jangan sampai kita media sosial itu maaf ya Mbak Riri. Ya. Sekarang itu banyak sih memang cara orang untuk meringankan kayak supaya nggak stres gitu. Ya. Salah satunya dengan menurut saya gitu Mbak Riri ya. Sekarang banyak melihat banyak perempuan yang suka joget gitu ya media sosial. Itu sebenarnya oke lah untuk diri dia baik. Tapi untuk sosialnya menurut saya tidak baik.
0: Kurang ya.
1: Terutama untuk perempuan gitu ya. Kalau perempuan gitu ya, mungkin di pribadinya baik, tapi di sosialnya akan ada pandangan-pandangan yang ada yang menganggap itu positif, ada yang negatif. Tapi di masyarakat lebih banyak itu negatifnya daripada yang positif. Begitu ya. Padahal sebenarnya tujuan kita memang untuk have fun aja kan. Tapi itu tadi, kita juga harus memperhatikan lingkungan sosial kita juga. Kita nggak bisa bilang, ah terserah orang mau kayak mana, yang penting saya begini. Itu juga nggak bisa juga Mbak Riri, karena kita hidup ini di masyarakat. Gitu ya, kita nggak bisa berdiri sendiri gitu. Nah itu gitu. Yang keempat ya Mbak Riri ya,
0: yang media
1: ya. Oke. Kemudian berikutnya Mbak Riri, kita perempuan itu Mbak Riri kalau perlu dilakukan untuk bantuan profesional seperti konseling atau terapi, lakukan. Jangan merasa kita kayak takut nanti saya merasa dihina atau terhina gitu. Itu nggak perlu Mbak Riri, karena kita harus butuh orang bantuan dari orang yang profesional. Jangan ragu gitu ya, karena itu bagian daripada menjaga kesehatan mental kita supaya lebih baik. Karena balik lagi, perempuan ini adalah menurut saya ya punya tanggung jawab yang luar biasa.
0: Benar.
1: Walaupun laki-laki juga punya tanggung jawab juga gitu ya. Tapi perempuan itu berlipat ganda menurut saya Mbak Riri. Jadi bukan hanya kita bekerja gitu ya. Bukan hanya menyelesaikan urusan kantor, tapi urusan di rumah juga. Jangan sampai juga tidak atau terabaikan gitu ya. Itu kewajiban kita. Kemudian yang terakhir Mbak Riri, kita lakukan gitu ya untuk menjaga kesehatan mental kita itu seperti olahraga gitu ya. Kemudian meditasi atau lakukan hal-hal yang hobi menjadi hobi kita Mbak Riri.
0: Oh iya, yoga kayak gitu ya.
1: Iya boleh, apapun itu yang menjadi hobi.

0: Wah, mantap. Jadi ya di sana bisa diterapin tipsnya tadi ya. Sudah banyak pakai media sosial, bukan sekedar yang sedih-sedih, yang marah-marah ya kan. Jadi bisa ngatasin sesuatu yang kayaknya harus diselesaikan. Ya, ini kayaknya kerusak nih. Ini harus gimana ya kan? Oke lah ya, semoga bermanfaat. Dan ternyata memang banyak hal-hal sederhana ya Inga ya yang bisa kita mulai kayak tadi nonton drakor dan lain-lain yang baca kan. Nah, jadi dari sekarang ya di sana pikirkan kesehatan mental diri sendiri dulu tadi kata Inga ya kan. Dan tuh nanti barengan lagi ya.
1: Dia akan mempengaruhi lingkungan sekitar.
0: Betul ya. Nah, kita sebelum kita tutup, terima kasih Inga.
1: Sama-sama, Bari.
0: Sudah berbagi ilmu, pengetahuannya. Ini luar biasa nih kan, bukan hanya untuk edukasi seorang perempuan. Jadi bapak-bapak juga tahu, oh seperti ini ternyata seorang perempuan. Jadi dia bisa memperlakukan perempuan dengan baik juga. Benar, kan? Walaupun memang di mata laki-laki baik ya. Tapi kan di perempuan itu tadi punya pikiran dan perasaan itu tadi ya Inga ya. Wah luar biasa ya. Ya jadi kita udah di penghujung ngecek-ngecek Iko Inga ya.
1: Sudah terasa ya Mbak Riri ya.
0: Padahal enggak lagi, kok masih banyak nanti ngomong. Iko ambo pucat mano gajah. Mumpung gratis dah di sana ya. Jadi masih banyak. Dan mohon maaf ya di komentar WA ada satu lagi tapi nanti kita buka lagi dialog sama Inga lagi ya. Makasih Inga ya. Jadi sudah berbincang di pagi hari ini dengan tentang perempuan dan kesehatan mental, pentingnya perhatian dan dukungan. Nah, jadi hari ini kita belajar bahwa kesehatan mental ini sama pentingnya dengan kesehatan fisik ya. Betul. Jadi dukungan dari keluarga, teman kerja ya, masyarakat ini luas ya, bisa-bisa membantu perempuan melewati masa-masa sulitnya ya. Makasih ya Inga, sama-sama, makasih Inga Minasi.
1: Bermanfaat, Mbak Riri.
0: Manfaat banget ya, manfaat nian kalau kecil orang Bengkulu. Yang sudah berbagi ilmu dan pengalamannya hari ini. Dan untuk adik sana, terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini. Saya Riri pamit dan juga Inga Minarsi pamit. Assalamualaikum. Ya, boleh kata-katanya pagi hari ini. Kata-kata.
1: Kata-kata ini ya. Jadi untuk materi kita hari ini tentu kita apa ya, seorang perempuan itu balik lagi ya, jadilah perempuan yang menjaga kesehatan mentalnya dengan baik Mbak Riri. Lakukan hal-hal yang membuat kita have fun, happy gitu ya. Kemudian jangan dijadikan aktivitas kehidupan ini seperti beban gitu ya. Karena balik lagi, antara kehidupan dan anak agama itu tidak terpisahkan. Kehidupan kita sudah diatur oleh agama, maka ikuti apa yang menjadi aturan agama sehingga kehidupan kita bisa teratur dengan baik.
0: Betul. Wah keren, mantap pagi-pagi ini ya kata-kata dari Inga Minarsi. Dan saya pamit dari sana di kece kita pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, baik itu tubuh maupun pikiran. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aziz Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Pendengar, Bumi Ubuntaka sebutan lain bagi Kabupaten Tanah Tidung KTT yang berada di Provinsi Kalimantan Utara, kaya dengan berbagai adat, seni, dan budaya yang terus dilestarikan oleh penduduknya, yaitu suku Tidung. Salah satu budaya nenek moyang suku Tidung yang masih dilestarikan saat ini adalah tarian Yakiyamus. Tarian tersebut berasal dari Desa Tanah Lia, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Tanah Tidung. Dalam persembahan feature budaya kali ini, RRI Tarakan mengangkat tentang sejarah tarian yang melegenda, yaitu tarian Yakiyamus di Bumi Ubuntaka, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara.

0: Pendengar, cerita sejarah tarian Yakiamus diawali dari adanya sebuah pulau kecil yang berada di dekat desa Tanah Liat, yang ditempati empat makhluk sakti bersaudara yang memiliki kekuatan. Namun dari empat bersaudara tersebut, yang terkuat yakni saudara ketiga yang bernama Yakiamus. Ia merupakan sosok makhluk yang jahat, berbadan besar, bermata empat, dan sulit dibunuh. Setiap Yakiamus mengasah parang mandau miliknya, lalu ingin mengetahui tajam atau tidak, ia menggunakan manusia sebagai percobaan dengan cara membunuh. Karena penduduk desa resah akan ulah Yakiamus, akhirnya melaporkan kepada saudara-saudara Yakiamus yang lain. Berdasarkan cerita sejarahnya, ungkap seorang seniwati bernama Sarinah, kelakuan Yakiamus yang jahat akhirnya diketahui saudara-saudaranya, dan akhirnya Yakiamus dijebak untuk masuk ke sebuah bubu, kemudian diikat, lalu Yakiamus ditenggelamkan ke sungai yang ada di desa Tanah Lia. Setelah diketahui Yakiamus telah musnah, akhirnya penduduk desa merayakan kegembiraan tersebut dengan tari-tarian sebagai bentuk pesta musnahnya Yakiamus.
1: Sejarah dari tarian yang kami buat tersebut itu memang dari sejarah dari kampung kami, yaitu Kecamatan Tanah Merah. Memang di situ dulu daerah yang terpencil, dan ada satu pulau yang ditempati oleh empat bersaudara yang maksudnya punya kekuatan yang kuat gitu. Tapi yang lebih kuat itu adalah Yakiamus. Dia mempunyai empat mata dan orangnya tidak bisa mati gitu. Maksudnya dia orang paling jahat lah di kampung itu. Jadi dia bisa mati dibohongi sama saudaranya, dimasukkan ke dalam bubu bambu, lalu dihanyutkan ke perairan daerah Tanah Merah.
0: Tarian itu turun-temurun dilestarikan hingga saat ini oleh penduduk desa Tanah Lia, yang menggambarkan proses dimusnahkannya Yakiamus hingga bentuk kegembiraan penduduk desa. Dalam tarian itu, seniwati Sarinah juga menggambarkan bunyi-bunyian yang dimainkan, yaitu seperti alat bubuh, dayung, kedabang, dan bakul. Tarian Yakiamus biasanya dimainkan oleh sedikitnya 15 orang penari. Biasanya, tarian Yakiamus ditampilkan pada upacara adat penyambutan kedatangan tamu negara di Kabupaten Tanah Tidung sebagai bentuk ucapan selamat datang.
1: Ini menggambarkan tarian itu, bergembiralah masyarakat dengan perginya Yakiamus tadi, seperti itu. Pertama kami siapkan bubu tadi, tandu, terus dayung, kedabang, sama bakul. Itu menceritakan karena di sana kan orang-orang dulu pada saat memakai, dulu nggak ada topi ya, jadi pakainya kedabang yang dari ini. Terus mereka juga menyimpan ikan, tidak memakai baskom kan, ya menyimpannya kan di bakul ini dari rot. Dalam tarian ini biasanya kalau masal, kami bisa pakainya sampai 15 orang. Iya, kalau seandainya ada penawaran seperti itu kan, kalau ada event yang go nasional, mungkin insya Allah kalau bisa gitu ya.
0: Tarian Yakiamus tetap harus dilestarikan. Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung telah membuat sanggar seni di desa Tanah Lia. Besar harapan Sarinah untuk memperkenalkan tarian ini ke seluruh masyarakat, khususnya Kalimantan Utara dan umumnya masyarakat di Nusantara. Pihaknya berencana akan mengikuti setiap perlombaan tari tingkat nasional. Pendengar, demikian sajian feature budaya produksi RRI Tarakan dengan judul Tarian Yakiamus yang merupakan tarian adat suku Tidung yang ada di Provinsi Kalimantan Utara yang masih dilestarikan hingga saat ini. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

Pendengar, Bumi Ubuntaka sebutan lain bagi Kabupaten Tanah Tidung KTT yang berada di Provinsi Kalimantan Utara, kaya dengan berbagai adat, seni, dan budaya yang terus dilestarikan oleh penduduknya, yaitu suku Tidung. Salah satu budaya nenek moyang suku Tidung yang masih dilestarikan saat ini adalah tarian Yakiyamus. Tarian tersebut berasal dari Desa Tanah Lia, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Tanah Tidung. Dalam persembahan feature budaya kali ini, RRI Tarakan mengangkat tentang sejarah tarian yang melegenda, yaitu tarian Yakiyamus di Bumi Ubuntaka, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara.

0: Dengar, cerita sejarah tarian Yakiamus diawali dari adanya sebuah pulau kecil yang berada di dekat desa Tanah Lia, yang ditempati empat makhluk sakti bersaudara yang memiliki kekuatan. Namun dari empat bersaudara tersebut, yang terkuat yakni saudara ketiga yang bernama Yakiamus. Ia merupakan sosok makhluk yang jahat, berbadan besar, bermata empat, dan sulit dibunuh. Setiap Yakiamus mengasah parang mandau miliknya, lalu ingin mengetahui tajam atau tidak, ia menggunakan manusia sebagai percobaan dengan cara membunuh. Karena penduduk desa resah akan ulah Yakiamus, akhirnya melaporkan kepada saudara-saudara Yakiamus yang lain. Berdasarkan cerita sejarahnya, ungkap seorang seniwati bernama Sarinah, kelakuan Yakiamus yang jahat akhirnya diketahui saudara-saudaranya, dan akhirnya Yakiamus dijebak untuk masuk ke sebuah bubu, kemudian diikat, lalu Yakiamus ditenggelamkan ke sungai yang ada di desa Tanah Lia. Setelah diketahui Yakiamus telah musnah, akhirnya penduduk desa merayakan kegembiraan tersebut dengan tari-tarian sebagai bentuk pesta musnahnya Yakiamus.
1: Sejarah dari tarian yang kami buat tersebut itu memang dari sejarah dari kampung kami, yaitu Kecamatan Tanah Merah. Memang di situ dulu daerah yang terpencil, dan ada satu pulau yang ditempati oleh empat bersaudara yang maksudnya punya kekuatan yang kuat gitu. Tapi yang lebih kuat itu adalah Yakiamus. Dia mempunyai empat mata dan orangnya tidak bisa mati gitu. Maksudnya dia orang paling jahat lah di kampung itu. Jadi dia bisa mati dibohongi sama saudaranya, dimasukkan ke dalam bubu bambu, lalu dihanyutkan ke perairan daerah Tanah Merah.
0: Tarian itu turun-temurun dilestarikan hingga saat ini oleh penduduk desa Tanah Lia, yang menggambarkan proses dimusnahkannya Yakiamus hingga bentuk kegembiraan penduduk desa. Dalam tarian itu, seniwati Sarinah juga menggambarkan bunyi-bunyian yang dimainkan, yaitu seperti alat bubuh, dayung, kedabang, dan bakul. Tarian Yakiamus biasanya dimainkan oleh sedikitnya 15 orang penari. Biasanya, tarian Yakiamus ditampilkan pada upacara adat penyambutan kedatangan tamu negara di Kabupaten Tanah Tidung sebagai bentuk ucapan selamat datang.
1: Ini menggambarkan tarian itu, bergembiralah masyarakat dengan perginya Yakiamus tadi, seperti itu. Pertama kami siapkan bubu tadi, tandu, terus dayung, kedabang, sama bakul. Itu menceritakan karena di sana kan orang-orang dulu pada saat memakai, dulu nggak ada topi ya, jadi pakainya kedabang yang dari ini. Terus mereka juga menyimpan ikan, tidak memakai baskom kan, ya menyimpannya kan di bakul ini dari rot. Dalam tarian ini biasanya kalau masal, kami bisa pakainya sampai 15 orang. Iya, kalau seandainya ada penawaran seperti itu kan, kalau ada event yang go nasional, mungkin insya Allah kalau bisa gitu ya.
0: Tarian Yakiamus tetap harus dilestarikan. Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung telah membuat sanggar seni di desa Tanah Lia. Besar harapan Sarinah untuk memperkenalkan tarian ini ke seluruh masyarakat, khususnya Kalimantan Utara dan umumnya masyarakat di Nusantara. Pihaknya berencana akan mengikuti setiap perlombaan tari tingkat nasional. Pendengar, demikian sajian feature budaya produksi RRI Tarakan dengan judul Tarian Yakiamus yang merupakan tarian adat suku Tidung yang ada di Provinsi Kalimantan Utara yang masih dilestarikan hingga saat ini. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

Adisena, selamat siang. Temu lagi di Prompek Bengkulu di Brendo Siang sama Bagas dan juga Inga Sopi. Wis. Nantinya Adisena kita bakal mengudara sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa Adisena, pukul 11 kita bakal ada Gayara dan juga pukul 13 nanti ada Belajar Sumba dengan RRI Bandar Lampung. Jadi jangan kemana, tetap mengatur terus RRI 4 Bengkulu, suara budaya Bengkulu.

0: Intermezzo.
1: Papa, Ale mau minum kopi panas kah, kopi dingin?
2: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
1: Laparan kenapa?
2: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
1: Papa Ale ini paling macam-macam, nih.
0: Intermezzo.

0: Adik Senak Pemprov Bengkulu terus mendorong percepatan pengusulan calon petani dan calon lokasi atau CPCL dalam program pertanian modern Advanced Agricultural System atau PMAS. Hingga saat ini luas lahan yang telah diusulkan baru mencapai 3.970 hektar atau sekitar 48% dari total alokasi pemerintah pusat sebesar 8.214 hektar. Wakil Gubernur Bengkulu Mian mengatakan seluruh penyuluh pertanian di kabupaten dan kota akan didorong untuk lebih aktif mendampingi petani dalam menyusun dan mengajukan CPCL. Menurut Mian, program PMAS merupakan salah satu program prioritas Kementerian Pertanian yang berfokus pada penerapan sistem pertanian modern melalui pemanfaatan teknologi dan mekanisasi. Kabar berikutnya, di sana minat masyarakat Bengkulu untuk bekerja di luar negeri terus menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Hingga 2026, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu mencatat sekitar 4.000 warga telah bekerja sebagai pekerja imigran Indonesia, dengan Jepang menjadi negara tujuan yang paling diminati. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu Syarifuddin mengatakan tingginya jumlah masyarakat yang memilih bekerja di luar negeri dipengaruhi oleh masih terbatasnya kesempatan kerja dalam negeri. Selain memperoleh pendapatnya lebih besar, para pekerja migran juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan karir secara profesional. Pemprov Bengkulu menyatakan terus mendukung masyarakat yang ingin bekerja secara resmi sebagai PMI. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah penyediaan skema pembiayaan keberangkatan melalui Bank Bengkulu agar masyarakat dapat berangkat melalui jalur yang aman dan juga legal. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 11 waktu Indonesia Barat, di sana info lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jelupat kron.rri digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Prompar FM.
1: Ada sana kita akan mengikuti program Gaya Arah Galeri Budaya Nusantara dengan tema sambal kemasan sebagai oleh-oleh kekinian.
2: Kita tanya dulu kok ke Inga Vivi Lolita kok seputaran sambal kemasan sebagai oleh-oleh kekinian. Mungkin nanya dulu, Inga tuh emang suka masak ya?
3: Nah, kayaknya tuh iyo mbak.
2: Oh iyo, emang suka masak ya. Tapi kok bisa ya kepikiran untuk bisa bikin sambal kemasan? Bukannya iko ya agak susah gitu ya?
3: Iya, awal-awalnya emang susah sih mbak. Cuman dulu tuh awal-awal buka pengen jualan sambal kemasan Cak Iko mbak. Terinspirasi juga mbak dari salah satu pengusaha sambal juga yang hit di Surabaya. Tahu mbak kan?
2: Iya.
3: Jadi kayaknya nih kalau di Bengkulu nih kayaknya belum ada nih sambal kemasan instan langsung makan gitu ya mbak ya.
2: Iya.
3: Jadi itu trimisternya dari situ.
2: Coba diangkat dikit Inga. Kemasannya seperti itu nah ya. Nah, nengok kan di kamera tuh Inga ya. Nah, seperti ini. Tuh, kan imut-imut kan bisa dibawa juga dah Inga ya.
3: Simpel.
2: Tidak perlu menuhi tempe
3: benar,
2: gitu dah.
3: Nah,
2: sekapnya kok berapa mili tuh Inga kira-kira tuh?
3: 180 mili.
2: 180 mili ya. Nah, ada banyak macamnya dah. Nah, ada berapa variannya. Macam tuh enggak variannya?
3: Untuk sekarang kita lah ada kurang lebih 9 sampai 10 varian.
2: Benar, 9 sampai 10 varian. Ya, ada varian apa aja tuh Inga? Yang paling best seller.
3: Nah, karena pertama kali kami jual sambal kemasan ini, varian pertama kali itu sambal cumi, mbak.
2: Oh, sambal cumi, baby cumi
3: baby
2: gitu.
3: Baby cumi yang kecil-kecil
2: dipotong
3: itu.
2: Dipotong kecil-kecil yo. Gitu atau satu-satu gitu?
3: Tergantung ukuran. Kalau misalnya dia kecil-kecil, kami pakai full. Kalau misalnya agak besar dipotong duo.
2: Gitu. Ya, jadi memang awalnya cumi, ya, sambal cumi.
3: Cumi sama sambal teri.
2: Sambal teri,
3: teri Bengkulu, teri putih kecil-kecil tuh.
2: Iya. Produksinya kok setiap hari nggak?
3: Kalau untuk sekarang produksi itu 4-5 kali, nggak full satu minggu. Jadi 2 hari sekali kan produksi.
2: Oh, 2 hari sekali. Oh gitu. Berarti nyoko memang fresh dak ngayo dan juga tadi juga ingat kok cerita nyu dak pakai pengawet di sana yo. Jadi memang nyoko kok kalau misalnya lah dibuka cepet habiskan. Kalau ndak dibawa jauh juga bisa.
3: Bisa
2: yo lah. Aman ya?
3: Aman.
2: Aman ya.
3: Insyaallah tidak bocor.
2: Lah kemana bae tadi kok ingat sambal kok?
3: Alhamdulillah udah keluar kota, yang bawa keluar negeri juga sudah ada mbak.
2: Mantap ya, lah kemano-mano sambal Inga kok ya. Yang penasaran nota di sana, nak rasonya cak mano. Nah, mano Instagramnya Inga?
3: Instagramnya BR Sambal.
2: BR Sambal. Ya. Nah, kira-kira apa arti BR kok Inga? Kok penasaran dari tadi kok BR kok apa?
3: Dulu tuh pengen pertama kali buat merek tuh, enggak mbak? Rencana tuh pengen sambelin atau apa
2: sambelin,
3: gitu.
2: Iya,
3: pengennya.
2: Iya.
3: Cuman takut terpikiran lagi kalau nanti kami buat haki.
2: Iya, lah ado dah.
3: Lah ado lengkap buat haki takutnya sudah ado yang pakai nama itu.
2: Iya, benar. Ya.
3: Jadi kami ngambil dari nama anak aja.
2: Oh gitu.
3: Iya, bara kan. Jadi by R sambal. Ternyata pas ngurus haki belum ada yang pakai.
2: Belum ada yang pakai ya. Oke. Kayak emang rezeki nih Anda, Mbak. Sudah. Alhamdulillah ya. Tapi yang apa tadi itu enggak ada kendala enggak sih untuk pengurusan untuk namo-namo atau mungkin lah sejauh iko iya dari tahun berapa nyo ingat? Ingat nyambal kok?
3: Alhamdulillah dari 2022.
2: 2022 ya. Sampai sekarang 2025 lah nak habis 10 tahun kok enggak ingat masih konsisten enggak ya. Awal-awal tuh cak mana apa langsung jadi apa icip-icipi dulu ke kedai-kedai apa cak mana? Apa langsung labuh kemasan?
3: Tidak, awal-awal tuh kami buat untuk kami dewe dulu.
2: Oh gitu.
3: Untuk kami sendiri dulu, cubong, tes ketahanannya dulu. Kira-kira berapa lama kalau di suhu ruangan, berapa lama di lemari es, itu mbak.
2: Benar.
3: Jadi kalau misalnya udah ini, udah pasti nih kami buat nih di botol tuh tanggalnya berapa. Udah lewat 1 bulan, 2 bulan, oh ternyata masih awet.
2: Jadi memang Iko tidak langsung apa di botol-botol saya Iko ya. Jadi memang dibikin Iko dulu ya. Awalnya memang jualnya cak mana?
3: Awalnya
2: pakai plastik apa cak mana?
3: Enggak, awalnya tuh dulu udah pakai kemasan kayak
2: Udah pakai udah kemasan.
3: Cuman beda bentuknya. Kalau ini kan dia kayak kotak. Kalau dulu masih yang lurus gitu.
2: Oh, gitu ya. Jadi memang Iko pintar-pintar kita aja lagi dah untuk nak jualan kok memang ya, harus sekreatif mungkin gitu kan. Dan memang untuk BR sambal kok emang baru dah nggak ya di Bengkulu sendiri kan untuk sambal kemasan gitu kan. Mungkin kalau sambal-sambal yo makan keto cak ayam geprek tuh mungkin lah sering kan. Itu kan emang packagingnya emang bisa dibawa kemana-mana gitu kan, yang nggak keluar negeri atau keluar kota atau kemana. Untuk oleh-oleh pun juga bisa.
3: Iya bisa dong. Udah banyak di toko oleh-oleh juga udah banyak nitip kita.
2: Iya benar ya. Apakah nanti OTW sambal tempoyak?
3: Boleh insyaallah.
2: Untuk bahan-bahannya sendiri itu ini ada kesulitan enggak sih untuk mendapatkannya tuh?
3: Nah, kalau kita nih kan pakai bahan nih kan bahan intinya cabai ya, Mbak ya.
2: Iya,
3: cabai.
2: Jadi
3: kami memang kalau jualan kalau jualan sambal ini kami utamakan memang dari dulu tuh pengen ngambil tuh langsung ke petani Bengkulu. Jadi untuk mensejahterakan terus juga harganya juga lebih cukup agak murah dikit, Mbak.
2: Kalau kita
3: bandingin kita beli di pasar kan, Mbak.
2: Benar-benar ya.
3: Itu tujuan awalnya. Cuman waktu awal-awal pertama kali produksi itu, Mbak, kami ngambilnya masih di pasar, tergantung masih budgetnya masih pas-pasan.
2: Benar-benar. Tapi kini lah ada ikannya. Ya
3: alhamdulillah sudah ada sekarang langganan petani.
2: Alhamdulillah ya.
3: Alhamdulillah nih.
2: Tapi dengan cabai yang mahal kini kok.
3: Nah. Jadi kami tuh ada triknya, Mbak. Ada triknya. Jadi kami tuh stok dulu pas cabai lagi murah.
2: Oh gitu.
3: Nah, kami stok dulu tuh di freezer gitu.
2: Jadi, bisa tahan ya cabai
3: tahan,
2: itu di freezer,
3: Mbak.
2: Ya.
3: Tahan dia. Karena kan dia beku kan.
2: Iya, benar-benar.
3: Nah, pas dikeluarkan langsung diolah kayak itu.
2: Oh, gitu-gitu ya. Cek itulah ya triknya ya gitu ya. Kira-kira cabai yang mahal lah belilah cepet dah.
3: Belilah cepet, stok dulu banyak-banyak kan, Mbak.
2: Jadi tidak mengurangin porsinya.
3: Rasanya juga tetap sama.
2: Rasanya tetap sama. Harganya juga tetap sama. Nah, harganya itu berapa sebotol koknya?
3: Kami dari awal jualan, Mbak. Masih harga segitulah lah 3 tahun ini. Jadi cumi ini 1 cup ini 25.000, Mbak.
2: 25.000 ya. Yang lainnya juga.
3: Yang paling murah itu 20.000.
2: Apa tuh? Teri.
3: Teri tuna 20.000-an masih kain pasar.
2: Teri tuna ada juga ya. Teri tuna. Ayam ada belum?
3: Ayam suwi.
2: Oh, ayam suwi ada juga.
3: Ada sambal bawang.
2: Sambal bawang.
3: Ya, terus sambal bawang garing, Mbak. Nah, ini ini keluaran terbaru, Mbak.
2: Oh, apa tuh?
3: Sambal bawang garing.
2: Sambal bawang garing. Woi, mantap.
3: Jadi ini cabai keringnya ini. Ini dari cabai kering, Mbak. Cabai keringnya Iko kami buat sendiri. Kami proses pengeringan sendiri.
2: Luar
3: jadi
2: biasa,
3: di sini ada dia bawang goreng putih, bawang goreng merah, teri Bengkulu, sama kacang.
2: Nah itu lagi mahal gak lo tuh bawang mahal. Tapi apa sih yang membedakannya sambal Inga kok kayak sambal-sambal yang lain? Apa keunikannya sambal Inga kok? Ciri khasnya apa?
3: Ciri khasnya. Nah kalau ciri khasnya ini, Mbak, yang pertama tuh kami ini produksi langsung dari ngambil bawang, cabai itu dari petani.
2: Oh ya, jadi segar fresh
3: gitu. Beda yang kalau di pasar kan mungkin masih ada sekitar kemarin baru ngambil gitu. Terus juga kami make ini teri memang asli dari Bengkulu.
2: Oh gitu.
3: Kan ada juga jual teri kecil-kecil itu kan, Mbak, dari kota lain. Tapi cabai dari Bengkulu.
2: Jadi memang segala macam apa komposisinya itu memang dari Bengkulu lah ya, asli. Karena kan memang jadi memang judulnya Koko Nah Iko ada maksudnya tuh kayak menjadikan oleh-oleh Bengkulu gitu kan. Selain juga mungkin oleh-oleh Bengkulu kok banyak juga ada ada cak makanan-makanan yang pendap atau mungkin ada kayak apalagi
3: makan
2: kayak sambal tempoyak tadi gitu kan. Nah, sambal tempoyak kok belum ada ya?
3: Belum, OTW, kayaknya. Insyaallah tahun depan.
2: OTW ya, tahun depan. Itu kalau misalkan ingat nak itu nambah-nambah varian C itu tuh uji coba dulu ya.
3: Ya, diuji coba dulu, Mbak. Jadi misalnya kami
2: berapa lama kira-kira ingat tuh uji cobanya sampai ke proses pengemasan C itu kok?
3: Maksimalnya 2 bulan.
2: Oh, maksimal 2 bulan.
3: Karena memang dari awal itu, Mbak, kami uji coba itu karena kan memang enggak pakai pengawet sama sekali ya, Mbak, ya. Memang dia pengawetnya tuh cuma dari minyaknya aja itu, Mbak. Jadi memang kita proses pemasakan lamo. Jadi dia tuh di botol itu biar dia enggak rusak tuh terendam dari minyak.
2: Oh, iya. Gitu ya. Memang karena minyaknya kok lah yang jadi pengawetnya. Iya,
3: karena memang airnya tuh udah habis gitu kan, Mbak.
2: Oh, iya. Sekali produksi itu bisa sampai berapa kilo ingat untuk cabai?
3: Cabai.
2: Cabainya kok memang cabai merah atau ada campuran yang lain sih cabai rawit?
3: Campuran cabai rawit juga, Mbak.
2: Oh, cabai rawit ya.
3: Karena memang kita kalau untuk 6 varian itu kita 70% cabai merah, 30%-nya cabai rawit merah. Kalau untuk sambal bawang tuh kita ada full cabai rawit, Mbak. Kalau pengen yang pedes, itu full cabai rawit ya.
2: Itu sambal bawang.
3: Iya, sambal bawang.
2: Aku pikir sambal bawang kok tadi kok yang sambal bawang aja
3: bawang
2: gitu.
3: Bawang aja, bawang.
2: Ternyata lebih pedas ya. Ternyata lebih pedas ya. Oke. Orang-orang gini kan nak pede kan lo kan. Segala nak pede makan. Kalau tidak pede makan, dia rasa tidak makan katanya cewek itu kan. Tapi ingat sambal ingat koko. Oh, kalau misalnya bawa kemana-mana tuh, packagingnya itu cak mana ini nggak? Pakai bubble wrap cak itu atau sekedar cak dilem aja sih nggak?
3: Kalau misalnya untuk luar kota ini kan kita ada pengemasan lagi di depannya.
2: Oh iya, coba buka ya.
3: Nah, kalau yang ini kan dia memang sekarang kan posisinya segel.
2: Oh, disegel gitu.
3: Jadi dia biar
2: enggak
3: bocor.
2: Iya, benar-benar.
3: Terus juga kalau misalnya untuk kirim luar kota, diplastikin lagi sama di bubble.
2: Oh, di bubble.
3: Jadi aman mencegah ya. Dia.
2: Iya, benar.
3: Bolak-balik.
2: Tapi ada enggak sih nya pernah komplain nya? Kok bocor? Cak mana kok yuk? Katanya kan minyaknya lerembes. Nah, itu di mana salahnya nya?
3: Itu salahnya tuh mungkin itu, Mbak. Dia ini kan kemasannya plastik dah, Mbak ya.
2: Iya.
3: Kalau misalnya kemasan plastik kayak gini nih, dia enggak bisa kena sinar matahari.
2: Oh, iya benar.
3: Jadi kalau dia kena sinar mataharinya gembung.
2: Oh.
3: Itulah yang buatnya tuh bocor.
2: Iya. Oh, gitu ya. Jadi cak mano ingat jadi untuk ndak supaya misalnya Pak kurir kok tadi maksudnya itu tidak terjemur atau cak mano gitu kali kan untuk paket ingat kok tuh harus cak mano adakah pemberitahuan di dalam segel tuh atau cak mano sih kayak misalkan yang ada tuh kan ikan anti pecah cak itu
3: ya
2: kan?
3: Iya pakai kayak
2: pakai cak itu ya
3: kami buat di situ tulisannya kalau misalnya terhindar dari sinar matahari, terus jangan dibanting kayak gitu. Terus juga kita kemasinnya juga lebih aman, Mbak.
2: Itu cak mano kemarin Inga yang komplain tuh, Inga ngasih baru atau cak mano sih?
3: Ya kalau misalnya kami ngirim ke luar kota, ya paling kami balikkan duitnya, Mbak.
2: Gitu.
3: Karena kan kalau misalnya dia minta dikirim ulang, kita kirim ulang. Kalau dia nggak mau, kita tukar. Jadi biar
2: itu udah jadi resiko dah.
3: Iya, jadi resiko.
2: Iya, benar-benar ya.
3: Kalau misalnya kita tidak respon kayak gitu, Mbak, dia enggak mau lagi ngorder sama kita.
2: Iya, benar. Dak ngayo. Jadi itu memang harus iko dak sih. Nah, juga apa sih kalau dari Inga tuh tipsnya kalau enggak bikin usaha sambal kok apa sih Inga?
3: Tipsnya yang penting tuh konsisten.
2: Iya sih.
3: Iya. Karena kalau misalnya tidak konsisten, ya kadang kan kalau sambal kayak gini, Mbak, kita kan harus tahu tujuannya, kita jualnya ke mana dulu, kayak gitu. Kita pasarkan ke mana dulu, dititip ke mana dulu. Kalau untuk sekarang kan kami masih produksi itu dari rumah ya, Mbak, ya belum ada outlet. Insya Allah mungkin tahun depan.
2: OTW balik dari Sikoda. Amin.
3: Nah, jadi awal-awal kami mempromosikan atau memasarkan Mbak itu sambal ini dulu pertama kali itu lewat ini online.
2: Oh, online. Ya. Di Instagram tuh lah ya.
3: Di Instagram. Sekarang kan banyak juga kan online lain ya. Iya, TikTok.
2: Iya.
3: Terus kayak ojol-ojol lainnya sekarang sudah banyak kan, Mbak.
2: Iya.
3: Nah, dari situ kami coba masukin. Ternyata alhamdulillah
2: banyak peminatnya.
3: Banyak peminatnya kayak anak-anak kososan.
2: Oh, iya benar.
3: Mbak pesan sambal, Mbak, katanya. Nanti dikirim ini ojol gitu.
2: Iya, sambal beli 25.000 dah, tahanlah agak 2 hari 3 hari gitu kan. Campur aja dada telur lah.
3: Nah.
2: Ada gak sih rencana ada varian baru launching BR Sambal kok?
3: Ada, Mbak, insya Allah.
2: Apa tuh? Belum beli ya?
3: Boleh. Kayaknya kami pengen coba tuh dari teri kecombrang.
2: Oh, teri kecombrang.
3: Kayaknya kan di Bungkulu nih banyak nih kecombrang.
2: Iya, aku lagi nyicip juga deh kemarin kecombrang tuh enak.
3: Ternyata dia tuh punya aroma itu yang khasnya itu nambah.
2: Iya, benar. Aroma khasnya cak rasonya
3: tuh
2: ada sendiri gitu.
3: Ada sendirinya.
2: Ya.
3: Jadi
2: lagi campur teri, mantap.
3: Jadi rencana tuh nanti dikombinasikan sama teri Bengkulu juga.
2: Iya.
3: Kayaknya gurih.
2: Iya, mantap lah ya. Tapi terus mungkin apa tuh?
3: Terus juga kami kecuali sambal ini ada keripik-keripik juga, Mbak.
2: Oh, ada keripik-keripikan juga. Keripik apa tuh misalkan?
3: Kayak sambal kentang Mustafa.
2: Oh, iya iya.
3: Terus
2: iya.
3: Orek tempe teri.
2: Oh, iya mantap mantap mantap mantap. Ada tapi juga. Dikemas ceko juga atau plastik?
3: Agak lebih besar
2: toplesnya. Oh, toplesan yeah. juga ya, tapi agak lebih besar. Agak lebih besar. Itu per ini seperempat, sekilo, setengah gitu ya?
3: Iya, per 200 on.
2: Per 200 yeah. on. Oh, iya iya iya, ya bisa kalau misalnya orang nak sekilo lo bisa dapet limo bisa, gitu
3: aman
2: ya.
3: Aman juga dia dibawa keluar kota. Iya,
2: bisa untuk bagi-bagi dah. Misalnya untuk bawa oleh-oleh gitu kan. Oh, ya mantap lah dah pokoknya. Jadi selera nak makan lah.
3: Dengan nasi putih ya, Mbak ya.
2: Aduh, Iko apa? Untuk apa dah untuk harga jualnya Iko Koko ingat di awal-awalnya cak mana sih untuk menentukan untuk harga jual setoples Iko Koko gitu. Apa ingat tengok-tengok pasarnya dulu apa cak mana ngah? Apa sesuai deke bahan-bahannya? Misalnya bahannya lagi murah kah, lagi mahal kah gitu.
3: Kalau misalnya menentukan harga pasarnya tuh ya Mbak ya. Kami pertama kali jualan itu ya mikirnya modal cabai sekian, modal cumi sekian, modal pengemasan dan minyak lain-lainnya tuh sekian. Keluar ruangnya segini. Jadi kalau misalnya kami olah jadi misalnya 100 botol nih, berapa untung, berapa modalnya, kayak gitu aja dulu Mbak. Oh, berarti kalau ada lebih untung kami.
2: Oh, iya, benar,
3: dulu kayak gitu
2: ya.
3: Awalnya. Iya, iya, iya. Dan setelah dengan berjalannya waktu setahun, iya, dua iya. tahun, oh sudah tahu iya. ternyata per piece ini kita dapatnya segini. Untung kita segini.
2: Iya, iya.
3: Terus nanti kalau misalnya kami nitip-nitip di toko oleh-oleh kalau rusak, iya, iya. bocor, itu udah jadi tanggung jawab kira-kira
2: iya.
3: berapa
2: iya,
3: iya, yang dikeluarkan.
2: Iya, benar-benar ya. Jadi itu udah dipikirkan,
3: udah dipikirkan.
2: Ya, nampaknya ada orang ekonomi.
3: Iya.
2: Tapi apa sih Inga yang jadi masalah besar kalau misalkan Inga lah udah kok dari 2000 berapa tadi Inga?
3: 2022.
2: Dari 2022 sampai lah 2025 kok kira-kira 3 tahun lebih lah dak. Dan apa sih Inga yang jadi tantangannya untuk apa buka usaha sambal kok Inga?
3: Tantangannya yang pertama kalau sambal itu rusak Mbak.
2: Iya, iya. Rusaknya tuh cak mana ya?
3: Rusaknya tuh kalau misalnya kita salah dalam pemasakan.
2: Oh gitu.
3: Iya. Jadi kalau misalnya kita masak sudah
2: apa dari bahannya tuh ya?
3: Dari bahan juga itu.
2: Dari bahan ya.
3: Iya. Kalau misalnya dapat cabenya, sekarang kan banyak nih Mbak, cabe-cabe orang jual tuh ada dari kota lain yang udah dikemas di dus-dus kayak gitu kan dia pahit cabenya Mbak. Banyak macam-macam cabai itu. Terus ada juga kalau dari luar kota tuh cabainya yang banyak air.
2: Oh,
3: nah, kayak gitu kan kita mesti masaknya agak lebih lama lagi, Mbak.
2: Gitu ya. Harus ngerti juga.
3: Harus ngerti juga.
2: Percabean gue ya.
3: Terus juga dari dari cara kita ngolah sambalnya itu juga kalau dia terkontaminasi kena air, kena aduk-aduk yang lain dia rusak, Mbak, di botol.
2: Oh. gitu ya. Pernah enggak sih enggak iko awal-awal mungkin kali enggak ngaya iko ada gagalnya enggak sih enggak sekali masak tuh enggak?
3: Ada Mbak, awal-awal ya, awal-awal jualan masih gagalnya.
2: Awal-awal jualan ya. Karena apa ingat? Karena nyebrayar, karena rusak bahannya kok tadi ya?
3: Awal-awal itu mungkin kami dari proses pengolahannya tuh mungkin kurang lama.
2: Oh, jadi dulu, memang harus lama.
3: Harus lama.
2: Kira-kira berapa lama enggak? Cak masak rendang ya?
3: Ya kurang lebih lah ya.
2: Oh iya.
3: Sekitar 4-5 jam.
2: Oh iya. Dengan api yang sedang.
3: Api yang sedang menuju kecil.
2: Oh gitu. Oh memang lama.
3: Dulu awal-awal tuh dulu masih 2 jam, masaknya masih 3 jam.
2: Mungkin
3: gitu.
2: Lah litak puluh ngaduk-ngaduk ya udah lah terasa 10 litak 2 jam gua ngaduk. Kan kita juga belum tahu dak ngayo. Nah, Inga sendiri belajar dak sih atau mungkin ikut-ikut workshop gitu atau mungkin ikut-ikut apa seminar-seminar gitu tentang persambalan.
3: Nah, kalau sekarangnya untuk yang offline tuh belum, Mbak. Masih,
2: oh, belum. Masih online-online
3: aja.
2: Gitu. Oh, ada ikut.
3: Ngikut-ngikut kayak seminar-seminar kayak gitu cara ngemas sambal tuh biar awet, biar tahan lama gitu.
2: Gitu ya, berarti lo serius nih enggak Inga gue ya. Alhamdulillah enggak ya. Tapi apa enggak nga di kan juga sambil belajar kok kan. Kan lah tahu kok kesalahannya di mana enggak yang kemarin-kemarin kok gitu kan dan kesiko-kesikonya yang jadi masalah tuh apa enggak?
3: Yang jadi masalah terbesar sekarang ini mungkin untuk kita
2: pengiriman
3: tidak juga sih Mbak. Mungkin untuk tujuan kita mau pasarkan ke mananya itu mungkin Mbak yang jadi ini.
2: Gitu. Tadinya enggak masarkan?
3: Tadinya ya kalau bisa kita antar kota, gitu kan. Mungkin masih mencari tempat-tempat yang perlu untuk kami pasarkan lebih banyak lagi, iya, gitu, untuk gitu, di drop gitu, barang tuh lebih banyak lagi, cah itu nambah.
2: Bisa jadi kelak di ekspor ke luar negeri.
3: Nah, amin. Itu lagi diusahakan, Mbak, lagi proses.
2: Amin, masya Allah. Mudah-mudahan ndak ngayo nyo sampai kemana-mana gitu kan, bisa diekspor, ndak nggak? Tambah banyak lagi tuh, ndak nggak?
3: Banyak lagi variannya, ndak Mbak ya?
2: Banyak lagi variannya kan, yang sementara untuk sekarang ini masih cumi yang bestseller.
3: Cumi. Sama teri.
2: Sumi sama teri. Oh iya benar, teri itulah ya.
3: Kayaknya teri semua itulah. Lidah orang iyo. Masuk ya Mbak ya. Untuk teri. Nasi goreng
2: benar. Pakai nasi putih aja, pakai sambal tuh lah lemak gitu kan. Pokoknya enak tuh lah kalau teri kayak cabe itu dah. Nah, ingat kalau kita balik lagi ya, kita rehat dulu ya di sana galonyo yang nak gabungan, kalau nak nanya-nanya juga boleh, langsung aja ke line WA kita atau mungkin telepon aja bisa, atau mungkin langsung ke Instagramnya aja. Ingat mana Instagramnya tadi?
3: Instagramnya. Dilihatin ya, Mbak.
2: Ah, tuh.
3: BR Sambal.
2: BR Sambal ya, BR Sambal. Nah, di sana bisa dicek aja di situ ya, atau nak nanya-nanya, atau mungkin juga nak nanya-nanya beguru juga boleh. Kalau kita tanya, ada apa sih resepnya? Aduh, enggak sih resep rahasianya.
3: Boleh.
2: Iya, kalau kita balik lagi ya di sana jangan kemana-mana, pokoknya di siku aja di RRI Pro Empek Suara Budaya Bengkulu.

0: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: Lagi di Gayara Galeri Budaya Nusantara, kita masih ngotak ya Inga Vivi Lolita ya, tentang sambal kemasan sebagai oleh-oleh kekinian. Emang kekinian pulo dak sambal kokini dak ngayo, karena kan juga banyak sekarang tuh untuk variasi-variasi jenis-jenis macam sambal ko yo di sana ya. Nah di sana juga bisa iko apa tuh nak nyubo atau mungkin nak icip-icip dak ngayo di BR Sambal ko tadi, boleh di Instagramnya tadi di BR Sambal ya kan, di BR Sambal, atau mungkin nak belajar juga boleh
1: kan? Gratis.
0: gratis. Nah, kita tanya lagi dak sebelum kita jeda tadi kan, kita lah janji ke adek sana ya nak ngecekkan apa sih rahasionyo, ada bumbu rahasia dak di BR Sambal ko Inga?
1: Bumbu rahasia.
0: Atau rajin aja Inga.
1: Kayaknya kalau bumbu rahasia itu enggak ada ya, Mbak. Cuma mungkin ya, sesuai takaran aja, racikan tangan sendiri. Maklum, Mbak, kalau orang Minang tuh kan biasanya
0: bener. Iya, kayak feeling aja gitu kan.
1: Yang penting ada rasa asin.
0: Iya, lagi kadang-kadang tuh juga gitu enggak bisa ngecekkan seberapa garamnya, seberapa ikonnya, apa penyedapnya kok. Ai, tapi pokoknya masuk iya jo lah, pokoknya rasanya itu. Tapi memang iya enggak, Mbak, maksudnya itu kayak misalkan kita lah dikasih bumbu yang misalnya sama,
1: takaran
0: yang sama, tetap aja rasanya beda gitu kan. Tapi memang adonian tangan-tangannya gitu, kalau kece orang tuh kan tangan-tangannya, dan juga teknik-tekniknya dalam nyoko nyambal kayak teman kan. Nah, kalau di BR Sambal kok sendiri teknik untuk apa misalkan masukkan topping-toppingnya, atau mungkin nunggu iko apa ndak minyak sekilo nian masaknya, apa cuman nih, apa nak terendam nian, apa cuman nih?
1: Kalau misalnya proses pemasakan itu kan kayak kita menggunakan cumi gitu kan, itu kan cabenya dimasak dulu setengah jadi gitu. Jadi setidaknya airnya sudah setengah hilang. Jadi kan ada minyak keluar tuh, Mbak, boleh kita masukin sambal cuminya gitu.
0: Oh gitu, intinya kok airnya kok.
1: Airnya.
0: Jangan sampai airnya kok tergenang di situ. Biarlah minyaknya
1: biar juga minyaknya tergenang. Yang tergenang.
0: Karena memang minyaknya kok lah, kasih ingat kok tadi yang jadi pengawetnya. Karena ya, memang sambal BR kok tanpa pengawet, guys.
1: Sama
0: yo
1: sekali.
0: Yang tidak percaya, cubo lah rasokan. Nah, yo kelak kami nak cubo juga kok, soalnya kami siap nasi dari rumah. Ada dak sih ingat untuk apa dak? Oh, misalkan tipsnya untuk bisa mendapatkan sambal yang enak, yang maksudnya tuh yang enak, yang nyo tidak rusak kece ingat kok tadi. Apa tuh ingat tipsnya? Nah,
1: yang pertama bahan-bahan tuh harus segar, harus segar tuh bukan berarti yang apa namanya tuh, Mbak, yang kita beli hari ini langsung diolah tuh bukan. Cuman yang segar itu misalnya tuh kita belinya tuh memang ada kualitasnya. Kayak misalnya kita beli tuh ikan tuna, kan ada varian sambal tuna juga, Mbak. Tuna itu tuh kan ada yang misalnya orang jual di pasar tuh yang udah 3 hari, 4 hari. Kan lihat tuh kalau dia kelihatan segar dari matanya kan, Mbak. Kalau kami alhamdulillah sudah ada langganan juga
0: untuk cabai kok tadi.
1: Iya, untuk tuna ini
0: Untuk tuna. Jadi
1: dari apa? Nelayan balik dari kapal, kami udah pinta pisahin. Jadi kan segar tuh, Mbak. Baru dapat semalam ikannya langsung diolah. Jadi dagingnya tuh memang masih manis, Mbak.
0: Iya, wis mantap nih antu ya, apalagi kayak campur kayak sambal kok tadi ya. Nah, Inga kok juga tadi lah ngasih tips ya di sana ya untuk pemilihan cabe. Nah, ya. Untuk pemilihan cabe itu kacek Inga kok kalau pilihlah cabe kok yang dikit air gitu
1: dikit
0: ya.
1: Air.
0: Yang dikit air supaya kalau misalkan di sana anak bikin usaha sambal kok juga, jadi sambalnya tidak rusak,
1: tidak
0: rusak, dan juga untuk apa untuk masak sambalnya kok juga butuh 3 jam apa sampai 4 jam tadi ya,
1: benar,
0: supaya minyaknya kok keluar, nah airnya tuh habis gitu ya. Jadi memang nyo tidak pakai pengawet, nyo enak, nyo nyaman juga di lambung, dak ngayo, nyaman juga di kantong yo, karena murah juga yo di sana yo. Nah, tapi ingat kok lah ada buka-buka reseller gitu dah sih?
1: Kalau untuk reseller, kami ngedrop barang ke toko lain sudah ada, Mbak. Kayak misalnya sekarang lagi nitip ada di Lebong juga ada.
0: Oh, nitip-nitip cahit aja ya?
1: Terus di Jambi juga sudah ada, kami kayak resellernya.
0: Jauh terbangnya BR gak ya? Di Jambi, aduh. Mungkin di Padang next.
1: Ya, insya Allah yuk.
0: Uni-uni Padang, uni sambalnya. Kelak masuk sampai di Bengkulu aja, sampai dong di Padang.
1: Boleh kalau kami misalnya Mbak buat varian juga Mbak, kayak rendang kayaknya boleh.
0: Iya benar ya. Tapi dedak rendang itu aja deh kayak apa namanya itu, apa pakai apa kok namanya? Apa ya yang kacang merah?
1: Kacang merah.
0: Ah, ya, kacang iyo, merah tuh enak, enak kan?
1: Itu, Mbak.
0: Kacang merah sama rendang tuh aja tuh bisa ya, OTW.
1: OTW insyaallah.
0: OTW insyaallah ya. Nah, jadi Inga apa apa jadi kalau Inga selama ikoda di BR Sambal kok dari 2022 dari 2022 sampai kini kok apa sih pelajaran yang paling berharga di Inga menjalankan usaha BR Sambal kok?
1: Ya alhamdulillah butuh perjuangan Mbak untuk bisa kita mempromosikan sambal kita nih bisa di lidah orang gitu nah Mbak. Kayak mana kita tuh bisa buat sambal kita nih orang mereka tuh cocok. Kadang kan lidahnya ada yang gak suka pedas, ada yang suka pedas, ada yang Mbak kurang pedas Mbak, udah pedas masih kurang pedas. Kayak gitu nah Mbak. Kemungkinan nanti nextnya kami bakal buat level-level kali Mbak.
0: Oh bisa jadi ya.
1: Jadi kayak sama cumi ini kan sekarang masih satu level. Mungkin nextnya kelak buat level lain. Jadi pengen orang pengen yang pedes nian tuh aduh.
0: Iya benar-benar ya. Jadi itu pokoknya apa orang minta tuh kok di BR kok aduh. Enggak level berapa pun aduh.
1: Itu aduh kan galo dulu Mbak.
0: Diado kan galo dulu ya. Nah, Inga aku juga sempat tadi cerita di sana Iko lah termasuk apa tadi Inga UMKM apa Inga?
1: Alhamdulillah tahun ini bisa bergabung di UMKM Wirausaha Unggulan Bank Indonesia Mbak.
0: Woy, mantap, alhamdulillah. Dari pesertanya berapa Inga?
1: Kami awal peserta itu sekitar 200 sampai 300
0: peserta. 200 sampai 300 peserta.
1: Alhamdulillah bisa masuk 25 pilihan dari
0: alhamdulillah, Bank Indonesia. 25 pilihan luar biasa. Dah Inga itu juga jadi penunjang juga dah Inga untuk iya, mempromokan apa usaha Inga kok gitu kan. Biasanya kalau di instansi-instansi kayak itu tuh kita dibawanya tuh kan ya, misalkan benar, ada bazar, ada ya, apa gitu kan. Nah, kita dibawa tuh.
1: Bisa untuk promosi kan ya Mbak ya, biar orang-orang kota lain tuh tahu oh ternyata Bengkulu nih ada juga loh jual-jual sambal cak ini.
0: Iya benar, jadi itu juga lewat sambal kok mungkin siapa tahu kalau Bengkulu lebih terkenal lagi kan.
1: Iya benar.
0: Amin nggak nah, ya. Nah Inga aku juga baru habis selesai kok nggak pendidikan apa Inga
1: kegiatan
0: pembinaan ya
1: pembinaan
0: pembinaan dari Bank
1: Indonesia.
0: Oh Bank Indonesia kok tadi karena memang ikut-ikut cak Iko kok memang ada banyak manfaatnya
1: benar,
0: ya kita bisa
1: sekali
0: gabung deket apa UMKM
1: yang lain ya punya apa Mbak namanya relasi baru Mbak.
0: Iya benar
1: punya selama ini kita tidak tahu ternyata Bengkulu ini ada UMKM ini loh. Iyo, kayak ada kriya
0: apa tuh nggak
1: kriya misalnya kayak dari gelang ini dari batu dari batu Bengkulu
0: batu
1: alpesia kayak gitu dibuat jadi gelang kayak gitu kan ada kerajinannya memang Mbak.
0: Iya.
1: Terus kayak ada desainer yang bagus di Bengkulu
0: ada galau ya.
1: Terus ternyata di Bengkulu ini ada kopi yang enak kayak gitu Mbak. Jadi di situ tuh ketemu galau kami
0: jadi pengalaman
1: jadi pengalaman ya
0: apa sharing juga enggak nggak tentang usaha gitu ya.
1: Alhamdulillah terima kasih Bank Indonesia.
0: Alhamdulillah ya. Nah, Iko ingat apa sih yang memang momen yang paling berkesan di Inga selama Inga berjualan BR Sambal kok apa sih Inga mungkin dengan hadirnya BR Sambal kok Inga lebih dikenal orang atau cak mana gitu.
1: Ya alhamdulillah Mbak 2 tahun belakangan ini tuh kayak timbul memang rasa tuh semangat kita untuk nge-push jualan kita tuh lebih tinggi lagi Mbak dari biasanya. Jadi kayak misalnya ketemu sama kawan-kawan sama UMKM kayak kami kan misalnya kegiatan ngikut kegiatan dari apa ya Mbak kalau misalnya dari dinas-dinas ya, kayak gitu tuh cara kita mengolah produk pangan yang baik kayak gitu kan ketemu UMKM lagi terus ngikut-ngikut seminar kegiatan lain ketemu UMKM lagi jadi tuh kayak lebih semangat.
0: Iya.
1: Harus dikembangkan lagi. Iya. Kayaknya harus ditambah varian banyak lagi kayak gitu nah. Terus dipasarkan ke sini. Oh, kayaknya ini kurang, kita mesti buat kemasan besar lagi kayak gitu nah, Mbak. Jadi lebih semangat. Sampai sekarang tuh jadi rasa di diri tuh kayak terdorong.
0: Iya ya.
1: Jadi tahun depan ini 2026 ini lada targetnya nih, Mbak.
0: Oh. iya,
1: mesti
0: mantap,
1: kita
0: mantap,
1: kayak manuin lagi sama iya, kita parian alpo, alhamdulillah udah tersusun lah.
0: Tadi apa Inga yang gak dibikin tadi ke OTW?
1: Oh, OTW insya Allah nih kami nak jual tuh sambal. Sambal dengan porsi besar, Mbak. Kayak sambal makan rumahan gitu. Kalau yang kayak cumi ini kan dia kecil-kecil untuk yang kita nak pergi traveling. Bawa kecil kan simple, tidak menuin ini. Nah, next ini kalau insya Allah tahun depannya pengen buat sambal tuh yang dia memang diolahnya nggak terlalu lama, Mbak. Tapi dia awet karena dipakum. Sambal tuh kita pakum, kita kemas pakai puts kayak gitu.
0: Oh, gitu.
1: Kayak dendeng, rendang, kayak gitu, Mbak.
0: Tapi kita kayak kalian. Disuir kayak ingatan tadi ya?
1: Nggak. Oh, jadi memang utuh. Kayak sambal utuh gitu, Mbak.
0: Oh, kayak sambal utuh. Oh, iya.
1: Misalnya satu puts itu 4 potong ayam isinya. Gitu.
0: Jadi kalau misalnya kita nak konsumsi, ya
1: tinggal panasin aja. Atau masuk microwave.
0: Ya bisa jadi gitu ya. Nah, pokoknya tuh terus berinovasi. Benar. BR Sambal kok ya, luar
1: alhamdulillah
0: biasa.
1: Alhamdulillah lah, Mbak, lewat kegiatan yang kemarin dari BI ini kan diajarin oleh coach-coach yang bagus juga, gratis loh, Mbak, gitu kan. Jadi kayak kita tuh semangat untuk mikirin bisnis plan kita ke depan gitu, Mbak. Apa planning ke depan itu. Selama ini ngatur keuangan tuh masih seadonyo, tulis di buku. Sekarang alhamdulillah sudah tertata.
0: Emang perlu banyak belajar, dak nggak ya, gitu kok. Selain juga kita jualan kok, dak nggak ya. Bukan dak dapet kan pitiajo.
1: Jadi kita harus menata, Mbak.
0: Iya, benar, menata keuangan gitu kan. Tapi Inga kok sendiri untuk menata keuangan kece Inga kok tadi kok antara usaha Inga sama uang uang pribadi. Nah, itu Inga cak mana untuk menyiasatinya?
1: Bisa, Mbak.
0: Emang bisa
1: sekarang.
0: Ya?
1: Jadi memang dari awal sih, dari awal 2022 jualan, mulai 2023 tuh udah mulai kami pisah. Kalau dulu masih kami campur.
0: Masih nyampur.
1: Karena kan modalnya masih pas-pasan, masih pakai uang pribadi dulu. Kalau kurang kan kita pingin produksi itu banyak, Mbak. Kayak mana bisa produksi banyak nih, duit dari mana dulu ya pakai dulu lah duit pribadi.
0: Benar.
1: Kalau sekarang udah di ini, Mbak, udah dipisah. Jadi 1.000 perak pun kami pinjam uang usaha kami kembalikan.
0: Karena itu tuh memang ngaruh ya,
1: ngaruh.
0: Emang ngaruh dah.
1: Memang ngaruh. Kita megang duit usaha dewek tuh, Mbak, sama duit pribadi gitu dewek. Jadi bahkan kami minjam misalnya lagi uang pribadi lagi dak ado, Mbak, pinjam dulu lah duit sambal ya kami kembalikan akhir bulan.
0: Kayak itu ya. Iya. Karena kan memang enggak diputar lagi, Yong. Iya, enggak diputar
1: bahkan
0: lagi.
1: Bahkan kami pun digaji juga dari sambal itu, Mbak.
0: Iya, benar ya. Jadi itu segitu perhitungan. Benar. Maksudnya tuh kayak misalkan kita tuh bukan hitung-hitungan soal iko dak enggak, maksudnya tuh supaya nyoko ketengokan. Berapa keuntungannya, berapa
1: profitnya.
0: Gitu kan. Ada ikonya dak gitu kan. Maksudnya ada feedbacknya dak gitu kan. Bukannya apa-apa juga dak enggak ya. Karena yo sepengalaman orang-orang yang jualan memang dipisah. Benar. Antara uang jualannya sama uang pribadinya gitu kan.
1: Harus itu, Mbak.
0: Kalau gitu takut kilaf.
1: Benar. Itulah bagi yang semua punya usaha makanan lebih baik dipisah.
0: Takutnya kilaf kan kecik duit gitu juga kan. Duit jualan gitu kan. Karena soalnya kan kita kan enggak putar terus ya, Mbak ya, untuk
1: kami sekarang ini sudah ini yang kami sendiri yang punya, kami digaji juga dari sambal ini, Mbak. Harus ada, memang harus ada pengeluaran ini digaji. Kita kan untuk promosi itu kan digaji.
0: Benar ya. Iyalah, sukseslah untuk Inga kok ya, enggak terasa gitu enggak. Apa kok enggak harapannya di BR Sambal kok ke depannya, Inga?
1: Harapannya ke depan ini bisa kami promosikan lebih jauh lagi, Mbak. Enggak cuma sekedar di Bengkulu dan di Sumatera, kalau bisa di luar dari Sumatera.
0: Amin. Inga juga lagi ngurus-ngurus dak
1: ya? Alhamdulillah. Lagi ngurus guyur-guyur ya, Mbak. Siapa tahu nanti ke depannya kan bisa ekspor juga, Mbak.
0: Oh, masyaallah, amin. Mudah-mudahan.
1: Kayaknya di luar negeri itu butuh lah ya sama-sama kayak gini.
0: Pastilah.
1: Nanti tinggal di sana kan, pada minta kirim kan, tolong kirimin sambal.
0: Iya, pastilah itu ya.
1: Terus yang jelas konsisten.
0: Iya, benar.
1: Terus ciptain banyak varian, Mbak. Jadi biar orang tuh tidak varian itu aja yang dicoba gitu kan. Terus juga mulai menata keuangan tuh yang lebih baik lagi. Itu saran-sarannya, Mbak. Karena memang selama ini yo masih acak-acakan, walaupun benar kata kita orang ekonomi. Tapi masih aja.
0: Iya. Iyalah, mudah-mudahan apa aja yang jadi harapan Inga bisa terrealisasi kelak. Amin. Mudah-mudahan. Makasih banyak Inga.
1: Sama-sama.
0: Lah mampir ke Prompe juga di sana galonyo yang penasaran rasa sambalnyo Inga kocok mano. Nah, tadi Instagramnya apa Inga?
1: BR Sambal. Facebook, Instagram, aduh galo di sini.
0: Nah, iya, BR Sambal galo.
1: TikTok, Shopee, sudah ada di Shopee juga.
0: Oh, BR Sambal galo.
1: BR Sambal
0: galo. Oke. Pokoknya mereknya BR Sambal galo yo. Nah, cobalah tengok-tengok di situ atau nak belajar juga bikin sambal ke Inga. Kok
1: boleh,
0: bisa
1: gratis, hubungin aja.
0: Serbu lah Inga kok ya. Makasih banyak Inga, sukses terus ya usahanya. Dan di sana galonyo yang ketinggalan kita ngotap wajo tadi koda. Nah, silakan dicek aja lagi ya di line YouTube kita ya di RRNet Bengkulu. Ya sampai di situ dulu Gayara Galeri Budaya Nusantara.

0: Hari Senin hingga 30 Juni 2026 realisasi penyaluran tunjangan profesi guru atau TPG di Provinsi Bengkulu mencapai 473,01 miliar. Nilai tersebut setara dengan 52,30% dari total pagu yang dialokasikan pemerintah pusat sebesar 904,46 miliar. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Provinsi Bengkulu M. Irfan Suryawardana mengatakan jumlah penerima TPG dapat berubah pada setiap periode penyaluran. Ia menjelaskan guru yang belum memenuhi ketentuan beban jam mengajar belum dapat menerima pembayaran TPG pada periode berjalan. Selain itu, keterlambatan dalam mengunggah dokumen persyaratan juga menjadi satu faktor yang mempengaruhi jumlah penerima tunjangan setiap bulannya. Irfan menambahkan mulai tahun 2026 pemerintah menerapkan mekanisme baru dalam penyaluran TPG. Jika sebelumnya tunjangan dibayarkan setiap triwulan, kini pembayaran dilakukan setiap bulan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Kabar berikutnya di sana, pemutakhiran DTSN atau DTSN menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah memperbaiki akurasi data masyarakat yang berhak menerima berbagai program perlindungan sosial. Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara menyebut seluruh usulan pemutakhiran berasal dari 19 kecamatan yang telah melaksanakan tahapan verifikasi melalui musyawarah desa dan kelurahan. Mekanisme ini menjadi langkah awal untuk memastikan setiap usulan benar-benar berdasarkan kondisi real masyarakat. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara, Afrianto, mengatakan pemutakhiran DTSN terus dilaksanakan untuk menjaga validitas data penerima manfaat program bantuan sosial. Pemerintah mengimbau seluruh masyarakat agar mendukung pelaksanaan pemutakhiran data dengan menerima petugas pendata, menyiapkan dokumen yang perlu diperlukan, serta memberikan informasi yang jujur sesuai kondisi sebenarnya. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 12 waktu Indonesia Barat, ada di sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.go.id dan jangan lupa download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: seger banget. Panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya. Sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Gak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan ma.
2: Mengenal tradisi unik Indonesia.
3: Di sana, waktunya azan zuhur untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit, membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudhu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh 2 kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah setan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah setan. Lalu setan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang 2 kali, tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang 3 kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.

membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, 'Seandainya aku lakukan demikian dan demikian.' Akan tetapi, hendaklah kau katakan, 'Ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi.'" Karena perkataan "lau" seandainya dapat membuka pintu setan.

Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

orang soleh dan pria pemabuk. Pada suatu ketika, Nabi Musa alaihissalam akan menemui Allah di Bukit Sinai. Seorang yang sangat soleh mengetahui hal tersebut dan mendatangi Nabi Musa. Ia berkata, "Wahai Nabi Allah, selama hidup ini saya telah berusaha menjadi orang yang baik dengan sholat, puasa, haji, dan kewajiban beragama lainnya. Saya banyak menderita karenanya, namun itu tak masalah. Saya hanya ingin tahu apa yang Allah akan berikan kepadaku nanti. Tolong tanyakan kepadanya." Nabi Musa alaihi salam menyanggupi permintaan salah satu orang soleh tersebut, lalu meneruskan perjalanan menuju Bukit Sinai. Di tengah perjalanan, beliau terhenti karena ada pemuda pemabuk di pinggir jalan. Pemuda itu bertanya, "Akan kemana Nabi Musa?" Ketika Nabi Musa menjawab akan bertemu Allah di Bukit Sinai, pemabuk itu berkata, "Aku adalah peminum. Aku tidak pernah sholat, tidak puasa, atau amalan soleh lainnya. Tanyakan kepada Allah, apa yang dipersiapkan untukku olehnya nanti." Nabi Musa menyanggupi permintaan yang cukup aneh tersebut untuk menyampaikannya kepada Allah. Sekembalinya dari Sinai, ia menyampaikan jawaban Allah untuk orang soleh tersebut. Allah memberikan pahala besar dan hal yang indah. Si orang soleh tersebut menanggapi biasa saja dan dia mengatakan bahwa ia telah menduga hal tersebut. Sedangkan ketika bertemu si pemabuk, Nabi Musa menyampaikan bahwa pemuda itu akan diberikan tempat yang paling buruk. Ketika mendengar ucapan Nabi Musa, pemabuk itu berdiri dan justru menari-nari dengan riang gembira. Nabi Musa pun heran, kenapa pemabuk itu justru gembira, padahal ia dijanjikan tempat yang paling buruk. Beliau bertanya kepada pemabuk itu, "Ada apa gerangan hingga segembira itu?" "Alhamdulillah, saya tidak peduli tempat mana yang telah Tuhan persiapkan bagiku. Aku senang karena Tuhan masih ingat kepadaku. Aku pendosa yang hina dina. Aku dikenal Tuhan. Aku kira tidak seorang pun yang mengenalku," jawab pemabuk itu dengan rasa bahagia yang terpancar di wajahnya. Namun, setelah beberapa waktu, nasib keduanya pun berubah. Justru orang yang soleh berada di neraka dan si pemabuk berada di surga. Nabi Musa yang takjub bertanya kepada Allah. Demikian jawaban Allah. "Orang yang pertama dengan segala amal solehnya tidak layak memperoleh anugerahku, karena anugerah tidak dapat dibeli dengan amal soleh. Orang kedua itu membuatku senang karena ia senang dengan apapun yang aku berikan kepadanya. Senangnya karena pemberianku menyebabkan aku senang kepadanya."

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di harapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

Sesungguhnya, dalam babak-babak kehidupan tersebut, Allah tengah mengajarkan kita bahwa tidak semua yang kita lakukan itu terbalaskan dengan baik di dalam kehidupan dunia ini. Yakinlah bahwa dengan segala keadilannya, Allah akan melipat gandakan balasan kebaikan yang kita lakukan, terlebih yang kita bungkus dengan kesabaran dan keridhaan. Tak usahlah direspon dengan negatif, biarkanlah kisah berlanjut apa adanya. Setelah kita berupaya dengan cara terbaik, ditambah dengan doa yang terbaik. Pada saat itu, belajarlah untuk bangkit dan semakin yakin bahwa Allah bersama kita. Tak usahlah terlalu larut dalam kesedihan. Sesungguhnya, melalui babakan-babakan itulah, Allah mendidik hati kita untuk hanya bergantung kepada Allah. Yang penting, yakinkan bahwa bukan kita yang egois, bukan kita yang menipu, bukan kita yang membenci dan memusuhi.

Minum Wage dimanapun Minum Wage berada, kembali ke American Wage pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kali ini pemerintah Kabupaten Pringsewu secara resmi melepas 12 pelajar berprestasi asal daerahnya menuju Sekolah Rakyat Provinsi Lampung dan prosesi pelepasan yang terdiri dari 6 siswa tingkat SMP dan

6 siswa tingkat SMA ini digelar di halaman depan kantor Bupati Pringsewu pada Jumat kemarin. Program Sekolah Rakyat merupakan kebijakan strategis yang diinisiasi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dan program ini juga difokuskan sebagai langkah nyata untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrim melalui jalur pendidikan khusus bagi anak-anak dari kelompok sejahtera Densil 1 dan 2. Informasi selanjutnya di siang hari ini, dalam upaya menanamkan kesadaran akan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban sejak usia dini, Babin Katimpas Polsek Tanjung Raya melaksanakan kegiatan sambang pembinaan serta penyuluhan kepada anak-anak sekolah di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji pada Kamis kemarin. Dan kegiatan tersebut, Babin Katimpas memberikan edukasi kepada para pelajar mengenai pentingnya mematuhi tata tertib sekolah, menghormati guru dan orang tua, menjauhi perilaku bullying, penyalahgunaan narkoba, serta kenakalan remaja yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Demikian Mina Muwaki, Wakca pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda nikmati di rri.co.id. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk dapat mengikuti siaran budaya belajar Sumba. Dan tetap bersama kami di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum wangi dari kancah sunyi ni di papunjanganan kuti. Tapi pun api kabak. Minum wangi ya di kesempatan siang hari ini. Senang banget ya bisa kembali hadir menemani kebersamaan kita. Dan kali ini minum wangi yang saat ini juga lagi dengerin ya. Pengen menyapa dulu deh buat Anda yang saat ini juga lagi mendengarkan siaran kami di Perempat Network Belajar Sumba, Bengkulu di 91,7 FM, Lampung di 88,5 FM, Jambi di 99,2 FM, Sungai Liat di 103,9 FM, dan di Palembang 88,4 FM. Siang hari ini Mina Mualki kembali hadir menemani kebersamaan kita dalam siaran Budaya Belajar Sumba, yang mana di kesempatan siang hari ini juga disiarkan langsung melalui kanal YouTube RRI Bandar Lampung. Dan juga untuk Anda Mina Mualki yang juga lagi dengerin ya, karena hari ini juga spesial, ada seseorang juga yang nantinya akan menemani kebersamaan kita dalam siaran Budaya Belajar Sumba. Masih bersama saya Nona Karisma di RRI Bandar Lampung, yang mana di siang hari ini sudah ada narasumber kita ya, yang membahas terkait dengan bahasamu, identitasmu saat anak muda melestarikan bahasa Lampung. Ini ada anak muda yang memang concern banget nih Mina Mualki ya, untuk bisa melestarikan bahasa Lampung, bahasa ibu. Ada, aku manggilnya apa ini? Manggilnya apa ini? Abang kah? Udo kah? Atau ada panggilan khusus lainnya nih?
1: Apa ya? Kiai kali ya?
0: Kiai aja ya. Ada Kiai Baisa Deni, beliau adalah guru bahasa Lampung dari SMP, SMA kah, BPK Penabur. Halo Kiai Baisa, gimana kabarnya?
1: Baik. Dan selamat siang.
0: Siang ya. Tapi pun ini seneng banget nih, siang hari ini bisa ketemu langsung dengan Kiai Baisa ya, yang kita ngobrolin soal anak muda yang melestarikan bahasa Lampung nih ya. Yang apalagi yang kita tahu nih ya, kalau misalnya beberapa waktu belakangan ini tuh sempat dirumorkan bahwa bahasa Lampung tuh akan punah gitu ya.
1: Iya, bener.
0: Jadi ini salah satu concern kita juga untuk bisa melestarikan budaya ataupun bahasa ya. Dan apalagi Baisa ini adalah Kiai Baisa ini adalah guru muda bahasa Lampung gitu ya. Dimana banyak banget sekarang ini mungkin yang guru-guru juga lebih pengen guru bahasa lain ataupun bidang lain. Nanti kita akan bahas kenapa sebenarnya, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh ya, ya terkait dengan perkembangan bahasa daerah di Provinsi Lampung sendiri ya. Mungkin bisa cerita-cerita dulu nggak sih Kak Baisa ya, terkait kenapa sih Kiai Baisa ini memilih bahasa Lampung ataupun memilih menjadi tenaga pengajar bahasa Lampung nih di usia yang masih sangat muda lah ya, masih muda lah ya. Gimana nih?
1: Background saya adalah saya lahir dari bumi Lampung. Jadi memang kewajiban saya harus melestarikan bahasa Lampung. Bukan nggak minat dengan bahasa lain. Kita pun tahu juga, aku juga sastra Inggris dan memang di seni juga di teater. Tapi bukan yang lain ini. Tapi kalau bahasa Lampung adalah bahasa ibu saya dari lahir. Dan ketika saya mengajar di SMP atau SMA Penabur, itulah aku jatuhnya di native speaker untuk bahasa Lampung. Jadi aku tahu banyak tentang seluk-beluk bahasa Lampung dan tradisinya dan apapun itu karena aku lahir di Lampung juga. Kadang orang-orang, oh kamu bahasa orang Lampung ya? Iya, banyak sekali kan ketika saya di luar apa-apa, kata mereka ya
0: bukan orang Lampung.
1: Orang Lampung ya.
0: Berarti memang sebenarnya juga ini ngerasa punya beban, punya kewajiban ya.
1: Benar-benar. Aku juga sebagai anak Lampung punya kewajiban, dan ini adalah saya tidak bisa melakukan hal banyak untuk Lampung sih, Nona. Jadi cuman untuk melestarikan bahasa Lampung itu yang bisa aku berikan dengan sang bumi dua jura ini, gitu. Gak lebih-lebih mau bangun ini, bangun itu, buat ini, buat itu. Terlalu ekspektasinya terlalu tinggi juga. Tapi ya dari hal kecil ini yang bisa saya perbuatkan, dan saya harus berpihak juga, dengan provinsiku, terlepas orang-orang, kawan pun banyak, maksudnya ketika mereka stay di luar Lampung gimana gitu, ketika harus ditanya, oh dia ide, nah itu kita harus, serunya di sini adalah mereka menutup identitas itu gitu.
0: Nah itu dia ya.
1: Dan saya membalikkan stigma itu gitu. Bagaimana ya, aku orang Lampung ya, punya I have the dignity gitu. Ya, maksudnya itu hanya identitas yang aku lahirkan, lahir di Lampung, yang terlepas itu perkembangan dengan mindsetnya, itu hanya ilmu knowledge yang kita dapatkan.
0: Berarti ini juga ngerasa kayak punya tanggung jawab ya, banget, untuk bisa melestarikan bahasa Lampung. Makam siapa lagi katanya ya? Makam siapa lagi kalau bukan kita, siapa lagi yang untuk melestarikan bahasa Lampung gitu ya? Terlepas mungkin kalau kata Baisa ketemu dengan banyak orang, dan banyak orang Lampung juga di luar sana yang kadang-kadang menutupi jati dirinya orang Lampung kayak gitu ya ternyata. Jadi bukan justru malah melestarikan, malah justru denial ya, ataupun menutupi dan juga malah melestarikan budaya lain seperti itu ya.
1: Temanku maksudnya ya, bukan semuanya
0: ya. Mungkin yang teman-teman yang Kiai Baisa temui aja gitu ya, di lingkungan teman-teman Kiai Baisa sendiri. Nah kalau misalnya di mata anak muda nih ya, sekarang apalagi pelajaran bahasa itu sering banget kurang dianggap keren gitu ya. Kadang aduh kayaknya kurang cool, kurang keren gitu ya. Kurang menjual gitu ya. Ataupun susah, karena kita tahu bahasa Lampung tuh ada dialek A, dialek O, ataupun ada apa aksara Lampung yang dianggap mungkin sebagian orang juga susah gitu ya, Kia ya. Benar. Nah, saat pertama kali ngajar nih Kia ya, respon dari siswa itu kayak mana sih, ataupun respon yang sering banget Kiai Baisa jumpai itu seperti apa nih?
1: Iya, to be honest, kalau di sekolah aku tuh kan memang basically bahasanya internasional banget kan, maksudnya ini gitu. Tapi kadang-kadang orang menganggap itu suatu masalah.
0: Oh gitu.
1: Iya. Kalau saya justru ada peluang bagi saya gitu. Nah, kayak di sekolah saya itu mereka di kelas pun conversationnya daily ininya ini Inggris.
0: Bahasa Inggris ya.
1: Gitu. Tapi kita nggak, kita kalau kita mengeneral itu semua, bahasa Inggris ini susah, ini anak-anak pasti nggak minat ini. Nggak bisa. Itu malah kewajiban aku. Kita ada rasa, aku mencoba, aku mencoba dulu bagaimana masuk ke anak-anak itu, dan polanya, aku ketika ke kepala sekolah, aku punya negosiasi juga ketika ada dipanggil, ada apa, ada MOU-nya, aku bilang pertama adalah, aku nggak bisa di cara mengajar dengan guru-guru lain.
0: Oh gitu, ada beda gitu
1: beda.
0: Ya.
1: Aku pendekatannya beda. Mengapa? Saya kalau ini Inggris bisa, mereka cacis terus kayak air mengalir kan. Tapi kalau bahasa Lampung dekatin dulu dan caranya enggak bisa harus dengan apa dengan pelajaran lain gitu. Pertama, aku tuh harus mentargetkan anak-anak itu sehari atau setiap pelajaran 10 kosakata aja untuk mereka yang bisa iniin. Enggak usah muluk-muluk, enggak usah harus
0: semuanya. Gitu ya.
1: Kalau kamu punya seperti itu, aduh, kamu akan down dan kamu akan merasa minder gitu loh. Ya. Tapi ketika setelah bertahun-tahun, ternyata anak-anak tuh bisa gitu loh. Karena bisa kan, umpamanya minggu ini kosa katanya tentang warna.
0: Jadi warna
1: aja gitu ya. Zulu, halom, apa-apa. Ketika saya bertemu selanjutnya atau meeting selanjutnya, ketika saya, mereka ingat.
0: Oh gitu. Jadi hal-hal kecil gitu ya.
1: Tentang greeting, tentang contoh dari warna tadi. Terus minggu depannya tentang nama-nama tubuh kita, mulut, bangu, mata, mereka ingat itu semua. Dan itu adalah jauh sebelum aku pikir, dulu kan harus susah banget ini. Ternyata anak-anak itu bisa melakukan itu semua gitu.
0: Ada ketertarikan.
1: Pertama saya dulu meeting pertama dengan anak-anak adalah tentang aksara kan.
0: Aksara.
1: Aksara Lampung.
0: Kagak ngapa bama gitu.
1: Ternyata mereka lebih hebat. Lebih hebat di situ. Aduh, kata saya, mereka lebih maksudnya udah kena kan dari SD. Tapi memang aplikasinya kurang.
0: Belum, benar,
1: tapi
0: benar.
1: Mereka mengingat, oh ini pelajaran SD dulu, Pak atau Sir. Dan saya punya pola lain lagi, yaitu adalah banyakin kalimat, bikin kalimat kosakata apa yang di yang kita apa tahu gitu. Dan situ mereka tentang pariwisata, mereka nggak tahu awal di mana Krui apa Krui itu di mana apa pantai ini itu mana gitu, kita hal gitu yang ini ternyata bahkan ada juga yang Menara Siger tuh di mana-mana ini.
0: Enggak tahu, belum tahu ya.
1: Iya. Dan itu bukan salah mereka gitu loh. Bukan salah mereka, bukan salah anak-anak, tapi memang culture ini apa? Kurang mendekati mereka gitu. Memang iya, kalau kita diam aja mereka enggak bisa
0: tahu, ya.
1: Kita ya harus kitalah yang muda ini untuk menyamperin atau memberitahu juga apa menyampaikan bahwa kita ada ini, terus ada apa tradisi ini, ada apa adat istiadat ini, terus apa lagi, semacam banyak hal yang kita bisa kulik dari Lampung ini dan bahasa Lampung.
0: Dan kali ini kita tahan dulu, kayaknya udah ada pendengar ya yang mau ikutan gabung, ada dari WhatsApp nih, dari sini ada Edo kelihatannya yang pengen tanya-tanya. Halo, assalamualaikum Edo.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya pun, silakan masuk. Kali ini kita lagi ngobrol-ngobrol Edo bersama Kiai Baisa. Beliau adalah guru bahasa Lampung di SMA dan SMA BPK Penabur Bandar Lampung. Ada yang pengen ditanyain nggak Edo?
2: Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Kiai.
0: Kiai, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Sehat Kiai, tapi.
1: Ya pun.
0: Gimana Edo?
2: Mau tanya ya. Kan guru di Penabur ya. Apakah anak-anak Penabur itu untuk bahasa Lampung itu antusias enggak untuk belajarnya gitu? Ya itu satu. Nah, yang kedua, kenapa sih kita kan di Lampung ya, tapi bimbel-bimbel di Lampung tuh sangat minim gitu ya ya. Nah, sedangkan kayak atau bahasa Inggris, les bahasa Inggris kayaknya bimbelnya itu banyak di mana-mana gitu kan. Kenapa kita sendiri di Bandar Lampung kurang kurang untuk membuka bimbel-bimbel di bahasa Lampung gitu. Begitu aja deh.
0: Oke, siap deh. Udah dua itu
2: makasih
0: aja.
2: Makasih ya, tuh.
0: Terima kasih kembali Edo.
2: Selamat siang, makasih. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih dari Edo. Dan untuk Anda minum mungkin yang pengen ikutan juga masih ditunggu di 0721255112 dan juga di WhatsApp-nya di 0811720985. Ada dua pertanyaan, Yai. Ada dua pertanyaan, Kiai. Itu sebenarnya antusias enggak sih? Apalagi yang kita tahu kalau misalnya Penabur itu kan sekolah international school juga ya. Yang mana basicnya adalah mereka tuh percakapannya tadi sempat diomongin adalah bahasa Inggris. Antusias enggak sih untuk misalnya dengerin pelajaran bahasa Lampung? Dan yang kedua, kenapa nih di Lampung kok malah banyak les bahasa Inggris, bahasa yang lainnya ya, bahasa Mandarin dan lain sebagainya, kok bahasa Lampung enggak ada? Itu gimana ya yang nanggepinnya ya? Ada ya, dua nih.
1: Thank you Edo pertanyaannya. Yang pertama saya respon dulu. Untuk di SMP dan SMA Penaka Menabur saya, itu anaknya alhamdulillah dan puji Tuhan itu antusiasnya sangat luar biasa gitu. Karena mungkin salah satu itu adalah pemicunya itu kan bahasa Lampung agak unik dan susah dan terus, jadi mereka itu ada hal yang baru gitu loh.
0: Gitu.
1: Dan mereka itu kan anak-anak muda. Jiwa muda itu pengen tahu banget itu luar biasa kan. Jadi kan dikasih lempar ini mereka tuh ketawa, tapi aku seneng juga mereka ketawa, tapi itu kan ujung-ujungnya melekat. Jadi mereka sangat antusias dalam hal untuk belajar bahasa Lampung itu. Makanya aku sampai sekarang pun bertahan, karena kan ada beberapa sekolah yang minang, tapi aku nggak dengan dulu, karena aku ada amanat juga untuk anak-anak, jaga anak-anak ini kan. Karena dari SMP itu SMA itu kan, jadi memang ada mereka tuh nalan, Pak masih di sini kan, masih di sini, ya masih masih ini, karena mereka ingin mungkin pertama sosok juga pribadi dan dua juga dari itu saya masuk si materi bahasa Lampungnya. Jadi saya nggak pernah khawatir atau minder atau tiba-tiba introvert, kok anak-anak ini enggak, ini enggak
0: bisa gitu ya. Gitu. Berarti hal memulai adalah hal yang menyenangkan tadi ya. Iya,
1: itu dia. Aku pertama ke guru itu yang kepala sekolah, menyenangkan dulu aja. Enggak bisa. Kalau aku bisa marah, bisa ini, tapi polanya beda.
0: Oke.
1: Tapi menyenangkan dulu, dari situ aku masuk, oh ini nak, ini nih. Walaupun mereka kan enggak kayak lafa kan
0: gitu loh. Agak susah mungkin ya pelafalannya ya.
1: Tapi mereka bisa gitu loh. Itu yang aku touching sampai sekarang. Bukan masalah mereka harus tahu benar dari bahasa Lampung, tapi mencoba dan mereka selalu mencoba untuk ingin tahu itu loh. Itu yang makanya kalau aku ada materi itu selalu materinya selalu aku siapkan banget, karena kan aku takut ada pertanyaan tapi mereka bisa diajak.
0: Berarti sebenarnya cari hal yang menyenangkan dulu, supaya mereka fun, mereka senang, tertarik, kepo, pengen tahu apa ini. Jadi akhirnya juga memunculkan ketertarikan itu juga butuh effort juga, perjuangan ya.
1: Dua kali lipat itu energinya.
0: Kali lipat dan energinya ya.
1: Contohnya aja menyebut hidung kan. Ihung. Kan? Mereka kok agak
0: tapi, susah.
1: Sambil ketawa, tapi mereka tepat. Kita motivasi dulu gitu. Jadi hal-hal yang menyenangkan dulu, baru kita masuk ke materi, baru anak itu bisa kita kembangkan apa di mana, atau minggu depannya kita tanya lagi dan itu sampai diingat mereka gitu. Itu terharu juga. Maksudnya terharunya bukan masalah ini, om, anak-anak ini ternyata bisa gitu. Ya, walaupun hal-hal yang sulit itu.
0: Berarti memang ada satu hal yang gak bisa dibayar dengan apapun duit ya. Jadi ketika mungkin ngelihat berhasil gitu ya.
1: Itu,
0: dengan effort yang luar biasa tadi ya, supaya mereka itu tertarik, jadi kepo, jadi malah suka gitu, suka ya dengan bahasa Lampung ya. Nah, menurut Kiai sendiri, kenapa di Lampungnya gak ada kursus bahasa Lampung ya? Apa mau buka kursus bahasa Lampung gak nih? Gimana nih?
1: Gak tahu. Kalau aku tuh kan memang kurang mensurvey hal-hal gitu ya. Tapi memang ya, dibandingkan dengan itu, dengan kursus in English atau yang lainnya, memang itu cita-cita mereka juga. Kita gak bisa menutupi mata juga kalau itu bukan, sorry, maaf, yang bukan pelajaran wajib juga. Tapi lagi aku bilang sama Nona, dan hal kecil aja, nggak ada ekspektasi yang besar yang buka kursus apa-apa itu kayaknya terlalu jangan terlalu seperti itu. Karena kan zamannya beda,
0: Iya benar ya. Mungkin banyak tuntutan di luar sana menggunakan bahasa asing gitu ya. Tapi jangan lupa juga untuk menggunakan bahasa daerah gitu
1: paling
0: ya.
1: Paling itu dok yang kita doakan ya dok ya.
0: Mungkin dia harus didoain ya dok ya.
1: Dari 1-10% paling kita masuk di 3-4%. Gak mungkin kita ekspektasi 8% ya dok. Kan itu tuntutan keluarga mereka juga, anak-anak juga. Apalagi sekolah aku basically adalah ketika lulus apa-apa mereka kan memang keluar
0: negeri gitu ya. Gitu. Jadi itu yang
1: bukan saya nggak cinta bahasa Lampung, cinta banget, itu harga diri saya. Tapi kita nggak bisa menutup kemungkinan dong, itu nggak bisa. Kita harus berterima juga.
0: Nah, gitu. Karena tuntutan sebenarnya, tuntutan gitu. Dunia kerja, tuntutan kerjaan, banyak universitas di luar negeri ya mungkin ya. Karena mungkin goalsnya di sekolahan Kabaisa ini adalah keluar negeri gitu kan.
1: Iya, benar. 80% keluar negeri semua. Jadi itu bukan mereka nggak cinta bahasa Lampung, mereka sangat antusias, sangat cinta, bahkan dengan apa pelajarannya mereka berterima sangat ini gitu. Tapi lagi-lagi mereka kan basically in English-nya, terus pengetahuan pelajaran eksaknya juga, sainsnya juga gitu. Mungkin itu yang dibutuhkan benar-benar anak. Karena pelajaran kita kan banyak benar.
0: Wow, banyak.
1: Dari 1-20 harus ini.
0: Benar. Dan
1: itu dituntut nilainya harus
0: sempurna.
1: Sempurna.
0: Benar.
1: Kadang-kadang kita harus nurun ego juga. Okay. Anaknya pulang jam 3. Bener. Les-nya ini
0: belum lagi les-nya lain-lain gitu. Ya.
1: Dan paling ya itu paling anak-anak kalau mau belajar bertanya secara personal aja sih, Dok. Nanya apa ini paling, tapi kalau untuk program untuk memang punya lembaga,
0: khusus
1: itu kayaknya kita mungkin belum, ya? Sebulan dua bulan iya, Dok, ini kita ini, tapi berangsurnya waktu kayaknya enggak bisa apa visi misinya akan menurun.
0: Benar. Ya. Jadi itu perlu dipikirkan lagi ya. Dan
1: kalaupun dibuka juga personal aja, maksudnya ke orang tua siapa, apa-apa gitu.
0: Benar.
1: Personal kayak anak, ada beberapa anak yang aku kursus bahasa Lampung, tapi yang aku ada waktu aja. Kalau memang seminggu dua kali aja ya, Naya, seminggu sekali, tapi kalau tiap hari nggak bisa, paling hal-hal kayak gitu.
0: Berarti kan sebenarnya juga antusias orang tua juga untuk ngelesin bahasa Lampung juga ada.
1: Ada. Ya, tapi kadang-kadang kita juga, aduh, nak, kamu kecapean deh, pulang jam 3, 4 ini, kasihin mereka juga. Dipus terus, dan orang tuanya kan bayar, ada feedback dari orang tua, bisa nggak itu. Kadang-kadang aku merasa jangan deh, aku lepas aja gitu. Tapi kita yang kita harus tekani mereka adalah anak-anak adalah spirit merekanya, spirit identitas mereka aja. Bahwa ada kamu lahir di Lampung ataupun ini, ya harus mencintai kebudayanya, enggak harus tahu semua, tahu di mana itu apa Labuhan Juku, di mana tradisi Sekuraan, di mana itu Nyambai, hal-hal gitu. Nah, jadi mereka ada
0: identitas budaya,
1: budaya gitu, ketika keluar enggak kosong-kosong amat
0: itu
1: gitu
0: dia,
1: loh.
0: Ya.
1: Makanya aku terima ketika Nona kemarin ada identitas dan bahasa Lampung. Aku oke, identitas. Maka aku ngomong di identitas. Tapi kalau untuk khusus bagaimana memperkembangkan bahasa Lampung di Lampung, aduh, so very hard. Sulit itu dua kali lipat ini. Gimana usaha kita, bukan yang usia yang baru lulus, bukan yang menggebu-gebu, kan?
0: Benar.
1: Mungkin kita yang ada identitas saja.
0: Benar. Jadi benar kata Kiai tadi ya. Kalau misalnya kita, anak-anak ke luar negeri kan pastinya butuh identitas budaya ya. Ketika di luar negeri, jadi ada satu identitas. Oh, ngerasa lebih cinta sama tanah air, lebih cinta sama Lampung gitu ya. Tahu Sekuraan tahu tempat-tempatnya di mana deh. Siapa tahu juga menjadi promosi pariwisata di
1: luar sana
0: ya.
1: Iya, terus
0: pulang bawa teman-temannya untuk liburan di Lampung bisa jadi
1: gitu,
0: kan.
1: Itu. Di mana pantai di mana yang bagus kayak di apa? Dia apa yang lumba-lumba itu?
0: Ada Kiluan.
1: Iya. Hal-hal pariwisata dan wisata aja mungkin yang kita bisa up gitu, identitas bahwa ada sebanyak benar apa culture kita yang bisa kita kulik gitu loh.
0: Sebenarnya juga kalau kita ngomongin identitas budaya, terus juga itu kan dari hal-hal yang menyenangkan ya, bisa kita ambil ya. Mungkin dari kita tanamin yang tadi yang menyenangkan, dibawa ke luar negeri, jadi mereka senang, mereka mungkin punya komunitas di luar negeri, bisa dibawa ke ini, bisa memajukan pariwisata mungkin. Seperti itu gitu
1: contohnya
0: kan.
1: Juga waktu aku kolaborasi dengan orang luar Nona ya, itu internasional kan festival itu, salah satunya adalah dari Robert Wilson itu di Amerika, salah satu dia temannya Lady Gaga juga, jadi dari seluruh dunia, dari seluruh Indonesia kolaborasi, dan aku mengangkat tarian Kenui, itu yang Kenui itu. Jadi itu yang notice dia. Yang lain kan maksudnya bukannya ini, lain kan
0: biasa gitu.
1: Jadi
0: ya.
1: Jadi aku bagaimana spirit Kenui yang fokus saat ini, terus ini dikasih vokal Lampung. Itu hal-hal kayak gitu yang kita ini. Jadi aku salah satu terpilih dari 100 aktor yang ada di Indonesia, dan aku perwakilan Lampung. Dan mereka ketika aku di acara World Bank di Jakarta, itu acara World Banknya ternyata tuan rumah Indonesia. Dan aku kebetulan di Indonesia, di Bali 2 bulan. Jadi sangkanya orang-orang itu aku tuh orang Jakarta bukan Lampung.
0: Oh gitu, dan karena aku,
1: Iya, karena
0: face-nya
1: dari ini, ada di mana? Ah, no. Jakartanya aku bilang, bukan aku ke Jakarta, kurang Lampung. Kaget dong. Oh ya, katanya. Kok bisa bercerita ini? Ada hal-hal kayak gitu loh. Dinas itu yang bisa ditahap gitu. Terus ketika dengan dinas-dinas juga, aku selalu ngomong bahasa Lampung. Jarang aku bahasa Indonesia.
0: Jadi identitas juga kan.
1: Terlepas yang partner aku nggak ngerti, penting aku. Oh, gue Lampung. Walaupun aku bisa bahasa Inggris, bahasa ini, itu. Nanti dulu deh, aku Lampung dulu, kecuali tempatnya dulu.
0: Tempatnya.
1: Kita harus tahu sikon juga. Tapi kalau ke luar negeri nggak mungkin pakai bahasa Lampung kan.
0: Mak pandai.
1: Jadi ya mungkin bahasanya ini Inggris, tapi yang aku bawa ada culture
0: Lampung.
1: Lampungnya. Aku selalu karena ketika aku lahir ya di sini, mati pun harus aku di sini juga gitu. Walaupun aku pernah
0: kemana-kemana
1: ya. Itu selalu aku dengan kadang ada beberapa kawan yang enggak, oh aku stay di Jakarta, bye. Terus dia
0: logat
1: terus identitas dia menutup ini, apalagi dengan oh Lampung kan, enggak aku memutarkan stigma itu gua Lampung memang. Tapi kita harus tahu dulu, punya nilai dulu ke suatu komunitas gitu. Jadi gua enggak pernah selalu minder dengan orang Lampung ini selalu ini.
0: Jadi juga orang juga notice, oh ternyata di Lampung juga seru ya. Bahwa. Gitu. Di Lampung juga punya hal-hal yang menarik ya. Karena selama ini yang Kaap kan banyak yang jelek-jeleknya ya.
1: Apalagi
0: banyak soal jalan yang masya Allah bagus ya, kayak di Bulan kita ya. Terus juga banyak hal-hal yang negatif ya. Ternyata juga banyak hal yang positif yang bisa disorot dari Lampung dengan cara karena identitas kita sebagai orang Lampung.
1: Iya, dan teater satu, aku tentang teater satu juga. Dan itu mengangkat dengan tradisi Lampung kan, teater itu. Dan dinobatkan aku dulu tuh teater satu itu di majalah Tempo 2 kali teater terbaik, karena mengusung teater kami itu mengusung adaptasi dari naskah Amerika dan diadaptasi dengan Lampung.
0: Oh, jadi pakai bahasa Lampung.
1: Bahasa Lampung, dan itu adalah tahun 2 kali teater terbaik di Indonesia itu di majalah Tempo. Tempo, cuy.
0: Luar biasa ya.
1: Iya,
0: hal-hal
1: gitu loh. Yang mungkin orang ini selalu pesimis duluan. Nah, itu kalau saya dan pribadi itu ada orang menganggap adalah suatu masalah selalu pesimis duluan. Kalau enggak, aku ada peluang enggak di situ? Itu. Selalu ada peluang enggak? Itu yang kita cari. Jangan dikit-dikit.
0: Ya, gak bisa ya, gitu
1: ya. Aduh ya, yang kebanyakan ya enggak deh. Coba dulu. Memang agak sulit.
0: Awalnya mungkin susah gitu kan.
1: Susah, kayak aku ngajar tuh bukan sulit. Tapi bukan masalah sulitnya, Nona, adalah bagaimana kita harus membiasakan habituationnya kan. Dari situ aja gitu loh. Kalau mau sulit, nyalakan sulitnya. Anak-anak aku itu ngomong ngobrol dengan bahkan ngelucu pun bahkan ini Inggris kan, mega itu. Tapi bukan jangan di situnya, mereka itu punya kecerdasan masing-masing kan. Mereka itu kan haus dengan pengetahuan yang baru. Kita gitu, masuk di situ. Jadi kadang-kadang teman gue, anakmu pinter-pinter ini, sudah cerdas, aku udah minder.
3: Ya udah, kalau gitu ya udahlah.
1: Kita seling.
0: Jadi sebenarnya pinter-pinter cari peluang gitu kan ya. Harus tahu gimana
1: selahnya.
0: Kayaknya lebih cocok kita di sini deh ya. Masuknya di sini gitu ya. Oke, deh kita rehatan dulu ya. Iya. Dan kali ini masih mengundang Mina Mwaki juga untuk bisa ikutan ya. Yang lagi dengerin melalui RRI Digital juga masih bisa ikutan. Dan siang hari ini juga yang penasaran sosoknya Kiai Baisa gimana, cari di YouTube RRI Bandar Lampung ya. Karena siang hari ini juga masih disiarkan langsung. Nah, kali ini kita rehatan dulu Mina Mwaki untuk bisa dengerin lagu yang satu ini.

0: aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, kudu, telinga, cuping, tangan, curuk, kaki, cukur.
1: Wow, ternyata ada pinter anaknya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Kak.

bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai

0: acara siaran budaya Melayu Sumba.
1: Pindah lagi masih di siaran budaya Belajar Sumba. Siang hari ini kita juga masih ngobrolin banyak hal ya. Dan sebelumnya juga pengen menyapa kembali untuk Anda yang lagi dengerin di Pro 4 Network Belajar Sumba di Bengkulu 91,7 FM, Lampung di 88,5 FM, Jambi 99,2 FM, Sungai Liat di 103,9 FM, dan Palembang di 88,4 FM ya. Masih ngomongin soal bahasamu, identitasmu, karena anak muda juga melestarikan bahasa Lampung ya. Seperti narasumber kita yang satu ini juga seorang tenaga pengajar bahasa Lampung yang masih muda juga, yang masih concern ya terhadap bahasa Lampung nih. Dan juga tadi kalau misalnya banyak hal yang sudah kita bahas ya Kia ya. Jadi mulai dari gimana cara pendekatan kita ke anak-anak seperti itu ya. Dan ternyata juga anak-anak itu lagi seneng-senengnya gitu bahasa Lampung dengan cara pendekatannya yang fun tadi, fun, yang seru gitu ya. Dan mengingat sekarang itu anak-anak itu dekat sama dunia digital, mungkin dari handphone, media sosial gitu ya. Nah, ada gak sih Kia ini memanfaatkan media sosial nih untuk bisa cara belajarnya untuk anak-anak gitu, untuk memperkenalkan mungkin tradisional kebudayaan Lampung ya, mungkin tari tradisional, terus makanan tradisional, ataupun hal-hal yang terkait dengan Lampung nih, gimana nih?
2: Ya, seiring waktu ya Nona ya, ini kan gadget memang merajai mereka dari ruang ke ruang, dari ini di rumah tanpa terkendali gamernya. Tapi kalau sekolah aku kan memang dibatasi dari pagi sampai jam pulang sekolah, gadget dikumpulkan.
1: Oh gitu, jadi ini ada tempat mungkin
2: ada
1: ya.
2: Ada tempat wadahnya. Tapi kalau bahasa Lampung, aku yang ambil handphonenya dan atau di sekolah sudah di apa TV itu sudah disiapkan. Jadi aku selaku mengajar bahasa Lampung atau ini, itu kan banyak sekali tradisi-tradisi, adat istiadat, semua culture, semua habit, tradition atau tradisi yang ini. Jadi aku gunakan apa sosial media itu melihat tentang keragaman yang ada di Lampung. Misalnya materiku hari ini adalah tradisi adat istiadat atau yang kita sebut itu tradisi sekuraan, yang topeng, topeng serem banget itu anak itu. Aku playin. Nah ini ya nak ya, ini tradisi sekuraan. Ini diadakan setahun sekali, yaitu di Idul Fitri. Itu wajib dari untuk pesisir barat itu ini. Ini sangat ramai sekali. Biasanya di Idul Fitri itu yang kedua atau hari ketiganya, itu perayaan besar-besaran atau sesuai dengan kesepakatan apa yang ada daerah situ. Kan beda lagi, ada di Kota Agung, ada di Kru, ada di Liwa, banyak sekali. Tapi ini yang kita harus tahu adalah ini tradisi ini sampai sekarang ya, sedang dilestarikan. Itu contoh yang pertama. Ada yang kedua adalah materinya nyambai. Nyambai itu adalah tradisi di mana bujang gadis berpantun dan pantunnya berbaris pantun. Gitu, itu tradisinya kalau ada hajatan yang lahan yang besar, yang tokoh yang di di daerah tersebut itu biasanya, atau di lebaran juga gitu. Ya sekali nyambai. Terus kita kebalik lagi ke tradisi lain. Apa itu gitu kan? Banyak sekali yang bisa kembangkan. Nah, dari situ saya memanfaatkan teknologi sebagai adalah pengajar saya. Gitu. Jadi bukan suatu ancaman bagi saya Non. Malah saya balik sama aku ngambil sumber-sumber tuh banyak benar. Teori dikit. Ini adalah definisi. Anak-anak itu nggak bisa dikasih bukan nggak bisa sih. Definisi nanti bosan.
1: Bosan ya, di monoton gitu ya.
2: Tradisi sekura adalah bla bla bla bla bla.
1: Bosan.
2: Ngapain? Ya nyari aja di Mbah YouTube ada.
1: Ada. Benar. Benar. Benar.
2: Mereka lebih spesifik.
1: Benar.
2: Bukan masalah itu. Mereka harus melihat, merasakan.
1: Harus kenal dulu gitu kali ya.
2: Bagaimana rasanya, bagai itu. Terus ada pantun juga nah. Ada nyambai, ada sekuraan, ada pantun. Gimana pantun kita cari yuk? Pantun itu ada namanya Hahiwang. Hahiwang itu artinya miwang. Bagaimana bagaimana orang-orang dulu meratapi anak
1: sedih,
2: atau
1: gitu
2: saudara
1: ya.
2: Mereka yang menangis dengan apa lagamnya anakku namaku. Mereka tuh asik dan mereka tuh menyimak, bapak itu suaranya bagus banget. Ya. Memang orang-orang dulu nggak ada partiturnya, nak, bahwa C ini nggak, tapi memang kan feeling mereka aja dan itu salah satu kebudayaan kita gitu. Kalau orang Prabur kan memang habit banget kan, apa mereka duga ke gereja yang ini mereka tahu. Jadi kaya sekali kata saya, banyak sekali kekayaan. Nah, terus kita cari lagi berapa sih kabupaten yang ada di Lampung, cari. Contohnya misalnya Kota Agung itu masuk di Tanggamus dong. Nah ini kita lihat nih Tanggamus enak. Oh indah banget ya Pak ini ya. Ini makanannya nato kotak.
1: Dikenalin nih gitu ya.
2: Dikenal otak. Nah ini lautnya, laut deh. Mereka banyak apa? Wilayahnya pesisir barat, banyak laut di situ. Nah ini Gunung Tanggamusnya kita lihat indah kan, kata saya. Jadi lengkaplah, ada laut, ada darat ini. Terus orang-orangnya sangat welcome dengan orang luar. Makanya rata-rata bahkan aku sisipin kadang-kadang filosofi orang-orang pesisir barat itu kan selalu menerima, kan laut kan selalu berada datangan, saling gotong royongnya kuat, saling bercampur, itu aku jabarin semua, gitu. Termasuk produk bapak juga, termasuk produk dari tanggamu juga.
1: Ini loh.
2: Nah, gitu. Jadi kan semua, kadang-kadang mereka tuh bukan salah anak-anak sih, kadang-kadang kita juga, bahkan aku gitu, yang aku sesali kenapa nggak ada dulu gitu kan. Nah kalau gini kan setidaknya aku tahu berpihak kemana aku, jadi ya Lampung. Gitu. Banyak sekali. Terus ada menara kita, nah itu adalah ikon dari Lampung, Menara Sigan. Tahun bapak dibuat, diresmikan berapa, apa sih nah simbol itu, kenapa bentuknya kayak gitu. Ternyata ini apa sih Sigan itu dipakai, gak semua dipakai semua kalangan, itu yang cewek, dan hal-hal gitu. Jadi menguliknya itu dari hal-hal kecil seperti itu.
1: Ya menyenangkan berarti.
2: Menyenangkan banget.
1: Cari hal-hal yang menyenangkan yang bikin mereka tertarik. Apa ini?
2: Dan mereka tidak bosan sama sekali.
1: Mungkin ini salah satu subjek ataupun mata pelajaran yang nggak pernah di skip kali ini.
2: Kalau kita kan wajib kayaknya, karena harus, karena kita kan kebijakan pemerintah jadi wajib.
1: Nggak, maksudnya nggak pernah di skip sama anak-anak karena antusias, ya, pengen gitu. Dengerin setiap hari pasti ada hal baru kan. Tadi ada Hahiwang tadi yang suaranya gitu, terus ada ini, oh apalagi pantun. Nih gitu kali ya.
2: Pantun daerah adalah yang kayak pantun daerah yang memang komersil kan, pantun kayak. Yang gak ada record. Beda kalau pantun yang di daerah-daerah itu memang tradisional suara mereka itu kan ciri khasnya
1: beda
2: banget. Mungkin gak ada yang komersial kan, yang

0: Itu kan nah tradisional yang kampung-kampung. Dan gak mungkin kena record kan, di record terus beda kan, beda kebutuhannya. Kalau yang kita tahu kan entertainment, bagaimana ini. Bukan menyalahkan yang ini, tapi kita harus membedakan ini nak, tradisi pantun Lampung dengan yang komersil beda.
1: Beda
0: tajunya, beda ininya, beda moodnya. Kalau aku yang aku pernah nyiptain juga, ya senang-senangan aja, Lampung damai, nah itu kan
1: beda lagi ya.
0: Hahiwang band sambai itu banyak sekali. Malam mereka terlepas mereka ngejenguk itu, tapi kita mereka
1: memperhatikan, benar. Kita narik gitu perhatian dulu ya. Ini ngebayangin jadi muridnya Kiai Baisi itu kayak apa ya? Aku ya baru berapa menit aja kayaknya tertegun gitu ya dengan suara-suara berpantunnya, terus dengan cara penjelasannya ini pasti menarik banget gitu kan ya. Dan pastinya ada kesusahan nggak sih Kak Baisa ya, apalagi yang kita tahu nih dialek Lampung kan banyak banget ya, ada yang A, ada yang O, ya ada api, ada nyo, gitu ya. Ini gimana cara untuk ngenalinnya, apalagi ngenalin budayanya aja tadi udah susah banget ya. Untuk narik perhatiannya juga kan harus pinter-pinter untuk bisa membahas ya. Dan sebelum kita ngomongin dialek nih, apakah karena memang Kiai Baisa ini juga seorang pemain teater sehingga juga lebih gampang menarik perhatiannya? Gitu ya. Gimana nih, berarti itu juga salah satu yang bisa mendukung ya.
0: Satu kelas itu banyak sekali kan, ini ke 29. Kalau kamu nggak bisa mengatur irama kamu,
1: intonasi itu ya,
0: kamu akan tenggelam. Dalam arti adalah tenggelamnya
1: bosan nih,
0: kamu akan, anak-anak itu kan akan bosan dan kita feedbacknya beda kok ini. Makanya adalah selalu teater agak sangat mendukung. Aku kan dari dulu penonton banyak, aku bisa eksekusi itu semua. Oh kamu kenapa nak? Ini nih eksekusi. Oke, maunya anak ini kemana? Kita masuk di situ. Anak ini karena kan pagi masih tidur apa-apa. Yuna sini ya. Aku rangkul nih. Ini. Jadi mereka melek gitu loh. Jadi ada agenda-agenda pribadi yang bisa kita tawarkan. Kayak guru aku ini kita tawarkan dengan kepala sekolah atau apa, dan mereka main ACC gitu. Nah kebutuhan pelajar aku. Tapi kalau yang yang ini oke. Tapi bisa aku harus mendekatin anak.
1: Harus kenal dulu ya dengan anak-anak gitu.
0: Aku tahu harus emosi seperti apa, moodnya nanti ganggu mood dia. Itu kan ada antara guru dan anak harus selaras juga intinya. Dan itu penabur sangat mengerti itu, situasi seperti itu, dan makanya kita sampai sekarang gitu. Kan ada juga yang sekarang bilang-bilang tapi aku ntar dulu dah.
1: Jadi itu memang sebenarnya bisa mengcover semua ya. Dan ini tadi penasaran, kalau tadi sudah bisa mengcover apa ya, mengetahui anak-anak dan juga bisa menarik perhatian anak-anak tadi karena memang salah satunya tadi anak teater gitu ya. Nah, ini gimana caranya untuk bisa memperkenalkan dialek A, dialek Api, dialek Nyo? Itu agak kesusahan nggak sih? Kita aja kadang-kadang masih agak susah ya.
0: Benar.
1: Itu gimana nih?
0: Aku selalu ke dinas-dinas kan, acara pemerintah dan dari event-event, dan kebanyakan adalah bukan membandingkan, tapi memang yang mereka pakai adalah kadang-kadang memang dialek A ya,
1: dialek lebih api, universal gitu ya.
0: Contohnya apa, agak ambipa gitu. Ada kan kalau yang enggak yang si O ini, tapi lebih nyangkut anak-anak, aku kasih yang dialek A
1: karena kebanyakan juga banyak yang dialek A gitu ya.
0: Kalau ada event-event ini haga ambipa niku, nya haga mengan, ini
1: A semua,
0: ya. Ini warna hijau ada kan, hijau gitu. Maksudnya bukan ada, jadi lebih enak yang aku terapkan A, karena di soal-soal juga, di praktek juga, di teori juga kebanyakan A.
1: Yang A,
0: karena mengapa aku nanya itu, kayak A-nya lebih cocok karena lebih diterima anak-anak. Anak-anak bisa ngingat, contohnya saya nya mau haga
1: okay.
0: kantin ini apa namanya gitu sama kayak bahasa Inggris sih
1: nah benar ya
0: saya mau ke kantin berarti nya haga ke kantin
1: udah harus ada subjek predikat dan objeknya gitu gitu sama, kali ya jadi memang sebenarnya juga itu karena kebutuhan banyak yang seringnya dipakai adalah galak jadi memang biar anak-anak ketika misalnya ada ujian nih dari dinas sendiri ya itu ada ujian yang biasanya dialek A jadi anak-anak juga memudahkan anak-anak semua gitu ya untuk bisa mengerjakan ya dan udah di menit-menit terakhir ya Kak Baisa ya mungkin buat Gen Z nih ya ataupun anak-anak muda Lampung ya mungkin saat ini Kak Baisa masih ragu gitu ya untuk ataupun malu nih berbahasa Lampung ada tips sederhana nggak sih dari Kiai Baisa sendiri
0: tipsnya nggak apa ya aduh bingung juga kan ngomong tips kan
1: ada kayaknya harus mulai dengan kata-kata yang sederhana dulu deh gitu
0: pribadi aja dulu ya kalau saya si non aku tahu asal muasal saya di itu Lampung jadi kewajiban saya adalah mengangkat tradisi dan melestarikan Provinsi Lampung dari semua cangkupan dari bahasa, dari tradisinya, dari culture-nya ini walaupun enggak besar-besar, cuman itu yang bisa saya bisa saya share dengan teman-teman. Karena aku kan banyak aku kan sering kolaborasi dengan orang luar atau sering pentas sana pentas sini. Itu kerasanya adalah bagaimana saya mengeser hal yang sangat positif dari provinsiku ya Provinsi Lampung. Cuman itu yang saya lakukan. Terus cuman pesannya adalah ke Gen Z ini enggak usah malu-malu.
1: Gitu. Jangan malu ya.
0: Terima aja. Dan provinsi lain juga enggak pure dengan 100% positif semuanya. Ada negatif ada positifnya. Tapi kita okay. Positifnya 60 negatifnya 40 ada jangan fokus ke negatif fokus ke positif udah kalau hal positif udah itu akan akan ngalir seperti biasanya udah hal-hal positif akan apa akan menyambungin kita juga gitu jadi jangan fokus ke pemberitaan ini itu ya udah memang itu dari contohnya aja dari 2 juta penduduk

0: akan sampai dengan oh iya ternyata apa yang aku sampaikan dengan teman-teman ternyata terbukti juga, nggak melulu Lampung ini itu,
1: jelek
0: itu.
1: Gitu ya,
0: makanya bener. Mungkin jangan dibandingkan negara provinsi lain gitu loh. Aku pun kayak gitu juga, aku ke luar negeri ini ke Lampung, aduh Lampung aku dulu kan aku kan seminggu tuh paling Lampung berapa kan aku sering ke Jakarta tapi kesempat COVID aku tahu, baru tahu Lampung. Aku merasa ada utang juga terhadap provinsi
1: Lampung.
0: Karena nggak melulu kamu tolak, terima aja. Memang keadaan yang gini, gitu. Dan kamu bukan orang pertama yang merasa kayak gini. Banyak orang, tapi jangan ikut orang juga. Ada mungkin dari 10 orang mungkin kita agak berbeda pandangan perspektif kita dalam Lampung yang bisa kita angkat gitu. Oke, mungkin aku sama teman-teman mungkin ya beda prinsip, tapi kalau pilihan aku beda. Kalau prinsip kita berteman, oke kita ini. Tapi kalau prinsip dan pilihan untuk ini kita masing keyakinan masing-masing deh. Oke, kamu situ, kamu ini aku enggak. Apapun itu, kalau aku ini aku mengingkari tempat aku lahir dan itu berdosa bagiku.
1: Jadi memang harus tahu juga di mana kita lahir, di mana kita dibesarkan, dan kita juga punya tanggung jawab.
0: Ya. Sebagai anak muda Lampung.
1: Sebagai anak muda Lampung ya, mungkin
0: ya nggak semuanya, tapi ada kesadaran di sini, kesadaran juga. Berarti ketika kamu sadar di situ, pertama aku punya kepekaan juga terhadap hal-hal yang
1: benar. Iya, harus
0: mental. Mental Kak, itu yang
1: harusnya di tempat lagi ya, benar-benar.
0: Kalau kita ini alangkah banyak ya ini, tapi mental seperti itu harus ditumbuhi dari sekarang gitu, hal-hal kayak gitu. Ya itu kalau nggak kita siapa lagi kan?
1: Nah tadi ya Maham, siapa lagi ya kan?
0: Ya nggak dari 10 anak atau ini nggak kita jangan representasi 10-10-nya bisa, mungkin 1-2 anak udah cukup. Jadi kita ada feedback kan, jangan dari 100 anak itu ini nggak bisa. Kita nggak bisa mengeneral semuanya. Mungkin ada 10-15 itu sudah membantu kita. Oh, bahwa ada kesempatan kita untuk ini ada rasa bukti juga ternyata bisa gitu. Yang lainnya bukan nggak bisa, mungkin ada keperluan lain, goalsnya lain juga kata kami tadi.
1: Berarti memang sebenarnya kita juga yang tadi ya, buat anak-anak muda Lampung juga jangan ragu, jangan malu, dan memang harus dimulai tadi karena kita ada tanggung jawab untuk bisa melestarikan bahasa Lampung itu sendiri ya. Kayaknya wajib tuh ya hukumnya ya. Kayaknya 1 jam ini kurang sebenarnya ya, nanti mungkin bisa kita sambung lain kesempatan ya Kiai Bayi saya ya, dengan topik bahasan yang mungkin berbeda lagi, dan semoga juga obrolan kita siang hari ini bisa menginspirasi semuanya, mungkin terutama buat anak-anak muda ya yang lagi dengerin, jangan malu juga, gunain aja bahasa Lampung ya. Meskipun cuma bisa basing ya.
0: Belajar dulu aja, gak ada salah gitu ya.
1: Benar ya, dan terima kasih juga untuk Kiai Bayi saya yang udah mampir, udah ngeluangin waktu, udah bisa memberikan inspiratif juga ya buat kita semua. Dan demikian Minamuaki ya, obrolan kita siang hari ini terkait dengan melestarikan budaya. Salah satu bahasa apa nih?
0: Promot gak sih?
1: Apa tuh?
0: Oh iya, PBDB Nabur tanggal 8 itu ada apa penerimaan murid baru.
1: Oh gitu.
0: Ya itu dari seluruh
1: tanggal
0: 8 Agustus.
1: Siap mantap ya.
0: Thank you.
1: Oke, terima kasih, sukses terus untuk Kiai Baisa ya. Dan demikian Minamuaki obrolan kita siang hari ini dalam siaran Belajar Sumba, bahasamu identitasmu saat anak muda melestarikan bahasa Lampung. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Nona Karisma langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
2: Hingga di sini siaran budaya Belajar Sumba. Sampai jumpa.

0: Cepat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada sanak dalam upaya mencegah potensi terjadinya peningkatan kebakaran hutan dan lahan pada puncak musim kemarau, Polres Bengkulu Utara mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pembakaran hutan maupun lahan secara sembarangan. Himbauan tersebut disampaikan ke Polres Bengkulu Utara AKBP Bakti Kautsar melalui kampanye pencegahan karhutla. Masyarakat diminta bersama-sama menjaga lingkungan dan mencegah munculnya titik api terutama di kawasan hutan dan lahan yang terbakar. Dalam himbauannya, Kapolres menegaskan selain mengancam kelestarian lingkungan, pembakaran hutan dan lahan merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat berujung pada sanksi pidana. Pelaku pembakaran hutan dan lahan dapat dikenakan ancaman pidana panjang penjara maksimal 15 tahun serta denda hingga 15 miliar. Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Kapolres Bakti juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Hal ini sangat mudah memicu terjadinya kebakaran karena rumput kering yang dibakar jika terkena angin akan sangat mudah merambat kemana-mana. Maka dari itu masyarakat diminta untuk lebih berhati-hati lebih ketika beraktivitas di sekitar kawasan yang memiliki potensi terjadinya kebakaran. Setiap masyarakat diharapkan ikut berperan aktif dalam mencegah terjadinya karhutla. Jadi kalian berkabar kita untuk pukul 14 waktu Indonesia Barat, dari sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan juga batik.rri digital.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Ritual Adat Tunggu Rusun. Ritual ini merupakan sebuah tradisi masyarakat suku Serawai, salah satu suku yang menempati Provinsi Bengkulu. Upacara tersebut dipimpin oleh para tetua adat. Terdapat beragam jenis makanan seperti telur rebus, lemang bambu kecil, daun sirih, ketan hitam dan putih, serta beberapa makanan lainnya diletakkan pada sebuah tempat sesaji. Sesaji tersebut dibuat menjadi 4 bagian. Bagian pertama diritualkan di mata air. Bagian kedua diritualkan di jalan utama desa. Bagian lainnya diritualkan di pintu masuk desa. Dan bagian terakhir diritualkan di rumah warga. Setelah tiba di tempat yang telah ditentukan, ritual adat dipimpin oleh tetua kampung untuk meminta doa pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan mendoakan roh leluhur.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Azairin, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 28 November 1906. Ayahnya Zakaria Bahri berasal dari Bengkulu, ibunya Aminah dari Minangkabau. Azairin menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Tinggi Hukum Jakarta pada 1936 dengan gelar Doktor Hukum Adat. Saat itu, dia berhasil mempertahankan disertasi berjudul The Rejang yang membahas adat istiadat Rejang di Bengkulu. Hal ini mengantarkannya sebagai seorang ahli hukum adat. Pada April 1946, Azairin diangkat sebagai residen Bengkulu, merangkap wakil gubernur militer Sumatera Selatan. Dua tahun setelah pengangkatannya, Belanda kembali melancarkan agresi militer 2 pada 1948. Atas perintah Azairin, pasukan TKR berhasil menghancurkan seluruh jembatan yang ada di keresidenan Bengkulu hingga perbatasan Padang, Palembang, dan Lampung. Hal itu dilakukan untuk menghambat serbuan dan gerak maju pasukan Belanda. Saat menjadi wakil gubernur muda Provinsi Sumatera, ia mengeluarkan kebijakan pencetakan uang kertas karena langkanya mata uang Republik Indonesia. Dengan adanya uang kertas Azairin, roda perekonomian rakyat, khususnya keresidenan Bengkulu, bergerak lagi. Bahkan, uang kertas tersebut berlaku hingga Lampung. Azairin juga dikenal sebagai pemikir besar. Tahun 1956, ia terpilih sebagai anggota Dewan Konstituante sampai 1959. Ia ikut mendirikan Partai Persatuan Indonesia Raya bersama Wongsonegoro dan Rusino. Dalam kapasitasnya sebagai wakil partai, Azairin diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Ali Sastroamidjojo 1953 sampai 1955. Selesai terjun di dunia politik, Azairin menjadi guru besar hukum adat dan hukum Islam di Universitas Islam Jakarta, perguruan tinggi hukum militer, dan pendidikan tinggi ilmu kepolisian. Azairin meninggal 11 Desember 1975 di Jakarta, lalu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Azairin berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia tertanggal 13 Agustus 1999. Namanya juga diabadikan menjadi nama salah satu universitas di Bengkulu, yakni Universitas Profesor Dr. Azairin S.H.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

91,7 FM RRI Perempat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Adik sana, Isyangko tadi sudah mengikuti ya beberapa program Ado Gayara, lalu berlanjut untuk Ado juga siaran budaya belajar Sumba di sana. Itu tadi sudah baru putarkan satu lagu dari Supir Motor, special request dari Bang Riko di Tanah Patah. Jadi buat adik sana sekalian pengen request, masih bakal tunggu kurang lebih 30 menit lagi sebelum kita menutup untuk sesi Brindo siang pukul 15. Jadi jangan mana adik sana, bisa request di 0811-781-6544 atau di line telepon 7321-9964. Berlanjut kita putarkan satu lagu kembali, ada Dola dari Angga Dermawan.

0: Cerminan budaya suatu daerah dapat ditampilkan salah satunya dengan musik. Musik adalah ekspresi budaya yang bersifat universal dan multidimensional yang mempresentasikan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Julianus Mandosir, salah satu seniman dari Biak Papua sekaligus sebagai pendiri Sanggar Cendrawasih, memiliki tekad yang mulia mengembangkan budaya Biak lewat musik bambu. Karena keunikannya, sejak tahun 2003, ia bersama rekan-rekan seniman mulai serius menjadikan musik bambu sebagai musik pengiring lagu.
1: Saya Bapak Julianus Mandosir, saya sebagai ketua Sanggar Seni Cendrawasih. Sebagai pelaku musik bambu, kami muncul dengan musik bambu dari tahun 2003. Mulai 2003 kami sudah mulai muncul dengan musik bambu. Dan musik bambu ini bagi kami, bambu ini ada di seluruh dunia. Bahkan Indonesia sampai di Papua, sampai ke Biak ada pohon bambu. Makanya dari situ kami lihat musik bambu ini sangat unik dan menarik. Jadi kami juga mencoba untuk ambil bagian dari situ musik ini untuk melakukan, untuk mengiring lagu.
0: Awalnya, Julianus dan kawan-kawan mengambil bahan baku bambu di daerah Biak Timur. Bambu yang digunakan pun harus tebal dan bagus agar kuat dan menghasilkan nada yang tepat.
1: Mulai dari proses pengambilan, pohon bambu ini paling banyak ada di daerah Biak, bagian timur, Biak Timur. Kami harus berangkat ke sana dengan kendaraan roda 4, truk. Sampai di sana daerah Biak Timur, kami harus tanya ke kepala-kepala desa di sana, kepala kampung, untuk memberitahukan bambu-bambu yang tebal, yang tipis, karena kami butuh yang tebal untuk tahan lama dan bagus. Hasilnya bagus, bunyinya bagus.
0: Setelah cukup lama memilah dan memilih bambu, mereka kemudian memotong bambu tersebut sesuai dengan urutan tangga nada yang dibutuhkan, lalu mencocokkannya dengan nada gitar dan piano.
1: Setelah kami potong, kami bawa pulang kemari, kami harus ukur lagi, potong menurut ukuran tangga nadanya. Setelah itu kami pakai setelan dengan gitar atau pianika. Setelah kami potong, kami ambil pianika, tiup, terus kami dengar bunyi. Jadi kodanya macam C, F, G, D.
0: Selain itu, panjang pendeknya bambu sangat menentukan bunyi yang dihasilkan. Bambu yang panjang akan menghasilkan nada rendah. Sedangkan semakin pendek bambu, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin tinggi. Wah, unik sekali bukan?
1: Panjang itu yang rendah, panjang itu bunyi rendah, itu mungkin sampai F. Semakin nada tinggi mungkin ke D sampai A. A itu semakin pendek, tapi nadanya tinggi.
0: Untuk menghasilkan 14-15 bambu, Julianus dan kawan-kawan seniman membutuhkan waktu 1-2 hari jika dikerjakan dengan serius.
1: Kira-kira 14-15, 15 susun bambu untuk tangga nada itu. Kira-kira 14-15 susun. Itu kalau serius untuk kerja 1-2 hari ya bisa 1-2 hari saja. Tidak makan waktu lama. Kalau kita serius untuk, kalau santai-santai bisa 1 minggu. Tapi kalau untuk proses cepat, apalagi kegiatan mendadak, ya kita bisa buat 1-2 hari saja itu.

0: Prestasi luar biasa kelompok musik bambu ini adalah mereka dipercaya untuk tampil dan memainkan lagu-lagu nasional di Istana Negara pada penyelenggaraan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus.
1: Kami punya pengalaman, kemarin ada beberapa adik-adik yang ikut gabung dengan kegiatan dari Kodim Biak untuk mewakili Papua untuk ikut 17 hari 17 kemerdekaan bangsa Republik Indonesia di Istana Merdeka. Ya, luar biasa, bangga juga karena bisa dipakai, bisa diambil untuk ikut kegiatan besar.

Sebagai seorang seniman musik daerah, Julianus berharap musik daerah selalu dilestarikan agar tetap ada dan mendunia. Selamat Hari Musik Nasional tahun 2022. Saya Dima Sani, Kasumasa Showing.

Arisana, jadi sampai sekolah percobaan kita untuk di Brendo siang. Terima kasih buat Arisana sekali yang sudah mampir, sudah request, dan sudah selalu mendengarkan Perompek Bangkulu. Nanti bakal ada pihak selanjutnya, bakal ngawannya Arisana di Brendo Petang. Jadi sampai jumpa, selamat siang, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Adik sana selamat sore. Nah, laborator lagu di sana yo, Denny Caknan Tunggal Eka. Lah kita nyanyikan sama-sama sebagai pembuka lagu dangdut kita petang hari ko. Saya ngelanjutkan tugas Mas Bagas. Nah, ini dapat inga baru gitu nih. Inga Sophia. Enggak Sopi di sana. Kita bedangdutan pulau dia kan rajin ada di sana andengkan dulu di pemberitaan. Kalau ada berita, dia akan cekat insertnya dah. Atau siaran langsung Ros. Nah, ini kini dia lah jadi penyiar Prompek Bengkulu. Lah jadi adik sana. Seru. Lainga sekarang itu bukan lagi Kakak Sopi, Inga Sopi. Ya, tebak kamu uncu juga pacak di sana dah. Selamat datang Kak Sopi, Inga Sopi, selamat bergabung di Prompek Bengkulu di sana. Kalau jangan terkejut, siapa ini biasanya dah ada suara ciptinuin. Itu Inga Sopi. Nila belanju ke siko. Kita jadi nampak kan baru, tapi kita kelingetan di sana. Jangan perlu kamu heran kelak tuh. Ngapu suara wariku di Pro 1. Nah, dialah pindah lah berkebun ke situ dia. Lagi Pro 1 Abang Ari kita dah. Namanya kita di ini caplas-caplas tuh, tukar-menukar. Kadang itu ke situ, ada yang ke sini. Nah, kami ucapkan selamat bergabung sana-sana kami, kita dangdutan, janganlah pening-pening ego buat dalam begawi. Litak, kita joget berah, biar tak terasa litak nih anak, nak maju begawi, kita tidak ada joget dikit, pening, walau itu di sana. Bahasa-bahasa, kita lelak keringat berah, tetap bersama kami di Pro 4 Bengkulu.

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku itu. Banyak hasil tako anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, Goh. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Pro 4 FM.

Baik, ada sana The Bestie ya, Gas Tipis-Tipis. Ah, ini lagunya lagi hit juga di sana, ada Gas Tipis-Tipis. Slow, santai-santai. Cek kita bawa motor atau bawa mobil di sana, Gas Tipis-Tipis dulu. Baru kita kencang. Ini pertama bawa motor langsung. Ah, itu biasanya kalau tidak nabrak God. Ah, ini macam-macam kecoran. Apalagi ada kawan-kawan, Gas Tipis-Tipis sambil ngobrol. Dadah. Ah, jadi Gas Tipis-Tipis. Tapi lain dengan cerita nyanyi tadi, dak isi maksud dari bait lagu tadi. Sementara pukul 15:21, kalau sana kita tidak bergabung, boleh di sana lewat WA juga, pacak. Boleh, silakan. Biasanya banyak nih rekotan apa-apa, terasa bergabung. Selamat sore. Sana-sana ke Bidik Kebun. Dulunya ya. Ah, Mak Yoki, apa kabar Mak Yoki? Ah, ada juga siapa dulu ya? Macam-macam, rame pukul dulu. Tapi kini mungkin banyak sibuk panen kopi, ataupun mungkin sibuk nanam saang, atau merumput, atau meracun. Pokoknya sehat-sehat segalanya sana-sana kami di kebun, di mana juga berado, mudah-mudahan hasil panennya banyak. Dak? Kemudian juga sana-sana gitu di pasar, yang lagi jago jualannya, jago warung, atau di rumah. Selamat sore, salam dari Pro 4 Bengkulu. Tadi ada yang pesan WA pribadi yo, Yan di sebuah kuldang, ada dak katanya lagu dari Gaby Yobi, Kebelet Kawin. Nah itu aduh, acaranya anak nikah nih. Kita sama-sama nih kan, dadah.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

pencerah jiwa. Biasakan berbagi. Di sebuah pantai, tinggal seorang nelayan dan keluarganya yang serba kekurangan. Suatu sore, karena tingginya ombak laut, sang nelayan tidak bisa melaut. Dengan uang seadanya, ia membelikan makanan buat keluarganya. Karena uang terbatas, ia hanya mampu membeli 2 nasi bungkus untuk keluarganya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan nenek pengemis beserta cucunya. Mereka meminta-minta karena sudah 5 hari belum makan. Karena iba, sang nelayan pun memberikan 2 nasi bungkus yang dia beli tadi. 1 bulan berlalu, tiba-tiba sang nelayan didatangi seorang pemuda. Pemuda tersebut adalah anak dari teman orang tua sang nelayan. Orang tua mereka dulu sempat bekerja di tempat yang sama. Suatu saat orang tua sang pemuda meminjam uang kepada orang tua sang nelayan untuk usaha. Dan saat ini usahanya sukses luar biasa. Sebagai ucapan terima kasih, sang pemuda ini menjalankan wasiat orang tuanya untuk mengembalikan pinjaman dan bagi hasil usaha serta saham usaha pada sang nelayan sebagai ahli waris. Singkat cerita, sang nelayan pun berubah menjadi orang kaya. Tapi sang nelayan tetap dermawan. Ia sering membantu menyekolahkan anak-anak tetangga yang tidak mampu, membantu pembangunan tempat ibadah, dan sebagainya. Suatu malam, sang nelayan bermimpi nyawanya sudah diambil oleh malaikat maut. Kemudian dia dibawa ke pengadilan akhirat. Setelah ditimbang antara amal baik dan amal buruknya, ternyata lebih berat amal buruknya, dan ia pun hendak dimasukkan ke neraka. Tiba-tiba ada seorang nenek tua yang maju ke depan dan berkata, "Ia pantas masuk surga, karena dulu ia pernah rela memberikan kami 2 bungkus nasi, walaupun ia dan keluarganya juga sedang kesusahan." Maka sang nelayan pun dimasukkan ke surga. Pendengar, seringkali kita enggan berbagi karena merasa sedang kesusahan. Padahal nilai kebaikan di mata Allah menjadi sangat istimewa jika kita tetap berbagi kebaikan dalam keadaan susah sekalipun. Bersama Allah bisa tersolusi dengan pasti, dan yakinlah Allah akan membalas kebaikan berlimpah.

pencerah jiwa. Jangan putus asa. Pendengar, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Quran Surat Az-Zumar 53-54. Dalam dua ayat Al-Quran yang kami sampaikan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jaminan kepada seluruh umatnya untuk tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Ayat ini tadi membawa kabar gembira bahwa Allah Ta'ala akan mengampuni setiap dosa hambanya, baik besar atau kecil, asalkan ia mau bertobat dan kembali kepada Allah. Sebuah kisah sahabat Nabi, yaitu Abu Mihjan, seorang jagoan di medan perang, tetapi memiliki kecanduan untuk minuman khamar. Di beberapa riwayat bahkan diceritakan Abu Mihjan ini lebih dari 4 kali terkena hukuman cambuk 40 kilit akibat kecanduan ini. Berulang kali ia ingin berhenti dan bertobat, tetapi berkali-kali ia terjerumus dalam masalah yang sama, hingga akhirnya pada suatu waktu pecahlah perang Qadisiyah. Sementara ia dalam kondisi mabuk dan masih belum sadar sepenuhnya. Singkat cerita, Abu Mihjan tetap dibawa oleh panglima perang saat itu, Sa'ad Malik Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ke medan perang dalam keadaan terikat. Setelahnya, karena merasa menyesal akibat kebiasaannya meminum khamar dan mendapati ada perang hebat saat itu, ia tidak sepenuhnya sadar. Abu Mihjan pun bertaubat dan menghentikan kebiasaannya minum khamar selama-lamanya. Dari kisah ini, yang bisa dipetik adalah selevel sahabat Nabi pun tidak mudah untuk keluar dari kebiasaan buruk, tidak mudah menghentikan kebiasaan itu. Namun kita juga jangan berputus asa untuk bertobat, memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyediakan pintu bagi orang-orang yang istiqomah. Semoga kita bisa memperbaiki ibadah kita sesuai perintah Allah, menjauhi larangannya, dan terus istiqomah bertutur kata, berfikir, berbuat baik dan benar. Semoga kita menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat.

pencerah jiwa. Pesan ayah pada putrinya. Seorang ayah bercerita kepada putrinya, "Kemarin aku bertemu teman-temanku. Mereka dengan bangga menceritakan anak-anaknya yang baru selesai S3. Ada yang baru saja datang dari Jerman menghadiri wisuda anaknya. Ada yang bangga karena anak semata wayangnya sudah menjadi dokter. Ada yang bangga karena anaknya menjadi direktur."

Nah, di sana Kementerian Kesehatan RI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan program internship dokter Indonesia sebagai langkah memperkuat perlindungan peserta sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola program. Nah, evaluasi tersebut dilakukan menyusul 6 kasus meninggalnya peserta internship sepanjang 2026 yang telah diaudit ke diinvestigasi bersama tim gabungan. Dikutip dari laman Kementerian Kesehatan pada Sabtu 1 Agustus 2006, Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Dr. Yuri Mulyanti yang mengecekkan belasungkawa atas wafatnya 6 peserta intensif yang menegaskan setiap kejadian menjadi perhatian serius Kementerian Kesehatan menjadi dasar untuk melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan program.

Sementara informasi lainnya di sana, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam ataupun MPI Institut Agama Islam Negeri Curup Tubuh menorehkan kembali prestasi di tingkat nasional dalam temu tahun pengurus pusat perkumpulan program studi manajemen pendidikan Islam Indonesia yang berlangsung pada 22 hingga 24 Juli 2026 di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur yang juga berhasil meraih 2 penghargaan sekaligus serta memperluas jejaringan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi. Sekian dari sana kabar itu kami sampaikan jam 16 waktu Indonesia Barat. Saya Yudan Al-Rahman, selamat sore segalanya dan salam budaya.

Melah Berdangdut. Joget kita. Hari sana kita lanjut lagi untuk lagu-lagu dangdut kita petang hari ko. Dak yang bergabung dengan kami, selamat bergabung. Semoga hari ini menyenangkan, aktivitasnya lancar, cuaca cerah. Wih, panen yang perlu di sana. Jangan lupa di sana yang bergawe di luar ruangan, banyak-banyak minum air putih. Apalagi debunya banyak, ya, angin deri, cuaca panas. Itu kalau tidak hati-hati di sana, kadang-kadang buat kita demam, flu, macam-macam. Nah, tapi mudah-mudahan di sana tetap semangat, aman-aman aja, kegiatannya lancar. Kami akan terus dengan lagu-lagu dangdut.

Baik, di sana Laguna Sutra 9 lubuk 9 kolam. Uis, itu nah lah usahunya ndak di sana ada. 9 lubuk 9 kolam. Tuh. Yang lagak bumur, ai pasti tahu dengan Ona Sutra di sana nak. Boleh ke zaman-zaman dulu dak. Banyak nih tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku ajak berlari. Ah, itu lagu Ona Sutra. Ada juga lagunya tuh. Bola, aduh banyak dak. Kalau saya lagu Ona Sutra nih, saya suku tuh lagu apa dak yang saya kalau ada orang pesta coba nyanyi itu nah. Ai apa dak? Lupa pula di sana kalau di sana. Nah, itu Ona Sutra. Itu ada Ona Sutra, ada Roma Irama, itu kan legend kalau di sana lama dak. Meggy Z, nah, kalau ceweknya Rita Sugiarto, kemudian juga Iis Dahlia. Ice. Siapa yang cewek yang ada teh lalat di pipi itu di sana? Ah, itu saya lupa. Itu rombongan itu ya. Pasti banyak yang suka lagu-lagu itu. Kini pasti hit juga lagu-lagu tubuh itu kalau dinyanyikan waktu pesta. Salam dari Perempat Bungkulu di sana yang masih melakukan aktivitas atau liburan petang kok. Hari Sabtu banyak yang libur, jadi memanfaatkan untuk dengan keluarga tercinta jalan-jalan ke pantai. Minum kelapa muda, makan jagung bakar. Ah, tapi ada juga yang kami tidak ada dong. Kalau hari Minggu kok tidak ada kami makan jagung bakar, tidak. Ke pantai kami membatak nasi DP. Hai, situ cocok di sana. Petang, tikar di pinggir pantai. Buka bekal, agak pedih-pedih dikit di sana, makan bersama. Mantap pula di sana dak. Tapi ada juga kami tidak dong. Kalau kami itu liburan, misalkan libur hari Sabtu tuh, kami tidak kemana-mana, di rumah tuh lah. Nyantai, nonton, makan, masak sesuatu. Ada juga tipe masing-masing yang di sana. Ada juga yang lain. Nah, nanya, kalau libur tuh kemana? Kalau saya libur tuh, tidak ndak masak, tidak ndak. Aku nyantai nian, beli galau dia. Jadi kami khusus hari libur Minggu tuh, hari Sabtu tuh kami beli galau. Pokok memanjakan. Anak ndak beli apa? Melah. Jadi pagi tuh sarapan pagi beli, siang beli, petang beli. Malam, tinggal bingung, habis duit. Ah, di sana pokoknya salam saya selalu kita langsung dandutan terus ya. Kita lanjut ke lagi. Kali ini ada ini pantun jando. Kuda yang mana? Kuda yang mana Tuan Senangi? Nih, sama-sama kita dengar.

0: 91,7 MHz RRI Programa 4 Bengkulu. Hadir sana yang pengen bergabung dengan kami, selamat bergabung. Kami yang bertugas di Petangko tentunya dalam dangdutan untuk hibur sanak-sanak kami dalam kesibukan masing-masing, atau ada juga yang liburan hari ini ya. Selamat liburan. Nah, caknya ada yang tidak bergabung kok. Kita coba terima nih. Siapa nih sanak-sanak kita tidak bergabung kok? Dah. Baik. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, waalaikumsalam warahmatullahi. Mas Riko Tanah Patah.
1: Iya.
0: Cak, mana kabarnya Mas Riko?
1: Alhamdulillah sehat walafiat hari ini.
0: Di sini kalau di daerah Mas Riko masih kan apa namanya angin kencang kan?
1: Iya. Angin kencang sering terjadi di waktu-waktu tertentu. Tapi kalau untuk beberapa bulan kok, dari bulan Juli, bulan Juli kan tidak do ini.
0: Aman enggak?
1: Kencang, tapi cuma 2 hari atau 3 hari.
0: Yo, yo, benar-benar. Nah, kalau petang-petang hari Sabtu ini biasanya Mas Riko di rumah juga tuh jalan-jalan Mas Riko?
1: Di rumah terus.
0: Oh, di rumah terus. Sambil nganeka lagu.
1: Enggak ada yang jaga rumah.
0: Oh, enggak ada yang jaga rumah. Mas Riko anak paling kecil?
1: Enggak. Yang ketiga.
0: Oh, yang ketiga. Berapa beradik ini Mas Riko?
1: Aku saudara. 4 bersaudara.
0: Oh, 4 bersaudara. Oke deh. Oke, Mas Riko petang ini kita nganeka lagu apa Mas Riko kira-kira?
1: Mau putarkan lagu ini aja lah, dangdut Sunda, judulnya 37B.
0: Oh, 37B.
1: Ya.
0: Oke deh.
1: Salamnya buat Ayah Puput, Iswandi, di Kemumu, kemudian ada Mak Dadang, Uda Edi, Ingat Seja di Lirtalo, kemudian ada Indaryono di Serpong, Banten, Miza Yusuf di Jambi, Ani di Pekanbaru, dan Mia di Hibridah. Semua yang lagi dengarkan, yang belum naikkan, silakan naik di acara dangdut. Kak, lagu Bengkulu malam kelak.
0: Oh, lagu Bengkulu. Nanti bergabung lagi ya, Mas Riko ya?
1: Ya.
0: Siap. Makasih, Mas Riko.
1: Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riko Tanah Patah di sana. Kecenya tidak kemana-mana kalau Mas Riko. Nah, ini kan pilihan macam-macam. Ada yang tidak kemana-mana. Ada yang kemana-mana terus. Ada juga di sana. Kemana kata kau? Nah, kemana-mana aja. Nah, kalau di sana termasuk tipe cak mana di sana? Kalau jalan-jalan, memang ada tujuan atau pokoknya berjalan kurai. Di mana bandar lemak berhenti situ kelak. Ada juga di sana cak itu. Ada juga orang ayah kolaku tidak ada. Kalau tidak jalan-jalan terus ada tujuan, misalnya ke Pantai Panjang tuh nak ngapu kurai. Apa nonton konser misalnya atau tidak belanja. Tapi kalau sekedar mi bang, ini di keruan, ayah jalan ini aku. Ada juga tipe cerita sana. Macam-macam, enggak? Ada juga ya, kalau aku enggak duduk di, apa namanya, pinggir jalan, nengok jam lalu, ngitungin motor, kata kawan. Iya, sama ngitungin motor, enggak kamu berhenti. Maksudnya itu nunggu petang balik. Tapi ada juga kawan tuh, kalau aku tidak, kalau sore-sore tuh main pingpong, olahraga, cari keringat, main sepeda. Ada juga untuk sebelum udah lita, keringatan baru mandi. Nah, macam-macam. Yang pasti di sana, dalailah kebahagiaan masing-masing. Jangan kita mencela. Kalau kau ini salah, tidak ada yang salah. Pokoknya yang pas tuh sesuaikan dengan kita masing-masing. Tidak apa-apa gitu nyamukan kebahagiaan kita dengan jemu lain. Dalailah masing-masing. Tuh. Kita dengarkan requestan Riko Tanah Patah 37B Barakata. Sama-sama kita ningkan.

Oke, adik sana lagu dari Raffina Alfira Pecah Seribu. Oke, bimbang ragu sementara malam datang. Hasratku ingin bercermin tapi cerminku pecah seribu, pecah seribu. Kalau kita kaji di sana dalam juga kajianku. Kita tidak bercermin, pecah seribu. Ini dia nampak lagi dai kita di sana. Ah, lo pecah galo, lo mano kita tidak bercermin, lo pecah seribu. Tetap dua aja bingung kita di sana. Ini pecah seribu. Apal sambung dengan kita mungkin pakai bedak malam hari mati lampu. Oh, tinggal kucuk-kucuk lah di kerang kita lemano ratu nido. Nah, salam saya selalu di sana. Buat sanak-sanak kami lagi aduh masalah, makin lagi murung, lagi bingung. Ah, ini ada lagu spesial untuk sanak-sanak kami tentang badai pasti berlalu. Ah, pasti berlalu sana. Semangat pokoknya.

0: Baik, Karisana, terima kasih masih bersama kami. Lagu dengan judul Badai Pasti Berlalu. Sebagai lagu pemukas kita di kebersamaan Petang Hariko, hari ini hari yang petamo di sana. Hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2026. Nah, tadi juga salam juga untuk Dang Mamat Mustalkiran dan keluarga. Caknya lagi jalan-jalan nih. Lagi antrian bensin jadinya dak. Selamat menikmati libur ya sama keluarga tercinta. Mudah-mudahan hari ini menyenangkan, bahagia selalu. Cuaca pade, weh lemak nian jalan-jalan dak. Salam juga buat mungkin yang lagi nyantai di Pantai Panjang. Keluarga besar Tamrin Habib juga yang ada di seputaran arah Moraduo dak. Sana semoga sehat selalu, bahagia malam mingguan ini. Caknya enggak jalan-jalan juga cak malam itu, dak. Cak itu juga sana-sana kami yang walaupun libur tetap begawe, tetap semangat dalam aktivitasnya. Mudah-mudahan lagu-lagu dangdut tadi bisa apa cak ngejuk ke semangat ada sana-sana kami yang melakukan kegiatan mungkin di kantor, di pasar, di kebun ya. Tapi enggak baca lagi kita lanjut ya di sana. Lagu dangdutnya lah habis karena setiap jam 5 kita berpindah dengan lagu-lagu daerah kembali. Tapi kami sampaikan kepada di sana sebelum kita lanjut lagu-lagu daerah kembali, cak biaso kita hadirkan kabar kita kembali.
1: Kabar kita.

Adi Sana, anggota DPRD Kota Bengkulu, Dr. Desi Maryani, mengadukan reses semasa sidang 2 tahun 2026 di kantor Lurah Betungan, Hariko. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan di lingkungan mereka. Dalam dialog bersama masyarakat, Desi nge-CS aspirasi yang paling banyak disampaikan berkaitan ke pembangunan infrastruktur. Warga mengusulkan perbaikan jalan, drainase, bahu jalan, sampai penambahan dan juga perbaikan lampu penerangan jalan. Sekian kabar itu kami sampaikan jam 17 waktu Indonesia Barat. Saya Danger Rahman, selamat petang, salam budaya segalanya.

0: biar ntar 3 malam baru di Kesumba lagi
1: mewarnai aja memas pakai dimasak
2: biar rebus berarti
0: biar 3 jaman baru dicuci dibanting
1: mas sudah ini ada yang ada 30 tahun sudah selama ada di sini.
3: Kalau yang ada kan bilang orang apa
0: sobi
3: itu yang pakai kembang itu lama dia prosesnya.
2: Lama itu iya. Berapa hari kira-kira? 10 hari?
0: Enggak ada. Palingan 3 hari.
4: Bedanya benang, satu sutra, satu katun.
5: Kekayaan suatu daerah bisa tergambar dari berbagai kerajinan yang dihasilkan, baik dalam bentuk anyaman maupun bahan-bahan jadi seperti sebuah kain. Di Samarinda kita bisa menjumpai para pengrajin kain yang dibuat dengan cara ditenun. Mereka banyak mendiami daerah Samarinda seberang yang biasa disebut Kampung Tenun. Untuk mendapatkan sehelai kain tenun, para pengrajin mengaku harus melalui beberapa proses yang tidak sebentar. Kami berkesempatan berbincang-bincang dengan pengrajin yang ada di sana. Bagaimana proses mendapatkan sehelai kain khas Samarinda ini?
0: Okay. Kalau paling pak prosesnya lama.
3: Kalau nen itu ya proses.
0: Prosesnya lama. Dulu di anu di rendam 3 malam. Baru di Kesumba lagi
1: mewarnai aja memas pakai dimasak
2: biar rebus berarti
0: iya 3 jaman baru dicuci dibanting.
5: Menurut penuturan Ibu Saidah dan Ibu Hadirah, setelah melalui proses pewarnaan dan pemintalan, benang akan melewati proses pemisahan yang dimasukkan satu persatu dalam jarum khusus untuk selanjutnya disisir dan siap untuk ditenun.
0: Ini apa ya? Perisi. Kalau ambil sudah perisi.
3: Ini masukkan benang satu persatu dia di lubang ini besi. Dia nanti kalau sudah selesai ini nanti disisirnya lagi ada sisir lagi nanti nih prosesnya. Iya, pewarnanya dulu, pewarna, baru mengintal. Baru ada lagi siapanya?
0: Masuk.
3: Ya, besok itu nggak tahu apa sih namanya.
2: Kalau bahasa sininya?
3: Sau.
2: Iya,
3: baru ini.
2: Iya. Berarti ini sudah proses yang kesekian kali, yang keempat.
3: Iya, empat kali.
2: Nah, keempat kali. Oke. Dan ini memang dilakukan berdua?
3: Iya, harus dua orang.
2: Iya. Orang dan untuk ini sudah melalui proses pewarnaan.
3: Iya sudah. Ini kalau sudah selesai ini langsung tenun sudah.
2: Tentu.
3: Ya habis ini langsung tenun.
2: Habis ini. Hmm. Untuk memasang benang-benang yang seperti ini butuh berapa lama nih?
3: Kalau sudah cepat ada sedikit jam. Kalau tidak pernah maksudnya berdiri, hanya kita ngerjain.
5: Kegiatan ini sudah dilakoni para wanita yang ada di Kampung Tenun ini, bahkan ada yang sudah belajar sejak usia sekolah dasar. Mereka mengaku untuk mendapatkan satu buah kain tenun, biasanya memakan waktu hingga 3 hari.
0: Untuk menenun ini? Mulai SD.
2: Mulai SD sudah menenun?
0: Iya.
2: Sampai sekarang? Biasanya kalau menenun satu sarung itu berapa lama butuh waktu?
0: Jadinya kak?
2: Iya.
0: Jadinya kalau satu sarung itu dua hari.
3: Ya. Kalau
0: nggak pakai motif,
3: kayak motif begini nih.
0: Iya, sehari dua hari.
2: Hari dua hari.
3: Iya. Kalau yang ada kan bilang orang apa?
0: Sobi
3: itu. Yang pakai kembang itu lama dia prosesnya.
2: Lama itu berapa hari kira-kira? 10 hari?
3: Enggak ada.
0: Palingan 3 hari.
5: Sama halnya dengan Ibu Saidah dan Ibu Hadirah, Ibu Haina, salah satu perajin juga mengaku sudah 30 tahun menekuni profesi ini.
1: Sudah ada 30 tahun sudah selama ada di sini.
2: Kalau ngerjain satu ini berapa lama Ibu biasa harus duduk di sini?
1: Enggak menentu.
2: Enggak menentu. Dulu belajar atau seperti apa, Bu?
1: Enggak
2: belajar.
1: Kalau ada orang tenunnya, ganti-ganti aja, tidak harus.
5: Menurut pengakuannya, motif tersulit yang ia kerjakan adalah motif tabak golok. Tak jarang, harga kain yang satu ini juga lebih mahal dibandingkan kain tenun yang lain.
1: Kalau jadi satu lembar sarung, satu lembar sarung itu 4 meter panjangnya.
2: Berapa warna?
1: Ini tiga
2: warna dalam satu sarung. Yang paling terkenal yang ini?
1: Yang ini, Balohatta.
2: Balohatta yang paling terkenal.
1: Balohatta.
2: Yang paling sulit motif apa, Bu?
1: Yang paling sulit itu namanya tabak golok.
2: Itu motifnya seperti apa tuh, Bu?
1: Oh, macam-macam motifnya itu.
2: Ini memang produksi sendiri untuk dipakai sendiri atau juga dijual nih, Bu?
1: Dijual. Ini kan di sini juga.
2: Biasanya pemesannya dari mana?
1: Biasanya ada orang pesan, biasa juga enggak. Laku di sini juga.
2: Oh. Untuk satu lembar kain yang seperti ini berapa harganya?
1: 350 ribu
2: ya. Untuk satu kain.
1: Ya. Itu namanya tabak golok. Mahal soalnya. Ini dari susah juga bikinannya. Bikinannya juga susah. Dobol juga benangnya dobol juga. Benangnya dobol sama umpama putih ada merah. Dobol begini. Jadi bagus juga dilihat.
5: Tak jauh dari kediaman Ibu Haina, ada sebuah UKM yang dikelola oleh keluarga Pak Haryono yang menaungi beberapa pengrajin yang ada di kawasan kampung tenun ini. Menurutnya, untuk sebuah sarung Samarinda memiliki dua kategori berdasarkan bahan baku yang digunakan. Hal ini juga berpengaruh dengan harga sebuah kain.
4: Jadi sarung Samarinda itu ada nomor 2, ada nomor 1.
2: Ada nomor 1 dan nomor 2?
4: Iya.
2: Kalau nomor 2-nya harganya lebih di bawah.
4: Iya, lebih di bawah.
2: Lebih di bawah.
4: Kalau ini 300.
2: Ini untuk Balohatta 300. Ini nomor 2.
4: Nomor 2.
2: Kalau nomor 1-nya?
4: Nomor 1-nya
2: ada
4: 450.
2: 450. Yang membedakan apanya, Pak?
4: Bedanya benang. Satu sutra, satu katung.
5: Karena ketenarannya, kawasan ini juga kerap dikunjungi wisatawan dari luar kota, bahkan luar negeri seperti Brunei Darussalam dan Malaysia.
4: Dari luar pernah juga dari Brunei, Malaysia. Yang paling banyak diburu kalau ada orang Malaysia sarung. Sama juga Brunei dia karena umumnya di sana kan pakai
2: sarung.
4: Iya.
2: Jadi memang yang banyak diburu adalah sarung.
4: Sarung dia. Ya. Cuma kalau semuanya dari Malaysia, dia memerlukan sarung laki-laki.
5: Namun, di balik ketenaran kain tenun tidak dibarengi dengan regenerasi para pengrajinnya, karena rata-rata yang menjadi pengrajin saat ini sudah tidak muda lagi. Banyak anak muda saat ini lebih memilih pekerjaan lain dibanding harus berkutat dengan benang dan gedokan yang ada.
2: Kalau yang anak-anak mudanya masih ada juga?
1: Enggak, ada sudah jarang. Enggak sama kayak dulu tuh.
2: Jarang ya, Bu?
1: Lebih senang anak-anak kerja di toko itu. Oh. Ada sudah anak saya dulu ini, tapi enggak tenun sudah. Dia kan punya anak kecil, enggak bisa sudah. Di Belanda masih banyak orang.
2: Tapi kalau Ibu bilang tadi enggak sama dengan yang dulu, emang dulu seperti apa, Bu?
1: Banyak di sini.
2: Oh.
1: Banyak orang tenun di sini. Kalau masuk orang di sini, kalau sekarang, enggak sudah.
5: Identitas yang sudah ada ini hendaknya menjadi perhatian kita bersama. Para pengrajin yang ada saat ini suatu saat akan hilang dan punah seiring dengan usia yang semakin bertambah. Sudah saatnya regenerasi dilanjutkan agar kekayaan yang ada tidak hilang. Saya Saparudin untuk Pro 4 RRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Pukul 17.35 menit waktu Indonesia Barat. Salam budaya di sana yang pengen bergabung dengan kami, selamat bergabung ya. Masih dengan Dang Arapa Rahman, lagu-lagu hiburan terus kami hadirkan. Suasana petang hari Sabtu di awal hari, di bulan awal bulan Agustus ya di sana ada. Nah, adik sana mewarnai rambut menjadi bagian jak perawatan diri yang masih ingin dilakukan banyak perempuan, termasuk saat sedang hamil. Tapi ya di sana tidak sedikit calon ibu yang khawatir apakah bahan kimia pada pewarna rambut dapat membahayakan janin yang sedang berkembang. Secara umum, para ahli menyatukan bahwa mewarnai rambut saat hamil diperbolehkan dengan beberapa catatan di sana. American College of Obstetricians and Gynecologists menjelaskan bahwa cuma sedikit bahan kimia jak pewarna rambut yang terserap melalui kulit kepala, sehingga risiko terhadap janin dinilai sangat rendah apabila produk digunakan sesuai petunjuk. Tuh di sana. Meski demikian, banyak dokter kandungan tubuh itu menyarankan ibu hamil menunda pewarnaan rambut hingga memasuki trimester kedua. Pada trimester pertama, organ-organ penting janin sedang dalam tahap pembentukan, sehingga sebagian tenaga medis memilih pendekatan yang lebih berhati-hati ya, meskipun hingga kini belum ada bukti kuat yang menunjukkan pewarna rambut menyebabkan cacat lahir. Nah, selengkapnya di sana pacak baca di rri.co.id tentang bolehkah ibu hamil mewarnai rambut. Jadi di sana kalau pacak jangan kurang. Sabar baik, nah, warna rambut tuh daripada ada papuk lah, lama lah gitu sabar. Nggak warna apa kalau lahiran anak gitu, sana abang, nggak ijang. Tapi selesaikan kudai. Nah, walaupun belum ada ngecekkan pasti, tidak ada, pasti ada apa-apa dah. Tapi untuk lebih mewaspadai. Tetap bersama kami, masih banyak informasi akan kami sampaikan. Masih bersama Arpa Rahman di Bendo sore sampai ke jam 20 waktu Indonesia Barat. Yang tidak bersiap-siap malam mingguan, semoga lancar.
1: Bukan banyak lagi, Cik. Saya dapat IU. IU Cowboy.
2: Lah, bukannya nak IU tidak boleh, Cuk. Kan IU lampir puna gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Cik. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
2: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lempar lagi ke laut.
1: Nah.
2: Mana pacaknya berenang lagi, Cuk.
1: Hanya masih hidup.
2: Kalau nyo tidak punya sirip, dah lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ai biarlah pulo, Cik. Ngapu sibuk nian ke iu ko? Nang penting saya dapat piti.
2: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Ngapu bedanya?
2: Ikan lain sekali bertelur dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cuba?
1: Apa kira-kira?
2: Iu tu predator paling hati di lautan, goh. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
2: Nah, itu, cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
3: Sembilan 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Berno sore masih dengan Dang Arpan Aman pukul 17.52 menit waktu Indonesia Barat. Arisan dalam rangka menyambut HUT ke-81 RI tahun 2026, pemerintah mengeluarkan imbauan untuk mengibarkan bendera merah putih di lingkungan masyarakat. Nah, di sana telah dikibarkan belum bendera. Jadi pengibaran dilaksanakan selama bulan kemerdekaan, yakni bulan Agustus. Lah mulai di sana bulan Agustus kita mengibarkan bendera. Merujuk pada surat edaran Mendagri nomor 400.10.1.1/5487/SJ tentang sosialisasi tema dan juga logo HUT ke-81 kemerdekaan di Republik Indonesia. Mengibarkan bendera merah putih dalam rangka peringatan HUT ke-81 secara serentak di lingkungan wilayah masing-masing dilakukan mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Selain himbauan mengibarkan bendera merah putih, ada hal-hal lain yang perlu kita ketahui di sana. 1. Tema peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun 2026 adalah Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema logo dan juga pedoman identitas visual peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun 2026 dapat diunduh pada laman https://logohutri.istanapresiden.go.id ya, resmi 81. Ini menggunakan logo dan juga desain tema HUT RI ke-81 dalam berbagai media publik, publikasi baik cetak, elektronik maupun digital yang dapat disandingkan dengan logo lain dengan memperhatikan jarak dan jumlah logo sesuai dengan ketentuan para angka duo. Nah, ini di sana. Memasang dekorasi, umbul-umbul, poster, spanduk, baliho ataupun hiasan turunan ya lainnya di lingkungan kantor menggunakan logo dimaksud. Termasuk menyelenggarakan kegiatan perlombaan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal, budaya, tradisional di masing-masing wilayah yang sejalan dengan program prioritas pemerintah. Serta mampu membangkitkan kesadaran kolektif akan nilai-nilai luhur kebangsaan. Memperkuat solidaritas sosial dan juga mendorong kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Ada sana jangan lupa di sana yo belilah yang belum beli bendera atau cek lagi di lemari kalau masih ada bendera tahun lalu pasanglah depan rumah kita biar nampak kita nih di sana namanya menyambut 17 Agustusan.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 FM.

Thank you.

Di sana, PT Pertamina Patraniaga kembali melakukan penyesuaian rego bekala bahan bakar minyak non-subsidi yang berlaku mulai 1 Agustus 2026. Hariko, penyesuaian rego ko dilakukan mengikuti ketentuan dan arahan pemerintah dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat serta mendukung ketersediaan pasokan BBM nasional. VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Adora, nyungicekkan dari sana bahwa penyesuaian rego BBM non-subsidi dilakukan mengikuti tren harga rata-rata harga minyak dunia serta mempertimbangkan nilai tukar rupiah sesuai ketentuan pelaku. Nah, itulah kabar kita dari sana, kami sampaikan jam 18. Saya Arpan Rahman, selamat petang.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Di sana pukul 18:16 kita menantikan azan maghrib petang hari kau di sana. Ya, dengan kali ini kau lagu-lagu yang bernuansa Islami. Jadi selama istirahat, selamat mempersiapkan untuk sholat maghrib ya. Nanti kita rangkai dengan lagu-lagu yang bernuansa Islami setelah kumandangnya.

pencerah jiwa. Pesan ayah pada putrinya. Seorang ayah bercerita kepada putrinya, "Kemarin aku bertemu teman-temanku. Mereka dengan bangga menceritakan anak-anaknya yang baru selesai S3. Ada yang baru saja datang dari Jerman menghadiri wisuda anaknya. Ada yang bangga karena anak sematawayangnya sudah menjadi dokter. Ada yang bangga karena anaknya menjadi direktur dan manajer. Ada yang bangga karena anaknya menjadi pemenang cover girl. Ada yang bangga karena anaknya menjabat asisten manajer. Ada yang bangga karena anaknya menjadi fashion designer." Ayah hanya mampu tersenyum dan mengucap selamat kepada mereka semua. Bukan karena ayah iri ataupun kecewa. Bukan pula karena ayah ingin berada di posisi mereka. Melainkan karena ayah bangga memiliki putri seperti dirimu. Yang hatinya tak pernah terpaut oleh dunia. Yang matanya tak pernah tergiur oleh emas mutiara. Yang pribadinya ayah doakan mampu menjadi anak soleha. Ayah tak pernah memintamu untuk mampu menjadi mereka atau bahkan melebihi mereka. Karena ayah sadar kebahagiaan dunia tak akan membahagiakan selamanya. Cukuplah menjadi putri yang selalu ayah cinta. Dengan kesederhanaan dan hijab syar'inya, dengan ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dengan ketaatanmu pada suamimu saja. Cukuplah kau tutup auratmu, cukuplah kau jadikan Al-Qur'an sebagai teman hidupmu, cukuplah doamu untuk selalu untukku. Duhai putriku, cukup jadilah wasilah untukku dan ibumu meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Tak perlulah kaya terlalu berlebih di dunia, cukup mudahkan kami menuju surganya. Maka ayah akan selalu bangga memilikimu. Cukuplah ketakwaanmu pada Rabbmu, mudahkanlah kami menuju surga dengan akhlakmu. Jangan seret ayah dan ibumu ke neraka.

pencerah jiwa. Rumus kedamaian hati. Suatu hari sedang berlangsung pameran lukisan yang menampilkan karya para pelukis-pelukis muda di seluruh penjuru negeri. Acara tersebut memang dilaksanakan setiap tahun dengan tema yang berbeda-beda. Tahun ini tema yang diusung adalah kedamaian. Tidaklah mengherankan jika ruang pamer dipenuhi oleh lukisan-lukisan tentang pedesaan yang tenang atau suasana pegunungan yang sejuk. Beberapa juga memperlihatkan suasana taman teduh dengan bunga-bunga yang indah dan kupu-kupu yang menarik. Kecuali ada satu yang sangat kontradiksi, sebuah lukisan yang menggambarkan suasana badai ombak di laut yang menakutkan, serta latar belakang langit gelap dan kilatan petir menyambar. Sungguh bukan pemandangan yang damai sama sekali. Sang pelukis pun kemudian dihadirkan untuk menjelaskan kepada para pengunjung apa korelasi dari karyanya itu. Bapak-bapak sekalian, perhatikan sebuah batu karang di pinggir pantai tersebut. Lihatlah lebih seksama lagi, di tengah batu itu ada sebuah lubang kecil dengan seekor burung yang sedang berdiam di sana. Memang betul, dalam lukisan tersebut ada sebongkah karang yang diterjang ombak dari belakang. Namun burung mungil yang berdiri di dalam cekungan batu tersebut tampak tidak terusik. Sang pelukis melanjutkan penjelasannya. Bapak dan ibu sekalian, dunia di sekeliling kita tidak pernah bisa tenang. Begitulah kenyataannya. Kalau kita menunggu suasana tenang untuk mencari kedamaian, maka kapan kita bisa merasa damai? Semakin lama apa yang diutarakan pelukis muda itu semakin menarik. Yang perlu kita lakukan adalah mencari sebuah lubang batu yang cekung untuk kita berlindung. Di sanalah kita akan mendapatkan kedamaian hati, betapapun gemuruhnya suasana di luar sana. Alangkah tepatnya apa yang disampaikan sang pelukis muda. Hidup kita memang terkadang dikelilingi kegaduhan. Kondisi keseharian kita tidak selamanya sejuk dan teduh. Maka orang yang menunggu dunia ini damai agar hatinya juga tenang, tentu akan lama sekali penantiannya itu. Oleh karena itu, Al-Quran mengajarkan kita untuk senantiasa berzikir, mengingat Allah siang dan malam. Mari kita simak dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi damai. Zikir adalah perlindungan bagi kita. Zikir akan mewariskan ketenangan dan keteduhan dalam hati. Banyak orang tidak merasa damai bukan karena ia tidak tinggal di pedesaan atau hidup di pegunungan, melainkan karena ia jauh dari zikir mengingat Allah.

pencerah jiwa. Biasakan berbagi. Di sebuah pantai, tinggal seorang nelayan dan keluarganya yang serba kekurangan. Suatu sore, karena tingginya ombak laut, sang nelayan tidak bisa melaut. Dengan uang seadanya, ia membelikan makanan buat keluarganya. Karena uang terbatas, ia hanya mampu membeli 2 nasi bungkus untuk keluarganya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan nenek pengemis beserta cucunya. Mereka meminta-minta karena sudah 5 hari belum makan. Karena iba, sang nelayan pun memberikan 2 nasi bungkus yang dia beli tadi. 1 bulan berlalu, tiba-tiba sang nelayan didatangi seorang pemuda. Pemuda tersebut adalah anak dari teman orang tua sang nelayan. Orang tua mereka dulu sempat bekerja di tempat yang sama. Suatu saat orang tua sang pemuda meminjam uang kepada orang tua sang nelayan untuk usaha. Dan saat ini usahanya sukses luar biasa. Sebagai ucapan terima kasih, sang pemuda ini menjalankan wasiat orang tuanya untuk mengembalikan pinjaman dan bagi hasil usaha serta saham usaha pada sang nelayan sebagai ahli waris. Singkat cerita, sang nelayan pun berubah menjadi orang kaya. Tapi sang nelayan tetap dermawan. Ia sering membantu menyekolahkan anak-anak tetangga yang tidak mampu, membantu pembangunan tempat ibadah, dan sebagainya. Suatu malam, sang nelayan bermimpi nyawanya sudah diambil oleh malaikat maut. Kemudian dia dibawa ke pengadilan akhirat. Setelah ditimbang antara amal baik dan amal buruknya, ternyata lebih berat amal buruknya, dan ia pun hendak dimasukkan ke neraka. Tiba-tiba ada seorang nenek tua yang maju ke depan dan berkata, ia pantas masuk surga, karena dulu ia pernah rela memberikan kami 2 bungkus nasi, walaupun ia dan keluarganya juga sedang kesusahan. Maka sang nelayan pun dimasukkan ke surga. Pendengar, seringkali kita enggan berbagi karena merasa sedang kesusahan. Padahal nilai kebaikan di mata Allah menjadi sangat istimewa jika kita tetap berbagi kebaikan dalam keadaan susah sekalipun. Bersama Allah bisa tersolusi dengan pasti, dan yakinlah Allah akan membalas kebaikan berlimpah.

Adik sana, selamat malam Minggu. Terima kasih masih bersama kami di Pro 4 Bengkulu. Kita tuntaskan lagu-lagu yang bernuansa Islami. Ada yang pai tiba di rumah, ya mungkin jak di jalan-jalan atau ada yang sempat ketiduran. Saking litak petangkung pai bangun. Selamat malam adik sana ya. Atau ada yang pai selesai pegawai. Selamat malam Minggu. Ada yang periode mandi mungkin dari olahraga petang tadi, sempat mandi, selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib yang beragama Islam. Azan maghrib telah berkumandang pada pukul 18 lewat 19 menit. Adik sanak, berikut kami temani suasana malam minggunya dengan lagu-lagu daerah kembali. Selamat malam minggu, semoga bahagia terus sama orang-orang tercinta.

Ada sana Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi penyelenggaraan Garuda Academy Years 2 setelah rangkaian pembelajaran tatap muka KORI 1.0 resmi berakhir. Menurutnya, program KO menjadi langkah strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mampu memperkuat ekosistem sepak bola nasional melalui kepemimpinan dan juga sistem yang berkelanjutan.

sumber masih lainnya di sana, banyak usulan pembangunan yang belum terrealisasi menjadi keluhan utama masyarakat dalam reses anggota DPRD Kota Bengkulu. Rebelita Fihri di kediaman Wakil Ketua 2 DPRD Kota Bengkulu. Hariko, warga dari daerah pemilihan Gading Cempaka, Sinyaran Pati meminta supaya aspirasi yang disampaikan benar-benar diperjuangkan hingga tahap pelaksanaan. Sekian kabar itu kami sampaikan jam 19 waktu Indonesia Barat. Selamat menikmati malam minggunya sama orang-orang tercinta.

Selamat malam di sana. Terima kasih masih ngandingkan siaran kami yang pay bergabung dengan kami. Selamat bergabung. Malam Minggu. Malming ada. Malming singkatan dari malam Minggu yang merujuk pada waktu Sabtu malam. Istilah gaul kus sering dipakai dalam percakapan sehari-hari di Indonesia aku. Kemana malming? Jadi kata gabungan dari malam dan minggu menunjuk ke waktu awal akhir pekan di sana, sering dipakai anak muda ataupun jemaah dewasa. Kegiatan umum malam minggu ini biasanya pergi berkencan, jalan-jalan dengan pasangan, ngedet lah kalau bahasa gaul kini ada sana, ada berkumpul nongkrong bersama kawan-kawan ataupun sahabat, menghabiskan waktu santai bersama keluarga di rumah ataupun di luar. Nah, kira-kira di sana, kalau di sana kemana malam minggu ini? Apa di rumah? Karena ada sejumlah di sana ya, kita sampaikan juga sana-sana kita risiko. Sejumlah alasan mengapa malam minggu tanpa ada kesepakatan tertulis disepakati sebagai waktu untuk seorang mengunjungi kekasihnya. Budaya ini sebenarnya datang dari dunia barat. Dilansir ya, enotafik.org bahwa sebelum era modern mulai dari jazirah Arab, Afrika, sebagian Eropa serta Asia menjadi wilayah kekuasaan Turki Utsmani. Hari Jumat ditetapkan sebagai hari libur, sementara wilayah Amerika Eropa yang dikuasai Britania Raya, Belanda, Prancis hingga Jerman, hari libur untuk para pekerja adalah satu pekan sekali, yaitu hari Minggu. Nah, kebiasaan libur di hari Minggu juga terjadi di Indonesia setelah VOC bangkrut karena korupsi pada 1799. Indonesia jatuh ke tangan kerajaan Belanda setahun setelahnya karena Belanda menetapkan libur sepekan sekali pada hari Minggu. Ketentuan ini juga berlaku di wilayah jajahannya termasuk Indonesia. Tuh di sana. Jadi, ngapo orang ini banyak malam minggu mengunjungi sana, saudara, atau berayak ke tempat pasangannya. Nah, karena besoknya libur di sana. Jadi, tidak begadang, aman. Tidak nginap juga pacar. Apa ke rumah sana, ke rumah mertua misalnya, atau ke rumah keluarga yang lainnya. Selamat malam minggu. Nikmati malam minggu dengan orang-orang tercinta. Kalau ada gawe, mungkin ada salahnya di sana berkunjung keluarga, makan bersama, beli martabak, bawa ke situ, oleh-oleh. Kalang keriangnya. Da. Yang kurang sehat, sedang sakit, semangat di sana. Ya, sakit ini adalah ujian dari Yang Maha Kuasa, yang sabar. Mudah-mudahan cepat sehat kembali dan pacak beraktivitas biasanya. Yang sehat, jaga kesehatan karena sehat cukup mahal di sana. Dan jangan lupa banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak kita berterima kasih atas kesehatan kita. Selamat malam minggu.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

Prompat FM. Prompat FM. 91,7 Prompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

22 ton kolang kaling ke Vietnam hasil bermitra dengan pelaku UMKM setempat. Kepala Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Bengkulu, Dr. Anda Betty Fajarwati, mengecekkan seluruh komoditas yang diekspor telah melalui pemeriksaan sesuai prosedur karantina.

Sementara soal banjir, kerusakan jalan, minimnya penerangan jalan umum, hingga layanan kesehatan menjadi aspirasi utama warga dalam reses anggota DPRD Kota Bengkulu. Emir Zaldi di Jalan Merpati 15, Kelurahan Ramahmur, Sabtu 1 Agustus 2020. Anggota DPRD Kota Bengkulu dari daerah pemilihan Muara Bengkulu dan juga Teluk Segala itu menyerap langsung berbagai keluhan masyarakat yang selama itu belum terselesaikan. Sekian kabar kita, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya Kondrahman.

Ada sana dengan berakhirnya kabar kita tadi, apakah sudah tuntas juga kebersamaan saya di Berno Sore? Jangan kemana-mana, malam minggunya dikawani oleh Donga Kamal ya. Sampai kelak jam 12 malam atau pukul 24. Selamat malam minggu di sana, ya tetap bersama kami di Perempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91.7 FM RRI Prom Pai Bengkulu ya di sana. Selamat malam di malam minggu iku. Apa kabar juga di sana? Semoga selalu sehat ya. Di malam minggu iku kemana kok kira-kira gitu kok. Apa masih bercewean dulu gitu malam minggu kok? Apa main ke Belunggu di sana? Di mana malam minggu iku biasanya rame terus ke Belunggu kok. Di mana RRI sendiri kan masih di kawasan Belunggu kok. Biasanya sampai tengah malam kok masih rame kok di sana. Dan juga di sana di malam minggu iku di sana bakal dikawani dengan saya Donga Kamal sampai jam 12 malam kelak. Dan kelak bakal kita buka requestan di sana, tapi setelah satu lagu iku kita dengarkan dulu satu hikayat drama legenda. Jadi setelah itu kelak baru requestan kita buka. Jadi bagi di sana yang lagi nak request agak sabar dikit di sana ya. Kita dengarkan dulu satu lagu itu sampai habis, terus kita dengarkan legenda.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Berendam Malam, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Prompare FM.
1: Ketika mendengar nama Fatmawati, salah satu pejuang wanita Indonesia yang sudah akrab di telinga masyarakat Indonesia. Ya, dia adalah seorang wanita Indonesia, putri Bengkulu yang berasal dari bumi Rafflesia.

0: Fatmawati yang bernama asli Fatimah lahir di Bengkulu 5 Februari 1923. Meninggal di Kuala Lumpur, Malaysia 14 Mei 1980 pada umur 57 tahun. Fatmawati adalah istri dari Presiden Indonesia pertama, Insinyur Soekarno Sang Proklamator. Fatmawati menjadi ibu negara Indonesia pertama dari tahun 1945 hingga tahun 1967. Yang sangat menarik dari sosok Ibu Fatmawati adalah ia juga dikenal akan jasanya dalam menjahit bendera pusaka, Sang Saka Merah Putih, yang turut dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Saat ini, masyarakat masih bisa melihat banyak peninggalan dan juga cerita dari perjuangan sang ibu negara dari sebuah rumah yang disebut Rumah Fatmawati. Dengan peninggalan barang-barang yang masih asli seperti kursi, baju, dan lain-lainnya, ini bisa menjadi bagian dari cerita perjuangan Ibu Fatmawati.
1: Kita di sini ekornya itu mesti jahit, tapi kalau yang boleh itunya tempat tidur dia. Ya, ada baju aslinya,
2: baju aslinya. Pribadi.
1: Ya, foto-fotonya lah, foto-foto asli dia, kan? Foto.
2: Ini kursi-kursi juga asli.
1: Iya, ini asli juga. Asli.
2: Jadi hampir semuanya barang-barangnya ini asli ya.

0: jaga peninggalan rumah Fatmawati yang sudah menjadi museum hingga rumah tersebut sangat terawat. Ia bercerita bahwa ibu negara lahir di rumah ini yang merupakan anak tunggal. Dan dari ceritanya pula diketahui bahwa hampir keseluruhan rumah juga masih sangat orisinil, hanya saja dipugar agar tetap terjaga.
1: Jadi dibangun itu pada tahun 1915. Jadi pada tahun 1990-an itu direnov untuk jadi museum ini. Gagasan itu gagasan dari Pak Gubernur. Waktu itu Pak Gubernurnya Ajis Ahmad. Jadi dia mencanangkan ini ke museum. Maka jadi museum sejak tahun 1990-an. Nah, sudah itu. Jadi kalau apa, Fatmawati itu sendiri lahirnya memang dari rumah ini. Lahir di rumah ini sampai dia nikah dengan Karno.

0: 15 tahun sudah Bapak Amanadin yang sudah memiliki banyak cucu ini dengan usianya 70 tahun sudah. Ini tidak menyurutkan niatnya untuk menjaga rumah Fatmawati sebagai rasa tanggung jawab yang begitu tulus. Sesuai dengan pesan dari Bapak Gubernur pada masa itu, untuk menjaga dan merawat rumah tersebut.
1: Saya sendiri sudah 15 tahun di sini, enggak ada bapaknya. Ya, kebetulan juga saya ini masih sepupu dengan beliau itu. Jadi bapak saya dan bapak dia saudara kandung. Bapak dia ternak nomor 2, bapak saya nomor 9 dari 11. Jadi di saya enggak apa-apa. Tapi kalau tamu kadang-kadang tuh ada yang merinding, ada yang itu. Waktu itu, waktu dibangun ini, Pak Gubernur itu berpesan, betul yang kakak sepupu saya sebelah ini dulu. Jadi sedapat mungkin yang nunggu ini menara ini masih keluarga. Nah, itu amanat Pak Gubernur waktu itu. Jadi kebetulan kakak sepupu saya itu meninggal pada 2004, jadi saya juga masuk pensiun, maka saya teruskan aja katanya, saya teruskan.

0: Fatmawati berasal dari pasangan Hasanuddin dan Siti Khadijah. Orang tuanya merupakan keturunan Putri Indrapura, salah seorang keluarga raja dari Kesultanan Indrapura, pesisir selatan Sumatera Barat. Ayahnya merupakan salah seorang pengusaha dan tokoh Muhammadiyah di Bengkulu. Meski begitu, sosok Fatmawati di keluarga sangat jauh dari kesan manja sebagai anak tunggal.
1: Kalau dia, saya kalau seluruh keluarga, dia tuh orang baik. Walaupun dia anak tunggal, dia tuh gak manja, gak neko-neko dengan orang tuanya. Jadi dia tuh, itu tadi, mandiri juga deh.

sebagai masyarakat Bengkulu sangat bangga terhadap Putri Bengkulu yang dengan berani mengukir sejarah saat Indonesia berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui cara menjahit bendera merah yang berarti berani dan putih yang berarti suci. Bendera merah putih sebagai lambang negara Indonesia. Tidak hanya itu, nama Fatmawati diabadikan untuk nama jalan dan nama bandar udara di Bengkulu. Yang terbaru, diresmikanlah patung di Simpang 5, yaitu Ibu Fatmawati sedang menjahit bendera merah putih didampingi sang suami, Insinyur Soekarno. Semoga jasa-jasa beliau selalu dikenang dan menambah kebanggaan masyarakat Bengkulu. Saya, Feby Prapitasari, untuk Pro 4 Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: akan penambahan alokasi LPG bersubsidi ukuran 3 kg guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Langkah tersebut juga dilakukan untuk mengantisipasi potensi kekurangan pasokan di sejumlah wilayah. Usulan penambahan kuota disampaikan setelah pemerintah daerah melakukan pemantauan terhadap distribusi LPG di beberapa agen penyalur pada 1 Agustus 2026. Hasil pemantauan menunjukkan pasokan masih berjalan, namun pemerintah menilai perlu dilakukan evaluasi agar alokasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Informasi selanjutnya, di sana jalur penghubung melalui kebun teh Kabawetan Kabupaten Kepayang menuju Kecamatan Sindang Dataran hingga Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong kini menjadi jalur alternatif bagi kendaraan yang melayani rute Bengkulu ke Lubuk Linggau. Keberadaan jalur tersebut mampu memangkas waktu tempuh perjalanan yang sebelumnya sekitar 3 jam menjadi sekitar 2 jam 15 menit. Pengemudi angkutan Bengkulu Lubuk Linggau mulai memanfaatkan jalur tersebut karena dinilai lebih efisien dibandingkan melewati jalur utama yang selama itu digunakan. Dan selain menghemat waktu perjalanan nanti sana, jalur alternatif itu juga mengurangi jarak tempuh sehingga biaya operasional kendaraan menjadi lebih efisien. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Nantikan kabar kita selanjutnya pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91.7 FM RRI Blompek Bengkulu. Di sana itu tadi satu lagu Tarumi Perasaan dari Fauzana yang mengantarkan kita hingga pukul 21.17 waktu Indonesia Barat. Dan gue di sana masuk juga requestan melalui WA Prompek gue di sana. Aduh dong kita dong Riko dari Tanah Patah. Apa kabar dong Riko? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan terus dengarkan dan nikmati Pro Empek Bengkulu. Riko Tanah Patah hadir di acara Senandung Bumi Merah Putih, request lagu Pusako Band. Judulnya Buntu. Salamnya untuk Inga Miranti yang tidak hadir dikarenakan ada jadwal agenda padat. Terima kasih. Oke, siap dong Riko. Yo, iku juga Inga Miranti kok lagi berhalangan hadir juga kok di malam iku. Karena satu dan lain hal yo. Mungkin di minggu depan dia bakal hadir insya Allah di sana. Dan belum ada juga masuk requestan dari adik sana yang lain. Jadi langsung aja kita putarkan requestan dari Dongariko, Pusako Band, Buntu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Tidak. Tolong. Tolong. Halo. Tolong ibu nak. Tidak.
1: Ibu kenapa bisa di sini?

Kimo Kajang merupakan salah satu cerita legenda yang ada di kalangan suku Tidung di daerah Kalimantan Utara, tepatnya di Kota Tarakan. Kimo merupakan sejenis kerang besar yang banyak terdapat di perairan sekitar Pulau Tarakan. Sedangkan kajang adalah atap perahu yang terbuat dari daun pohon nipah. Cerita legenda Kimo Kajang menceritakan tentang seorang anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Cerita legenda Kimo Kajang, persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan.

0: suatu kampung, tinggallah seorang ibu dan anak laki-laki yang bernama Alu yang hidup secara sederhana. Setiap hari sang ibu bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan Alu setiap hari hanya bermain. Hari-hari ibunya mencari ikan di sungai yang tidak jauh dari rumah mereka untuk dijadikan makanan.
1: Alu, ibu pergi dulu ya nak. Cari ikan buat makan kita nanti siang. Jangan main jauh-jauh ya. Ingat, sebelum waktunya makan siang, kamu sudah harus ada di rumah ya.
2: Iya bu, sudah. Pergi sana, hati-hati. Cari ikan yang banyak ya bu. Awas loh, nanti Alu lapar nih.
1: Kamu tuh. Ya sudah, ibu berangkat dulu ya.

Duh, sudah hampir siang. Tapi dari tadi masih satu ekor saja yang aku dapatkan. Bagaimana ini? Alung pasti marah. Ah, sudahlah. Aku coba cari lagi di sebelah sana. Semoga saja bisa dapat yang lebih banyak dan bisa kubawa pulang. Tapi kalau tidak juga, apa boleh buat? Aku masak sadanya saja dan bagi dua sama Alung. Ya, semoga dia mau mengerti.

0: Hingga kunjung waktunya makan siang pun tiba, dan akhirnya ibu pun memutuskan pulang ke rumah untuk mengolah ikan yang hanya satu ekor tersebut dijadikan sebagai lauk makan siang mereka.
1: Assalamualaikum. Alung, kamu di mana, Nak? Nih, ibu sudah pulang. Alung? Alung? Kemana anak ini? Kok belum pulang juga? Ah, iya. Sudah, aku masak saja dulu ikan ini. Kali aja sebentar lagi Alung pulang.

0: Sang ibu pun memutuskan untuk mencari ikan kembali di sungai agar bisa mendapatkan ikan yang lebih.
1: Alung, kamu bermain terus, nak, hingga lupa waktu untuk makan siang. Baiklah, aku akan mencari ikan kembali di sungai untuk tambahan lauk kita supaya bisa sampai malam.
0: Setelah sang ibu kembali pergi mencari ikan di sungai, Alung pun pulang ke rumah karena sudah kelelahan bermain dan kelaparan.
2: Wah, akhirnya makan siang juga. Tapi kok ikannya cuma satu ya? Kira-kira ibu sudah makan apa belum ya? Biarlah. Yang penting aku kenyang. Dan saatnya makan. Enak.
0: Akhirnya, Alung pun selesai makan dan kembali bermain lagi.
2: Asik, udah kenyang nih. Main lagi Lagian ibu juga lagi gak di rumah.
0: Sang ibu kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia terkejut dikarenakan semua masakannya dihabiskan oleh Alung. Ia pun kembali mencari sayuran yang dapat dijadikan lauk.
1: Ya Allah, nak, habis semua makanannya. Padahal ibu lapar sekali. Mana ikan di sungai juga tak kunjung dapat. Duh. Ya sudah, tak apa. Aku akan kembali mencari bahan makanan yang lain saja. Aku sudah tidak tahan lapar lagi. Aduh, lapar sekali.
0: Kemudian sang ibu kembali mencari bahan makanan yang lain untuk disantap. Dalam pencariannya, ia menemukan pepaya muda yang berada di pinggir tebing. Lalu sang ibu berupaya untuk mengambil buah pepaya tersebut. Namun naas, ibu terjatuh kemudian masuk ke dalam dasar sungai yang ada kimo kajangnya sehingga ia ditelan.
1: Tidak, tolong.
0: Sayup-sayup sang anak mendengar suara ibunya memanggil-manggil anaknya.
2: Sepertinya aku mendengar suara ibu, tapi di mana ya?
0: Sang anak pun berlari mencari sumber suara. Alangkah terkagetnya ia melihat ibunya hampir seluruh badannya ditelan kimo kajang. Dan Alung pun berlari mengejar ibunya. Akan tetapi setelah ia mendekat, sang ibu hanya tersisa rambut. Kemudian Alung sempat bertanya pada ibunya, mengapa hal ini bisa terjadi?

0: Ibu telah kepuhunan, nak, karena tidak sempat memakan hidangan makan siang tadi.
1: Tidak, Bu. Tidak. Jangan pergi. Jangan tinggalin Alung, Bu. Alung sama siapa? Alung gak mau sendirian. Maafin Alung, Bu. Maafin Alung.
2: Akhirnya, ibu pun tenggelam dan meninggal. Alung pun terpaksa hidup sendirian untuk bertahan hidup. Demikian cerita legenda Ki Mo Kajang, persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Sampai jumpa.
3: Halo, assalamualaikum, dengan siapa?
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
4: Dari Hamzah Yusuf di Jambi.
3: Apa kabar Pak Hamzah Yusuf?
4: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah ya. Baik.
4: Lama sudah apa sih? Sampai stok ke perempat Bengkulu. Ini dengan Bang Kamal kan?
3: Iya betul. Lagi dengan saya Kamal di malam minggu ini Pak Yusuf.
4: Malam mingguan ya.
3: Pak Yusuf tidak jalan-jalan nih malam minggu.
4: Lagunya apa ya?
3: Malam ini lagi lagu-lagu Bengkulu.
4: Lagu Bengkulu. Kalau lagu Bengkulu apa ya? Gadis Impian.
3: Apa Pak Yusuf?
4: Gadis Impian ada ya?
3: Gadis Impian. Oke, ini ada salam-salam juga dah, Pak Hamzah Yusuf.
4: Ada ya lagunya.
3: Gadis Impian dari siapa nih?
4: Gak tahu siapa penyanyinya. Cuma okay. Cewek, salah. Cewek apa cowok ya?
3: Oke, Pak Hamzah Yusuf. Oke. Gadis salam, Impian.
4: Salam. Ya, salam-salamnya pertama sekali intinya Bang Kama. Selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
3: Iya.
4: Kemudian ada Mama Dadang, ada Riko. Riko sudah masuk ya?
3: Udah, tadi jam berapa? Pas jam 9 tadi masuk requestan dari Bang Riko.
4: Ya, tentunya Bang Riko, selamat malam.
3: Selamat malam.
4: Ada juga Ayah Puput ya, selamat malam, selamat beristirahat, semoga sehat selalu.
3: Amin.
4: So, kemudian ada siapa yang dari Riau ya? Ani,
3: Ani. Oh, ya. Ani.
4: Ani ya. Selamat malam. Semoga sehat selalu. Untuk semua lah tanpa terkecuali dari A sampai Z. Selamat malam untuknya Bang Riko. Bang Amal, selamat malam. Semoga sehat selalu. Terima kasih banyak.
3: Amin.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Yusuf dari Jambi yang lah gabungan dengan kita di sana di malam minggu iko. Iko mungkin kita putarkan dulu satu lagu Pak Hamzah Yusuf yo. Setelah jam 10 klak karena ada kabar kita biar tidak terpotong lagunya kan. Klak kalau belum ada requestan langsung kita putarkan. Oke di sana iko kita dengarkan dulu lagu selanjutnya dari Kota Bengkulu, Uncu Ndak Kemano.

0: Kompan FM.
1: Di sana PT Pertamina Persero kembali melakukan penyesuaian harga bahan bakar khusus atau BBK yang mulai berlaku pada 1 Agustus 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Penyesuaian itu diumumkan melalui akun mypertamina.id dan berlaku untuk seluruh wilayah termasuk Provinsi Bengkulu.

0: per liternya. Berbeda dengan jenis bensin, harga BBM jenis solar non subsidi tidak mengalami perubahan pada periode eko. Di sana Dexlite tetap berada di harga 20.150 perak per liter. Hal yang sama juga terjadi pada Pertamina Dex yang tidak mengalami penyesuaian harga. BBM jenis eko tetap dipatok di angka 21.650 per liter untuk wilayah Bengkulu. Penyesuaian BBM non subsidi oleh Pertamina dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Di antaranya juga adalah tren harga minyak dunia serta nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Untuk informasi selengkapnya di sana langsung aja bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan nantikan kabar itu selanjutnya di sana pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

91.7 FM RR Pompei Bungkulu. Hadi sana, ikut tadi lah masuk requestan dari Pak Yusuf di Jambi yang request lagu dari daerah Bungkulu, Gadis Impian. Langsung aja kita dengarkan bersama.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Brendo Malam, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngowahi jeneng warisane Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah karena warisan dari orang tua.
2: Pro 4 FM.

0: Rompad FM.
1: Kabar kita.
2: Di sana PT Hurnindo Segala Persada, eksportir utama kolang-kaling asal Kabupaten Rejang Lebong, rutin melakukan ekspor selama kurang lebih 3 tahun belakang. Terbaru, UMKIKO mengirimkan 22 ton kolang-kaling ke Vietnam hasil bermitra dengan pelaku UMKM setempat di sana. Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan atau BKHIT Bengkulu, Dokter Hewan Betty Fajarwati mengatakan seluruh komoditas yang diekspor telah melalui pemeriksaan sesuai prosedur karantina. Dan pemeriksaan pun dilakukan mulai dari dokumen hingga kondisi fisik komoditas sebelum diterbitkan sertifikat kesehatan. Informasi selanjutnya di sana, Pengurus Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Provinsi Bengkulu menggelar kejuaraan provinsi atau Kejurprov Ta Catur tahun 2026 pada 1 hingga 2 Agustus di kantor perwakilan DPD RI Provinsi Bengkulu. Kejuaraan itu menjadi ajang seleksi atlet yang akan memperkuat Bengkulu pada kejuaraan nasional atau Kejurnas Catur di Serang, Banten pada Oktober 2026 mendatang.

0: Itu dia di sana kabar Kito terakhir di Hari Iko, dan juga kabar Kito itu menutup requestan Hari Iko di sana. Nah, di sana bisa request lagi besok di sana yo untuk Hari Iko. Saya tutup requestan setelah kabar Kito jam 11 Iko. Tapi siaran Kito masih bakal tetap berlanjut hingga pukul 12 kelak di sana atau pukul 00 kelak. Jadi terus bersama kami dan ngandingkan terus Rere Prompek Bengkulu 91,7 FM.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu.
0: Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.
2: Perompat FM 91,7, Suara Budaya untuk

0: Remom adalah salah satu tarian untuk penyambutan tamu agung yang ditampilkan baik oleh satu atau banyak penari berasal dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Menurut sejarah, tari Remom merupakan tari yang khusus dibawakan oleh penari laki-laki. Ini berkaitan dengan lakon yang dibawakan dalam tarian ini. Pertunjukan tari Remo umumnya menampilkan kisah pangeran yang berjuang dalam sebuah medan pertempuran. Sehingga sisi kemaskulinan penari sangat dibutuhkan dalam penampilan tarian ini. Seiring berjalannya waktu, fungsi dari tari Remo pun mulai beralih. Dari pembuka pertunjukan ludruk menjadi tarian penyambutan tamu, khususnya tamu-tamu kenegaraan. Selain itu, tari Remo juga sering ditampilkan dalam festival kesenian daerah sebagai upaya untuk melestarikan budaya Jawa Timur. Oleh karena itulah, kini tari Remo tidak hanya dibawakan oleh penari pria, namun juga oleh penari wanita.
1: Berendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.

0: Tari Bambangan Cakil merupakan salah satu tari klasik yang ada di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Tari ini sebenarnya diadopsi dari salah satu adegan yang ada dalam pementasan wayang kulit, yaitu adegan Perang Kembang. Tari ini menceritakan perang antara kesatria melawan raksasa. Kesatria adalah tokoh yang bersifat halus dan lemah lembut, sedangkan raksasa menggambarkan tokoh yang kasar dan beringas. Di dalam pementasan wayang kulit, adegan Perang Kembang ini biasanya keluar di tengah-tengah atau di patet sanga. Perang antara kesatria Bambangan melawan raksasa ini sangat atraktif. Dalam adegan ini juga bisa digunakan sebagai tempat penilaian seorang dalang dalam menggerakkan wayang. Makna yang terkandung dalam tarian ini adalah bahwa segala bentuk kejahatan pasti akan kalah dengan kebaikan.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.
1: Pro 4 Bengkulu, Suara Budaya Nusantara.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane.
0: Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

kata bijak suku Jawa. Urep iku urup. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.

Arisana, terima kasih telah mengikuti dan mendengarkan RRI Prompat sepanjang hari ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya mendengarkan Prompat RRI Bengkulu. Saya Donga Kamal, mewakili kerabat kerja yang bertugas pada hari ini, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 4. Mengudara melalui FM 91,7 MHz. Selamat beristirahat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi di sana, dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 4, mengudara melalui FM 91,7 MHz, kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi Minggu, 2 Agustus 2026. Di sana selama mendengarkan program-program kami sepanjang hari ini, sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan, menyehatkan, melindungi kita sampai dengan detik ini kita dapat bersua. Dan lebih dari itu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik, panduan-panduan untuk menjalani kehidupan di dunia ini agar mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa kita bawa pulang menghadap Allah pada hari kiamat kelak, insyaAllah. Kali ini kita ingin berbagi pesan yang sangat singkat. Yang dalam singkat ini kita ingin mengingatkan baik kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua tentang satu bagian dari ayat Al-Quran yang kiranya penting kita renungi, yaitu Quran surah ke-81 At-Takwir di ayat ke-26 saat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, maka engkau itu sesungguhnya mau kemana? Ayat yang singkat tapi begitu padat dan sangat mendalam, memberikan satu kesan yang cukup menusuk ke dalam jiwa setiap manusia. Pertanyaan yang datang langsung dari pencipta kita, sesungguhnya engkau mau kemana? Allah sudah menjelaskan mengapa kita diciptakan. Allah sudah memberikan jalan kehidupan bagi kita dan menerangkan konsekuensi di balik pilihan-pilihan yang kita tetapkan untuk menempuh jalan-jalan yang dimaksudkan. Bila benar, resikonya seperti ini. Bila salah, konsekuensinya demikian. Maka, di antara sekian manusia yang telah mengetahui semua konsekuensi itu, terkadang masih mengedepankan bujukan-bujukan atau bahkan pengaruh-pengaruh nafsunya agar bergeser dari nilai-nilai kebaikan, bahkan nilai kemanusiaan yang telah Allah tetapkan. Ketika Allah menyampaikan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menaati aku, untuk beribadah kepada aku. Jadi sifat menjalani kehidupan di muka bumi ini adalah dilandaskan pada kepatuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepatuhan itulah yang disebut dengan ibadah. Patuh, tunduk, patuh, bahasa Arabnya itu disebut dengan Islam. Jadi Islam dalam pengertian etimologi secara bahasa artinya tunduk, patuh, taat. Orangnya disebut dengan Muslim. Jadi setiap manusia itu konsekuensinya memang mesti patuh, tunduk dan taat kepada sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya agar menaati Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan sebagai ibadah. Jadi kita dari bangun tidur sampai tidur itu sejatinya adalah memetakan kurikulum untuk menaati Allah dalam bingkai ibadah. Dilatih dalam bentuk ritual. Ritual itu untuk mengaktifkan titik spiritual kita, titik ruh kita. Segala yang terkait dengan ruh disebut rohani. Jadi dalam diri kita ini ada spiritnya, ada rohnya. Dan itu adalah titik latihan pertama untuk mengaktifkan ya titik-titik kebertuhanan. Jadi ketika Allah sampaikan, tidaklah aku ciptakan engkau kecuali untuk menaatiku. Nah titik ketaatan itu yang disebut dengan titik ritualnya. Ibadahnya ibadah ritual, ya keadaannya keadaan spiritual, itu yang penting kita aktifkan dulu. Itu sebabnya diminta kita sholat untuk mengoneksikan diri kita, mengaktifkan sinyal itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sang pencipta. Sehingga ketika terkoneksi, terbangun kesadaran dari dalam diri kita sebagai sebuah fitrah. Nanti kesadaran itu yang akan membimbing bagian dari sifat intelektual kita. Titik intelektual, ya IQ itu, ya intellectual equation. Kemudian nanti titik fisik kita, physical equation. Jadi nanti yang menggerakkan adalah titik spiritualnya. Ini yang memberi perintah. Kalau akal itu masih objektifnya normal saja. Karena dia hanya mengkonstruksikan pikiran. mengolah data, ya, jadi informasi, informasi menjadi knowledge. Knowledge itu yang akan diteruskan kepada fisik untuk dieksekusi. Ya, bagaimana nanti lisan bicara? Seperti apa konstruksi bicaranya? Mengatur katanya bagaimana? Memilihnya seperti apa? Menjelaskannya bagaimana? Tapi perintah untuk melakukan itu sumbernya dari sini. Ya, dari titik terdalam ya. Di dalam itu cuma ada dua. Ada jiwa takwa, ada jiwa fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa takwaha. Maka di dalam diri manusia itu, di titik paling dalamnya itu, ada nilai kebaikan, disebut dengan takwa, karakter moral kebaikan. Ada yang buruk disebut dengan fujur. Nama lainnya disebut dengan nafsu. Karena dari fujur keluar. Su melewati nafas. Nafas ketemu su, jadi nafsu. Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarni'un nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Maka semua tindakan kita, menatap, mendengar, berbicara, bertutur, sampai dengan berjalan, ujung kepala sampai ujung kaki, yang kita jadikan sebagai bagian dari perangkat beraktivitas itu, semua tatanannya, perintahnya, kalau tidak dari takwa, adalah dari fujur. Kalau bukan dari sifat baik, sifat buruk yang bersumber dari nafsunya. Maka semua kegiatan yang kita desain dalam setiap hari itu, kita tata. Dan Allah tanya, baik, engkau untuk apa bekerja? Ya Allah, saya ingin mencari rezeki. Baik, bagus. Untuk dapat uang. Setelah dapat uang, mau kemana? Pengen kaya. Setelah kaya, mau ngapain? Beli ini, beli itu. Setelah itu, mau ngapain? Ditanya terus sampai ujungnya. Fa'ina tadhabun. Sampai ke titik puncaknya. Kalau kamu sudah meraih apa yang kamu inginkan itu, harta sudah banyak, terkumpul, sudah mewah, rumah sudah megah, mobil melimpah, hidup juga kaya begitu rupa, terus mau ngapain? Ya. Maka orang-orang yang bingung, pada akhirnya, dia mencari-cari ketenangan. Akhirnya balik lagi, sudah kaya segala rupa, cuma cari ketenangan, akhirnya balik lagi ke desa, nyewa gubuk, nanam kangkung, nanam cabai. Terus kalau memang dengan seperti itu bisa bahagia, kenapa selama ini kerja keras mendapatkan sesuatu yang dikumpulkan? Balik ditanya. Kamu kedudukan pengen jadi apa? Terus, yang di militer pengen dapat bintang, 1, 2, 3, 4, kalau perlu jenderal besar, bintang 5. Setelah itu mau ngapain? Mau diarahkan kemana semua itu? Karena pada akhirnya semua bintang akan berguguran. Ya, wafat juga, meninggal juga. Kalau sudah selesai, purna selesai. Demikian yang punya ilmu, punya jabatan, macam-macam. Mau diapain? Ya, ketika semua titik itu mencapai pada titik jenuhnya, di akhir itu akan balik kan. Ya, jabatan purna, harta juga jenuh. Ya. Nah, di titik itu kita disadarkan. Ditanya, mau kemana? Maka dijawablah dengan jawaban yang sangat mendalam. Inni dhahibun ila rabbi. Saya hadir. Yang terbaik adalah katakan, saya ini menyiapkan bekal untuk berjumpa dengan Rabbku. Itu jawaban yang paling indah. Ya, jadi kalau ditanya, mau kemana hidup ini? Kata Quran jawab, aku menyiapkan bekal untuk kembali dan berjumpa dengan Rabbku yang telah menciptaku. Dari situlah kemudian Allah katakan, aku berikan petunjuk kalau begitu. Ya, Din. Ya, aku berikan petunjuk, kata Allah. Jadi orang-orang yang menyiapkan semua aktivitasnya dan dia lakukan untuk Allah, berjumpa dengan Allah, maka Allah akan berikan petunjuk dalam setiap aktivitas kehidupannya. Diberi petunjuk bagaimana mata memandang, telinga mendengar, lisan bicara, sampai kaki berjalan. Sehingga dia betul-betul menjadi pengabdi dari Rabbnya yang maha menyayanginya. Pengabdi disebut dengan abdun, jamaknya disebut dengan ibadun. Yang maha menyayangi disebut Rahman, maka disebutlah dia dengan ibadur Rahman. Wa ibadur Rahman alladzina yamshuna alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Demikian di surah Al-Furqan itu. Itulah puncak yang mesti kita ikhtiarkan dalam kehidupan yang kita selalu sampaikan dan komitmenkan sejak bangun tidur. Dan kita katakan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih ya Allah, segala puji hanya milikmu yang telah memberi kesempatan hamba menjalani kehidupan. Padahal engkau telah tahan nyawa hamba tadi dalam tidur. Sesuai ajal kau berikan kesempatan. Hamba berjanji ya Allah, hamba akan menyebar beraktivitas untuk mencari bekal menghadapmu. Saudara-saudariku, sedalam, sejauh, sebanyak kegiatan, aktivitas, jabatan yang telah kita kumpulkan, harta benda, pengetahuan, sampai detik ini, apakah betul-betul sudah kita siapkan sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah? Atau hanya sekedar mengumpulkan semua itu tanpa arah, yang pada akhirnya bertemu dengan kejenuhan kembali. Jumat saat manusia pertama diciptakan, diturunkan, di surga mengawali misi di dunia, diwafatkan, dan di titik itu kita akan berpisah dengan dunia. Saat azan berkumandang, nampak jelas seluruhnya. Semoga Allah muliakan kita. Selamat merenung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai, dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa menjadikan dunia tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusannya yang menyatu, dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi.

dengan namamu, ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyingkirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya. Pro 4 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar salat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat, meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin, 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya, 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir."

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, 'Seandainya aku lakukan demikian dan demikian.' Akan tetapi, hendaklah kau katakan, 'Ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi.'" Karena perkataan "lau", seandainya, dapat membuka pintu setan.

Brondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Brondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

91,7 FM Perempat Bengkulu di sana. Selamat pagi. Apa kabar di sana di Berondo pagi hari ko? Semoga sehat yo. Dan Riri ngawani di sana di Minggu pagi ko hingga pukul 10 pagi kelak. Jadi tentu saja dengan informasi dan juga lagu-lagu yang sudah Riri siapkan.

0: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Brendo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.
1: Kanak pun banyak pasalnya, pasal dalam kanak buah dan jadi masing-masing punya daerah kayak Kaharuba. Jadi justru itu makanya kami sekarang Pulau Enggano orang Enggano punya. Jadi jangan sembrono. Nanti akibatnya, sebab dampaknya nanti kembali ke kanak pung nanti. Tak kena kamu di situ. Lidah terjolor, enggak bisa masuk lagi.
2: Dengan sangat hati-hati, Pak Johansen Kak Ruby, laki-laki berusia 72 tahun yang merupakan warga lokal Pulau Enggano, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, menceritakan tentang peranan kanak pua, sebutan untuk roh leluhur mereka yang diyakini menjaga orang di pulau, juga tempat-tempat tertentu yang dianggap sakral oleh masyarakat adat setempat. Kanak pua dikatakan kepala pintu suku Kaarubi ini memiliki wilayah bersemayam di hutan-hutan adat, di pinggiran pantai atau pesisir pulau, maupun di sumber-sumber air seperti sungai atau mata air yang berada di goa-goa pulau. Sehingga untuk memasuki kawasan tersebut perlu dilakukan penghormatan khusus. Izin masuk dengan ritual melibatkan pemuka adat, serta mengikuti norma-norma adat yang tidak boleh dilanggar bila tidak ingin celaka atau tertimpa musibah.
3: Apa yang ininya Pak, yang dirasakan orang yang memang kena tuh?
1: Itu kadang dia sesak nafas. Bahasanya, kalau kita sekarang, kalau bahasa dulu, ditubuk deh, tak, sakit kepala kita. Dia tenju. Ya, jadi keluhan kita sakit kau. Waktu sakit itu, salah itu kita jamah nanti. Kalau dia sesak nafas, mungkin dia terjangnya oleh kanak pun. Kira itu.
3: Tapi ada yang sampai meninggal karena kanak pun.
1: Tahun berapa itu di Banyak Sari banyak.
3: Karena kejadian apa itu?
1: Buka-buka lahan bekas kampung.

0: keberadaan Kanapuha bagi masyarakat adat Enggano bukan hanya sekedar dongeng pengantar tidur atau cerita rakyat. Namun mitologi ini benar-benar mengandung kesan magis, bahkan tumbal jiwa dan nyawa bagi pelanggarnya. Hal ini juga dibenarkan Milson Kaitora, koordinator kepala suku Pulau Enggano atau masyarakat menyebutnya Pak Abuki, yang mengisahkan dirinya pernah menguji keberadaan Kanapuha ketika melakukan larangan tetua terdahulu, yang bila membuka kerang kima dan menghamparkan cangkang kerang di pantai, dipercaya bisa memanggil badai. Demikian dengan larangan memukul bagian pangkal pohon besar yang juga bisa berdampak badai. Dampak buruk yang dialami atau dirasakan orang yang melanggar diakui sebagai peranan Kanapuha yang menegur atau tidak suka dengan tindakan tersebut.
1: Jadi kalau kita tebang-tebang kayu di pinggir pantai, itu pasti badai itu. Badai besar itu.
2: Itu memang dari dulu ceritanya seperti itu. Disampaikannya seperti itu.
1: Cerita dan memang papa yang sudah pernah saya alami. Ya, saya pengen tahu. Ya, waktu itu saya kan masih muda. Ya, nakal-nakal lah. Ya, karena ada informasi seperti itu, kita pengen tahu kan. Kita lakukan. Ya, kenyataan badai.
0: Dengan kepercayaan tersebut, secara tidak langsung dikatakan Pak Abuki, wilayah-wilayah yang dikenal sebagai tempat Kanapuha berada masih tetap menjadi tempat-tempat keramat yang dihormati serta ditakuti masyarakat. Bahkan kepada pendatang pun, masyarakat lokal terkadang memberikan peringatan khusus untuk turut menjaga dan menghormati tempat bersemayam roro leluhur mereka agar tidak melakukan tindakan tidak pantas atau dilarang, seperti melanggar aturan masuk dan merusak kawasan hutan adat, buang air besar atau kecil di sumber air atau hutan, atau hal sepele, sekedar tidak menjaga ucapan.
1: Memang kenyataan di sini nih, ya dulu itu memang kenyataan. Jadi nggak bisa asal sembarang buang air, mising itu nggak boleh. Jadi kita mising di situ itu pasti kena itu. Nggak bisa hidup, pasti kena itu. Nanti ada yang bisa ngobatnya, tertentu orangnya. Jadi tidak kayak baca tidak. Ngomong dengan leluhur itu aja, langsung sembuh itu.
0: Milson Kaitora pun juga mengakui, dengan adanya kawasan yang dianggap sakral menjadi tempat Kanapuha, kelestariannya lebih terjaga. Walaupun seiring waktu pengenalan tentang agama oleh masyarakat setempat, juga perlahan menggeser kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan roh leluhur tersebut. Hal ini menyebabkan adanya pelanggaran memasuki kawasan Kanapuha, walaupun terkadang berimbas, kejadian di luar nalar pun dialami para pelanggarnya, baik bagi masyarakat asli maupun pendatang. Bahkan Milson Kaitora mengatakan, dampak Kanapuha akan dirasakan bagi orang-orang yang diduga berniat datang ke pulau untuk mengeruk keuntungan berlebih, seperti yang baru-baru ini terjadi ketika dua kapal besar tenggelam dan karam di sekitaran perairan Enggano.
1: Jadi itulah, penghuni Pulau Enggano ini luar biasa. Jadi memang penghuni Pulau Enggano tidak mau kalau orang pendatang itu mau mengambil kekayaan di sini. Menguasai. Itu tidak mau.
0: Profesor Dr. Insinyur Agus Susatya, Akademisi Konservasi Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu mengatakan, Kanapuha di Pulau Enggano merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat adat setempat. Kearifan lokal dalam teori ekologi manusia atau ekologi dalam atau deep ekologi, dijelaskan Agus Susatya, adalah cara pandang dari masyarakat dengan lingkungannya yang diterapkan dan masuk dalam sistem budaya masyarakat.
3: Saya sebenarnya apresiasi dengan kearifan-kearifan lokal itu. Karena itu adalah, kalau kita bicara ekologi ya, itu bagaimana masyarakat lokal itu menempatkan dia dalam sistem ekologi di lokasi itu. Artinya kalau sistem, kalau elemen lain berubah, dia akan kena.
0: Pada masyarakat adat, kearifan lokal yang terbentuk dipastikan berkaitan dengan lingkungan tempat hidup mereka dan berlangsung sejak nenek moyang atau pengalaman masa lalu yang dijaga sampai saat ini.
3: Makanya sebut arif ya. Arif itu kan wise ya. Bagaimana mengelola lingkungan secara bagus. Itu proses panjang. Proses panjang bagaimana dia interaksi dengan alam, kemudian lama, kemudian masuk dalam tatanan budaya dan dan sosial di masyarakat itu. Makanya dia tidak banyak bicara tentang komersialisasi.
0: Sebagaimana disebut kearifan lokal, masyarakat juga melakukan pengaturan dengan bijaksana, baik dalam pengelolaan sumber daya alam mereka maupun kehidupan sosialnya. Demikian Kanak Puha bagi masyarakat Enggano atau kearifan lokal lainnya berperan juga menjaga potensi alam. Karena pengalaman tersebut berdasarkan hasil interaksi manusia menyesuaikan diri dengan alamnya dalam waktu yang lama, yang kemudian disampaikan kepada generasi berikutnya dalam bentuk tatanan budaya dan sosial masyarakat.
3: Dari proses itu, ada kecenderungan bahwa kearifan lokal itu lebih cocok untuk mengelola di kawasan itu. Karena pengalaman dia panjang, satu. Interaksinya dimasukkan dalam tatanan sosial dan budaya.
0: Kearifan lokal yang juga identik dengan bahasa-bahasa mistis, melibatkan peranan roh leluhur seperti Kanak Puha di Pulau Enggano, merupakan bahasa komunikasi yang digunakan masyarakat adat terdahulu, sehingga lebih mudah mengerti atau tujuan dari komunikasi itu tersampaikan. Dan khusus di Pulau Enggano, kearifan lokal ini mengambil peranan penting dalam menjaga keharmonisan manusia dengan alamnya. Apalagi Pulau Enggano yang merupakan pulau karang atau kars atau kapur, kestabilan lingkungannya, terutama hutan, harus terjaga untuk menjamin kelangsungan hidup di pulau tersebut.
3: Ekosistem kars itu adalah ekosistem yang unik. Dan itu tumbuhan dan tanah itu menjadi satu kesatuan. Tata air itu kan tergantung dari tumbuhan. Bayangin kalau nggak ada tumbuhan, apa itu? Ekosistem kars itu ya ekosistem yang relatif rentang ya. Dibanding ekosistem daratan di Bengkulu. Bengkulu kan bukan darat. Jadi tata airnya itu menjadi bagian penting untuk itu.
0: Di sisi lain, kesadaran masyarakat untuk menjaga kawasan lestari dengan kearifan lokalnya di pulau itu juga diakui Camat Enggano Susanto yang dirembukan dalam aturan-aturan adat. Sehingga terjadi kolaborasi antara pemerintah daerah melalui kecamatan dan perangkat-perangkat pendukung lainnya, serta lembaga adat yang mengakomodir 6 suku di pulau tersebut. Seperti aturan pengelolaan areal hanya dilakukan dengan jarak 3 km dari jalan poros desa ke arah hutan, serta menyisakan minimal 50 meter vegetasi pantai ke arah laut atau 100 meter daerah aliran sungai, tidak boleh dijadikan lahan perkebunan dan pertanian.
4: Untuk menjaga kelestarian alam Enggano, terutama yang kawasan daerah kawasan, pinggiran aliran sungai, kemudian pinggiran pantai, tentunya kita selalu menyampaikan kepada seluruh pemerintahan desa untuk disampaikan ke masyarakatnya, ada ketentuan-ketentuan. Alhamdulillah sejauh ini mereka patuh, namun juga ada juga yang mungkin keterbatasan wawasan mereka tetap juga ada, tapi persentasenya tidak banyak.
0: Kearifan lokal masyarakat adat Enggano dalam mengelola dan menjaga kawasan hutan, baik hutan konservasi seperti cagar alam dan taman buru, serta hutan lindung dan hutan produksi terbatas yang secara hukum juga menjadi kawasan dilindungi maupun kawasan-kawasan pinggir pantai dan sungai. Dikatakan Kepala Konservasi Wilayah 1 Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bengkulu Said Jauhari sudah menjadi kesadaran kolektif. Karena masyarakat tahu, kerusakan alam dan lingkungan di Enggano bisa berdampak buruk pada kelangsungan hidup mereka di pulau. Sejak penetapan kawasan konservasi di pulau itu yakni Cagar Alam Sungai Bahewo, Cagar Alam Teluk Lowe, Cagar Alam Kiyoyo 1 dan 2, serta Taman Buru Gunung Nanua, kondisinya sampai saat ini diakui masih terjaga, tanpa ada aktivitas perambahan.
5: Semuanya kawasan yang ada di Enggano di bawah pengelolaan KSDA itu lebih kurang 9.000 hektar. Ya, dengan fungsi itu yang saya bilang cagar alam dan taman buru. Nah, tutupan lahannya masih bagus ya. Masih bagus, relatif bagus. Ya, tidak ada indikasi ada perambahan. Karena kalau kita lihat di Enggano, di luar dari kawasan hutan yang ditunjuk oleh pemerintah, masih banyak hutannya.
0: Demikian disampaikan Kepala KPHL Bukit Daun Yudi Riswanda terhadap wilayah hutan lindung Koko Buah-Buah dan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni yang menjadi tanggung jawab dan pengawasan mereka. Secara umum, kondisinya masih baik. Hanya saja sejak adanya pembukaan jalan buldoser memasuki kawasan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni, membelah kawasan hutan dari desa Malakoni menuju daerah sebalik pulau, dikhawatirkan bisa berdampak terhadap kerusakan hutan dengan pembukaan lahan pertanian di sisi kiri kanan jalan.
6: Kalau di identifikasi kami, saat ini sepertinya kawasan hutan itu belum ada yang diganggu untuk areal perkebunan oleh masyarakat. Cuman ada satu tadi yang saya sampaikan, ada jalan yang dibuka oleh desa Poho yang kami khawatirkan dengan adanya akses jalan itu nanti akan terjadi pembukaan lahan di dalam kawasan hutan. Gitu.
0: Namun menurut Yudi Riswanda, adanya kearifan lokal masyarakat yang masih menempatkan kawasan hutan sebagai areal sakral leluhur masih cukup efektif untuk menekan laju pembukaan hutan dalam kawasan tersebut. Hal ini juga diperkuat kejadian meninggalnya salah seorang penanggung jawab proyek pembangunan jalan buldoser yang dipercaya masyarakat karena melanggar kawasan larangan kanak pua sehingga menimbulkan kematian tidak wajar, sebagaimana disampaikan Johansen ke Arubi sebelumnya.
7: Ah, disitulah Bapak duluan ke Enggano, saya nanti datang baru kita laksanakan perdamaian bahasanya. Oke Pak, saya turun ke Bengkulu jam 10 malam hari Sabtu, malam Minggu sampai hari Senin ke Enggano, ya. Senin sore, sampai sini Selasa pagi, jam 5 ada telepon berita dari Padang, almarhum.
2: Itu kaitan dengan kanapu juga ya, tapi ya, di kawasan hutan.
7: Besar, buka jalan cepat. Memang lintasan kanapu itu. Kesian Bapak.
0: Terkait kondisi kawasan hutan di Enggano yang masih terjaga baik karena pengaruh kearifan lokal masyarakat setempat, khususnya peranan kanak puha, di samping pengawasan dari pihak instansi terkait, juga terungkap melalui data pihak Yayasan Genesis Bengkulu. Direktur Yayasan Genesis Bengkulu, Egy Ade Saputra, menyampaikan dari hasil analisis citra satelit yang dilakukan pihaknya, yang juga tergabung dalam Map Biomas Indonesia, menampilkan dalam 22 tahun berjalan dari tahun 2000 sampai tahun 2022, terjadi perubahan tutupan lahan di masing-masing kawasan hutan dan non-hutan yang ada di Enggano. Dengan rincian, formasi hutan mengalami peningkatan dari 13.514,20 hektar tahun 2000 menjadi 13.588,86 di tahun 2022 atau meningkat 74,66 hektar. Mangrove dari 2.049,78 hektar tahun 2000 menjadi 2.107,83 hektar tahun 2022 atau meningkat 58,05 hektar. Tumbuhan non-hutan dari 60,24 hektar menjadi 45 hektar atau luasannya berkurang 15,24 hektar. Pertanian lainnya 263,93 hektar menjadi 200,26 hektar atau berkurang 63,67 hektar. Non-vegetasi 54,45 hektar menjadi 6,33 hektar atau berkurang 48,12 hektar. Non-vegetasi 54,45 hektar menjadi 6,33 hektar atau berkurang 48,12 hektar. Tubuh air 22,84 hektar menjadi 17,18 hektar atau berkurang 5,66 hektar.
8: Kalau kita lihat di tahun 2022 ada pengurangan, Kak.
2: Pengurangan apa?
8: Lahan pertaniannya. Oh. Contoh kami menemukan di Taman Guru Gunung Nanua yang di tahun 2000 kami menemukan dia ada 229 hektar, tapi di tahun 2022 lahan pertaniannya sudah mulai berkurang. Ada jumlahnya 112 hektar.
2: Ada kemungkinan itu memang lahan pertanian sempat dibuka
8: dan ditinggal sehingga vegetasinya berubah di sana.
0: Saat ini pembangunan di Pulau Enggano kian masif. Bahkan geliat investasi di pulau itu mulai bergolak seiring dengan pembukaan kanal-kanal investasi oleh pemerintah daerah. Tidak hanya tingkat kabupaten juga provinsi, bahkan investasi pusat. Dampak pembangunan tidak jarang turut mengakses kawasan adat, termasuk tempat-tempat kanak puha leluhur mereka. Dengan kondisi ini dikatakan Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman Wilayah Bengkulu Fahmi Arisandi, perlu adanya pengakuan hak-hak adat yang legalitasnya diakui negara dalam bentuk peraturan daerah atau perda. Di samping untuk melindungi hak masyarakat adat atas wilayah adat mereka, mengingat Pulau Enggano memiliki karakteristik wilayah yang berada di tengah samudra lepas dengan berbagai kerentanan termasuk dampak perubahan iklim, hukum adat dan lembaga adat termasuk keberadaan masyarakat adat Enggano melalui kearifan lokal mereka.
9: Sehingga kalau sudah ada pengakuan itu, apapun yang mereka sudah tetapkan dengan kearifan lokal, dengan hukum adat dan segala macam, itu bisa dilaksanakannya dengan cara mandiri. Kalau sekarang contoh misalnya, mereka mau misalnya menegakkan hukum adat saja di Enggano, bisa saja kan itu apa namanya disampaikan oleh pemerintah karena belum ada pengakuannya.
0: Pembentukan perda tersebut dalam 3 tahun terakhir menjadi desakan masyarakat adat didampingi Aman Bengkulu ke tingkat eksekutif dan legislatif di Kabupaten Bengkulu Utara. Namun sampai saat ini belum ada kepastian terhadap proses finalisasinya.
9: Kalau dalam rangka prasyarat formil yang diharuskan untuk menerbitkan perda, saya pikir sudah selesai dilakukan oleh teman-teman di Enggano. Apa contohnya? Naskah akademik tentang raperda itu sudah ada. Pemetaan wilayah adatnya sampai dengan pembagian tata ruangnya, kan kalau di Enggano itu kan wilayah adat itu sebenarnya bukan kepala suku yang memiliki kewenangan. Tapi dia dimiliki kewenangan langsung itu adalah kepala pintu suku atau kaudar-kaudar itu, kap kaudar itu. Itu sudah ada pembagiannya di peta itu. Dan saya pikir dengan begitu, prasyarat untuk itu dinaikkan statusnya menjadi raperda, ini sudah selesai. Tapi sekarang tuh tinggal bola itu di pemerintah daerah. Mau apalagi barang ini.
0: Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Sonti Bakara mengatakan, pihaknya mendukung pembentukan perda masyarakat hukum adat Enggano tersebut. Bahkan pihaknya mengajukan sebagai rancangan peraturan daerah atau raperda inisiatif DPRD Kabupaten Bengkulu Utara. 7 praksi di DPRD Kabupaten Bengkulu Utara pun sepakat bahwa raperda itu layak dilanjutkan. Namun sampai saat ini masih terkendala rekomendasi dari Bupati Bengkulu Utara untuk menguji kelayakan perda khusus tersebut oleh tim khusus dari pemerintah daerah.
10: Ada 7 praksi kita, semua mereka memberikan tanggapan bahwa raperda itu layak untuk dilanjutkan. Tetapi ada proses yang lain, kita menunggu dari saudara bupati bahwasannya itu harus ada yang namanya pembentukan tim dan tim itu harus turun ke lapangan ke Enggano, layak apa tidak nih, ya kan, daerah tersebut ada yang namanya peraturan daerah khusus mereka. Jadi prosesnya bukan di lembaga lagi sekarang, jadi jangan nanti diartikan oh di dewan itu kok dilama-lamain banget sih. Enggak, kita sudah buat rekom kepada Pak Bupati ataupun surat menyurati Pak Bupati.
0: Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Hukum Pemkab Bengkulu Utara Irsalia Yurda menyampaikan, proses pembentukan raperda sebagaimana diatur Permendagri terkait pedoman, pengakuan, dan perlindungan masyarakat hukum adat, masyarakat Enggano sampai saat ini belum memenuhi syarat identifikasi sesuai ketentuan Permendagri. Hal ini menjadi kendala dalam kelanjutan pembahasan raperda masyarakat hukum adat Enggano.
11: Kami yang intens untuk mengurusi terkait raperda ini dimulai dari tahun 2023 kemarin sudah diadakan rapat bersama tim, kemudian memanggil pihak BMA, kemudian pihak Aman, dan di sana memang kalau dari awalnya yang informasi yang kami dapat bahwa pihak legislatif menggandeng Aman untuk tahap apa dalam rangkaian penyusunan penerbitan raperda ini. Tetapi ya mungkin itu tadi kendala ini mungkin bisa diakomodir dengan adanya ini campur tangan dari pihak ketiga sepertinya untuk membantu masyarakat hukum adat Enggano dalam memverifikasi seperti yang diatur dalam Permendagri.
0: Kendati demikian, menurut Irsalia Yurda, pada prinsipnya pemerintah daerah sangat mendukung penerbitan perda yang mengakomodir hak-hak masyarakat hukum adat Enggano tersebut, termasuk dalam pengakuan kearifan lokal warisan leluhur mereka. Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat Enggano yang dilegalisasi menjadi bagian penting perjuangan masyarakat pulau tersebut untuk mempertahankan keberadaan mereka, mempertahankan adat istiadat dan budaya mereka, juga mempertahankan Kanak Pungua, sang penjaga Pulau Enggano leluhur mereka. ketika Kanak Puhak yang syarat dengan nilai-nilai budaya, cara masyarakat mempertahankan hutan yang menjadi kawasan adat leluhur hilang, maka ancaman terhadap keberadaan masyarakat adat Pulau Enggano bersama adat istiadatnya juga akan hilang seiring dengan hilangnya hutan di pulau terluar itu. Tanpa hutan yang cukup di Pulau Karang untuk mengikat dan menghasilkan ketersediaan air tawar, maka tidak hanya manusia dan hewan yang terancam hidup, tumbuhan pun akan mati. Apapun rencana pengembangan pembangunan di salah satu pulau terluar Indonesia tersebut, semua pihak seharusnya bijak dengan mempertimbangkan kondisi wilayah, kondisi masyarakat, kondisi alam, serta potensi maupun dampak jangka panjang terhadap keberlangsungan hidup dan kelestarian adat Pulau Enggano. Sebagaimana salam Enggano, ya Aweka, yang mengandung arti selamatlah kita semua.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.

Di sana PT Pertamina Patraniaga kembali melakukan penyesuaian harga berkala bahan bakar minyak atau BBM non subsidi yang mulai berlaku sejak 1 Agustus 2026. Penyesuaian dilakukan mengikuti ketentuan pemerintah dengan mempertimbangkan tren harga minyak dunia, nilai tukar, serta daya beli masyarakat. Untuk wilayah Bengkulu, di sana harga Pertamax Turbo turun menjadi Rp18.700 per liter. Sementara Pertamax